demikian. Lalu dikatakan, kamu tidak tahu dan tidak mau membaca. Selanjutnya ada penyeru yang bersuara langit, dia itu bohong. Oleh karena itu, hamparkanlah untuknya alas dari neraka. Hamparan dari neraka. Bukakan juga baginya pintu menuju neraka. Maka datangkanlah untuknya api dan panasnya neraka. Disempitkan pula baginya kuburannya, sehingga semua tulang-tulangnya remuk. Setelah itu, didatangi dalam sebuah riwayat, disebutkan untuknya seorang yang berwajah sangat buruk, berpakaian jelek, lagi berbau busuk. Orang itu berkata, terimalah berita yang akan membuatmu sengsara. Inilah hari yang dulu pernah dijanjikan kepadamu. Dia berkata, kamu sendiri semoga Allah memberimu berita keburukan. Siapa kamu ini? Wajahmu seperti orang yang datang dengan membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Amal-amal jelekmu, perbuatan-perbuatan jelekmu yang kamu lakukan di dunia ini. Demi Allah, aku tidak mengetahui, melainkan engkau benar-benar sangat lambat mentaati Allah. Tapi justru kamu cepat durhaka berbuat maksiat kepada Allah. Semoga Allah membalas keburukan kepadamu. Kemudian ditetapkan baginya kebutaan, buta, tuli, dan bisu. Sementara di tangannya terdapat sebatang besi. Artinya, tetapkan baginya kebutaan, keturunan bisuan. Kemudian, malaikat itu membawa sebatang besi yang kalau besi ini dipukulkan ke gunung, gunung itu akan hancur. Ketika orang ini gak bisa menjawab pertanyaan malaikat, dipukul dengan besi itu, hancur dia seperti debu. Dihidupkan lagi oleh Allah. Ditanya lagi, gak bisa menjawab, dipukul lagi. Dan terus seperti itu, disiksa dalam kuburnya, waliyatubillah. Ini yang dikatakan azabul qabr. Maka malaikat memukulnya sekali pukulan hingga dia benar-benar menjadi debu. Setelah itu Allah mengembalikannya seperti semula. Selanjutnya dipukul lagi. Pukulan hingga dia berteriak yang keras. Yang didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Yang tidak mendengar jin dan manusia. Binatang mendengar. Makanya ada di zaman Nabi. Ketika Nabi masuk ke kebun Bani Najjar. Ontaknya itu teriak-teriak. Artinya keras gitu suaranya ontak itu. Mengamuk. Kata Nabi, siapa yang dikuburkan di sini? Orang-orang yang mati zaman jahiliyah, orang-orang kafir. Jadi disiksa oleh Allah Taala. Jadi binatang itu tahu siksaannya orang dikubur itu. Sesudah itu dibukakan baginya pintu neraka, dihamparkan untuknya hamparan dari neraka. Maka dia berkata, "Wahai Rabbku, janganlah Engkau adakan kiamat." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, Abu Da'ud Talisi, Ahmad dalam musnadnya, dan juga Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah. Imam Ahmad meriwayatkan panjang sekali, lengkap, tapi ada yang meriwayatkan dengan ringkas seperti Abu Dawud dan yang lainnya. Imam Nasa'i juga meriwayatkan dengan ringkas, begitu juga Ibnu Majah. Dan hadis ini kata Imam Hakim sahih menurut syarat Syaikhan. Dan dinilai sahih oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Ilamul Muqiin. Dan juga dalam Tahdzibus Sunan. Jadi hadis ini sahih, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani. Jadi, ikhwan fil din, azakumullah, ini perjalanan kematian. Sakaratul maut. Orang mukmin yang beriman, yang taat kepada Allah, dengan orang kafir dan orang yang jahat. Sekarang, kemudian, apa saja yang membuat orang itu diazab di kuburnya? Kita lihat di sini dalam buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk melihat tentang azab dan nikmat kubur. Halaman 307. Kita masih membahas poin yang ke-32. Kita baca sedikit tentang azab dan nikmat kubur. Ahlussunnah mengimani tentang adanya azab dan nikmat kubur. Keduanya adalah benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' salafus salih. Hadis-hadis tentang adanya azab kubur adalah mutawatir. Kenapa dibahas tentang azab dan nikmat kubur? Karena ada sebagian kelompok yang mengingkari, terutama akalaniyun yang menggunakan akalnya seperti Mu'tazilah dan yang mengekornya. Enggak percaya dia dengan azab kubur. Hadis-hadis tentang azab kubur mutawatir. Mutawatir. Di antara dalil dari Al-Quran tentang adanya azab atau siksa kubur adalah firman Allah Ta'ala.

dan azabil akbar. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat, yaitu dunia, sebelum azab yang besar di hari kiamat, di akhirat. Menurut pendapat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Mujahid, dan Abu Ubaidah rahimahumullah, bahwa yang dimaksud dengan azab yang dekat adalah azab kubur. Di dalam tafsir Mukatsir. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 46, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat, lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan ayat ini merupakan prinsip terbesar yang dijadikan dalil oleh Ahlussunnah tentang adanya azab kubur. Arti Fir'aun itu diazab setiap pagi dan petang, terus enggak berhenti sampai hari kiamat nanti diazab. Sedangkan dalil-dalil Ahlussunnah adalah hadis Nabi SAW dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil madinati fasami'a sawta insanayn yu'adzabani fi quburihima. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'adzabani wa man yu'adzabani fi kabirin. Thumma qala bala kana luma la yastatiru min bawlihi wa kana al-akharu yamshi fi an-namimah bin namimati." Rasulullah SAW berjalan melewati salah satu kebun di kota Madinah. Lalu beliau sesama mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kubur. Lalu beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam, keduanya sedang disiksa dan keduanya disiksa karena perbuatan dosa besar. Salah seorang dari keduanya tidak menjaga kebersihan dirinya dari kencing dan yang lainnya senantiasa melakukan namimah, mengadu domba. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Rasulullah SAW melewati dua kuburan dan ternyata yang dikubur ini disiksa di kuburnya. Nabi menyebutkan ini tentang dua orang muslim, bukan orang kafir. Kalau yang tadi saya sebutkan orang kafir, orang yang mati jahiliyah. Kalau ini orang muslim, orang muslim yang dia diazab di kuburnya. Yang pertama, dia tidak membersihkan dirinya dari kencing. Enggak bersih dia. Ketika cebok, istinja, enggak bersih dia. Yang kedua, dia berjalan untuk mengadu domba. Ngomong kepada A lain, kepada B lain supaya ribut. Namam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "La yadkhulul jannata namam." Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ini hati-hati ini, mengadu domba. Karena orang mengadu domba antara teman dengan teman, antara saudara dengan saudara, antara tangga dengan tangga. Bahkan yang parah lagi sekarang ini, antara ustadz dengan ustadz dia adu domba. Ini parah ini. Sudah ngaji, tapi dia adu domba. Ini namam, kata Nabi, tidak masuk sorga. La yadkhul jannatan namam. Tidak akan masuk sorga orang yang suka mengadu domba itu. Dan ini menunjukkan tentang adanya azab kubur. Adanya azab kubur. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk senantiasa berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur di setiap akhir tasyahud, sebelum salam, ketika sholat, yang wajib maupun yang sholat sunat. Kita berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan fitnah masih dajjal. Hadis ini sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini menunjukkan tentang adanya azab kubur. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang adanya azab kubur. Oleh karena itu kita diperintahkan agar berlindung dari azab kubur. Ya, sampai sini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Dan dengan kajian seperti ini, kita tambah ingat dengan kematian dan tambah berhati-hati. Dan kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, segera melakukan ketaatan, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan bertaubat kepada Allah. Dan mohon kepada Allah agar diberikan

0: abad ketetapan dan juga diberikan oleh Allah husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Itu yang kita minta kepada Allah Taala agar kita tetapkan di atas Islam dan Sunnah sampai akhir hayat kita dan juga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena ada juga orang-orang yang dia melakukan amal-amal soleh yang kemudian setelah itu dia berbuat kejelekan, berbuat maksiat atau berbuat kekufuran yang dengannya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah dan dimasukkan dia ke neraka dengan sebab itu. Waliyatubillah. Hati-hati, ada orang yang dia beramal soleh terus, lama dia beramal soleh. Tapi menjelang akhir hayatnya dia berbuat dosa dan maksiat. Sampai dia meninggal. Yang dengan itu dia masuk neraka. Tapi ada juga orang-orang yang dia berbuat kejahatan, di akhir hayatnya diberikan hidayah Allah, dia taubat. Atau ada juga orang-orang kafir yang kemudian di akhir hayatnya dia masuk Islam. Dan baik Islamnya sampai dia wafat. Dalam keadaan husnul khatimah. Ada seperti itu. Dan Nabi sebutkan. Dan nanti ada pembahasannya tentang masalah itu. Ketika kita berbicara tentang ancaman dan juga tentang janji Allah, wa'id dan wa'ad ada di buku ini, di syarah akidah ini. Makanya kita seorang mukmin wajib berhati-hati. Dia tidak boleh merasa aman dengan azab Allah. Enggak boleh merasa aman dengan dosa-dosa yang sekian banyak yang dilakukan. Enggak boleh merasa aman. Karena azab Allah datang dengan tiba-tiba. Kematian datang dengan tiba-tiba. Tetap dia takut dengan dosanya, takut kepada Allah dengan perbuatan maksiat yang lakukan, takut dengan perjalanan dia yang buruk, takut dibuka oleh Allah dan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Yang itu dia harus takut kepada Allah, takut kepada Allah atas dosanya, bukan bangga dengan dosanya, bukan cerita tentang masa lalunya, enggak boleh. Ini perhatikan, orang yang taubat, apakah dia pendeta, apakah dia Nasrani, apakah dia pemusik atau yang lainnya, pelawak atau yang lainnya. Ketika dia tobat, gak boleh cerita dia tentang masa lalunya. Tutup. Dulu para ulama salaf takut kalau disebutkan masa lalunya, takut. Kok sekarang bangga? Bahkan di videoin perbuatan cerita dia tentang masa lalu. Gak boleh. Ini Allah sudah tutup, jangan ceritakan kepada orang. Tobat kepada orang yang taubatan nasuha. Begitu juga kita jangan berbangga dengan amal soleh kita. Karena kita gak tahu amal soleh kita diterima atau tidak oleh Allah Ta'ala. Ini minal muhlikat. Banyak orang berbangga dengan amal solehnya, dengan sholatnya 5 waktu, sholat malamnya, dengan sedekahnya, dengan segala macam dia membangun masjid, dan segala macam dicerita. Hati-hati. Karena bisa jadi amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Hati-hati itu. Orang mukmin harus terus merasa takut dengan azab Allah. Juga takut, takut amalnya enggak diterima. Dan dia mengharap kepada Allah agar amalnya diterima. Itu perhatikan tuh. Orang beriman seperti itu. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun di ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dalam surah Al-Mu'minun di ayat 60, dan orang-orang yang diberikan oleh Allah, artinya orang-orang yang memberikan bersedekah, dia infak apa yang diberikan oleh Allah, dan hatinya takut dan dia yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ayat ini, orang yang dia minum khamar, dia mencuri, dia berzina, dia takut kepada Allah? La ya binta Siddiq. Enggak, Aisyah. Ini adalah orang-orang yang dia sholat, dia puasa, dia sedekah, tapi dia takut enggak diterima amalnya oleh Allah. Takut. Jadi kita jangan meyakini pasti amal kita diterima, sholat kita diterima, puasa kita diterima. Jangan begitu. Jangan bangga kita. Kita terus minta kepada Allah SWT agar amal kita diterima. Supaya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Anda perhatikan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Ini membangun Ka'bah. Jelas perintah Allah dan ikhlas. Ka'bah. Kiblatnya kaum muslimin. Setelah selesai membangun Ka'bah, tetap berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ya Allah, terimalah amal kami, ya Allah. Karena engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ingat tuh, seorang mukmin terus apabila melakukan amal soleh, dia minta kepada Allah agar terima. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, segera bertobat. Tobat, perhatikan, tobat. Semuanya, kita, saya dan antum sama, segera bertobat. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas. Dalam surah At-Tahrim, ayat 8. Allah juga berfirman dalam surah An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Bertaubatlah, wahai orang beriman, semuanya taubat kepada Allah, agar kalian menjadi orang yang sukses. Taubat. Jadi segera itu, taubat kepada Allah. Ketika berbuat dosa, segera taubat kepada Allah. Perhatikan tuh, bahwa taubat tidak diterima oleh Allah ketika ruh berada di kerongkongan, yang kedua ketika matahari terbit dari barat. Nabi bersabda SAW, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba selama ruhnya belum dikerongkongan. Kalau sudah dikerongkongan, enggak diterima. Ya, sebelum datang ajal, segera taubat kepada Allah. Mudah-mudahan kajian yang bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
1: Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas materi dan bahasan yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, keberkahan dan kemudahan untuk kita bisa memahami ilmu ini dan bisa mengamalkannya dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami mengundang Anda untuk bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat dari Abdullah di Samarinda, Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustaz, amalan apa yang dapat menyelamatkan diri dari azab kubur dan agar bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam barzah nanti? Silakan Ustaz.
0: Jadi pertanyaannya berkaitan dengan amal-amal apa saja yang dapat menyelamatkan seorang dari azab kubur. Yang pokok, yang pertama kali, yaitu mentauhidkan Allah. Itu yang harus diingat itu. Itu asas. Supaya orang selamat dari azab kubur, yang mentauhidkan Allah. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan ini terus, setiap kita menyebutkan tentang amalan atau keutamaan amalan, yang paling pertama kita sebutkan tauhid. Tauhid dan tauhid. Karena ini semua dakwanya para nabi dan para rasul adalah tauhid. Menegakkan tauhid. Artinya mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Karena orang kalau datang kepada Allah dengan sepenuh bumi dosa, dengan syarat dia tidak berbuat syirik, Allah akan datang dengan sepenuh bumi ampunan. Ya Ibn Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiyya maghfuratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa dengan syarat tidak berbuat syirik kepadaku, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu juga, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Jadi harus tegakkan tauhid. Tauhid ini penting, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Yang kedua, yang tidak menyelamatkan dari azab kubur, yaitu mati syahid, jihad di jalan Allah. Amal-amal soleh yang paling tinggi puncaknya jihad di jalan Allah. Untuk menegakkan agama Allah, untuk membela agama Allah. Disebutkan dari hadis Miqdad bin Ma'di Kariba radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ketika disebutkan tentang orang yang mati syahid itu ada 6 perkara. Kemudian disebutkan wa yujaru min azabil qabr, akan dilindungi dari azab kubur. Jadi orang yang mati syahid itu akan dilindungi dari azab kubur. Kemudian di antaranya lagi setelah tauhid, kemudian mati syahid, ya salat. Salat yang 5 waktu yang tinggalkan. Dikerjakan dengan ikhlas, dikerjakan dengan ittiba, dikerjakan dengan khusyuk. Dan yang paling pentingnya tumaknina dia. Tumaknina. Karena rukunnya sholat tumaknina. Dia kerjakan. Kemudian, yang keempat ya. Yang pertama tauhid. Yang kedua, jihad. Yang ketiga, sholat. Yang keempat, yaitu ribat. Ribat ini menunggu di pos penjagaan ketika berjihad dengan Allah. Jadi orang yang berjihad dengan Allah dan dia menunggu di pos penjagaan, ya ribat ini di jalan Allah, dia menunggu di pos penjagaan, dia siap dirinya untuk mati di medan perang. Ditunggu di pos penjagaan, dia siap mati. Diletakkan di depan atau di belakang, dia siap untuk mati. Untuk membela agama ini. Maka dia akan dijaga dari fitnah kubur. Wa yu'ammanu min fitnah kubur. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya, disebutkan bahwa kullu mayitin yukhtamu ala amalihi ila al-murabit fi sabilillah fa innahu yunmalu amaluhu ila yaum al-qiyamah wa yu'ammanu min fitnatil qabr. Setiap mayit ditutup dengan amalnya kecuali orang yang murabit, artinya ribat, menjaga di pos penjagaan di jalan, di medan jihad untuk membela agama Allah, maka amalnya akan terus diberkahi sampai hari kiamat dan dijaga dia dari fitnah kubur. Orang berjihad itu pahalanya luar biasa, banjirannya sangat besar. Kemudian yang selanjutnya, membaca surah Tabarak. Di antara untuk menyelamatkan dari azab kubur yang keberapa tadi? Yang kelima, yaitu membaca surah Tabarak. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Surah Tabarak yal mani'atu min adzabil qabr." Surah Tabarak itu akan mencegah dari azab kubur. Artinya surah Tabarak ini bukan sekedar dibaca aja, dipahami isinya dan diamalkan. Surah Tabarak, surah Al-Mulk, surah yang ke-67. Surah Tabarak, surah Al-Mulk. Itu mencegah dari azab kubur. Diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam Tabaqat al-Asbaniyin, disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah Ahadith As-Sahiha di juz yang ketiga dan juga dalam Sahih Jami'ul Shaghir. Kemudian di antara yang lagi menyelamatkan dari azab kubur sesuai dengan yang tadi hadisnya yang berkaitan dengan azab di syara akidah, yaitu membersihkan diri dari kencing. Ini perhatikan nih. Kita harus membersihkan diri dari azab kubur. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, "Istanzihu minal baul fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu." Bersihkan diri dari kencing karena sungguhnya umumnya azab kubur dengan sebab kencing. Maka kita harus bersihkan diri kencing. Betul-betul bersih kita ketika kita istinja. Dan juga hati-hati tuh kepada kencing, anak-anak antum itu hati-hati, jangan sembarangan. Azab kubur dengan sebab kencing, hati-hati itu. Bersihkan kencing itu, hati-hati. Kemudian juga diantaranya disebutkan sedekah. Yang keberapa tuh? Yang ketujuh, sedekah. Jadi sedekah itu menyelamatkan seorang dari azab kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan dihasankan oleh Syekh Albani, "Inna sadaqata la tutfi'u an ahliha haral kubur." Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan bagi penghuninya panasnya kubur. Dia akan terlindung dari azab kubur. Kalau orang banyak sedekah dan sedekahnya ikhlas karena Allah SWT. Yang kedelapan, yaitu membaca Al-Quran secara umum. Al-Quran, melaksanakan sholat, berjamaah di masjid, melaksanakan puasa, seperti yang disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Itu yang keberapa? Yang kedelapan. Yang kesembilan, yaitu berlindung kepada Allah dari azab kubur. berlindung kepada Allah dari azab kubur. Selalu berlindung dari azab kubur. Maka Nabi doa-doanya selalu mengingatkan sahabat untuk berlindung dari azab kubur. Itu diantara yang dapat menyelamatkan manusia dari azab kubur. Wallahu a'lam. Yang lain.
1: Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya kami bacakan pesan singkat dari Abdillah di Jakarta. Ustaz, saya seorang pemuda. Saya sangat begitu bersemangat dalam kehidupan dunia, baik dalam pekerjaan maupun apapun juga, karena masih banyak yang harus saya capai di dunia ini. Akhirnya kadang saya mengabaikan atau tidak ingat akan kematian. Nah, mohon nasihat dari Ustadz untuk saya sebagai seorang pemuda agar bisa mengingat akan hari kematian. Silakan Ustadz.
0: Itu waktu tadi bertanya itu ingat sama mati apa enggak itu yang nanya? Waktu bertanya kan ingat sama mati. Nah, itu ingat terus itu. Ketika bertanya kan ingat kepada kematian dan juga ingat pembahasan ini. Kita harus terus ingat mati. Di setiap waktu kan Nabi SAW menyuruh akthiru zikra hatimilat. Perbanyak ingat pemotong kelezatan. Yaitu kematian. Kita harus banyak ingat kematian. Karena kita pasti mati kapan waktu aja. Jadi kita perhatikan tuh bahwa sibuk dengan dunia kita membuat tertipu. Kita kerja wajib. Mencari nafkah wajib. Mencari nafkah wajib. Kita wajib untuk memberikan nafkah kepada diri kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, wajib untuk memberikan nafkah. Tapi kita sekedarnya jangan habis waktu kita buat sibuk dengan dunia. Yang terjadi seperti itu. Kerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, pulang sudah capek, gak bisa apa-apa lagi. Gak bisa baca Quran, gak bisa zikir, gak bisa yang lain, baca buku yang gak bisa. Kalau sudah capek, malam juga gak bakal bangun itu untuk sholat malam. Dan setiap hari seperti itu. Habis waktunya. Tinggal kita atur. Soal pekerjaan, kita cari pekerjaan yang tidak terlalu berat buat kita. Sehingga kita bisa ibadah. Karena kita wajib untuk meluangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah. Allah menciptakan kita jelas. Antum sudah hafal semua ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Artinya kita sibukkan diri untuk ibadah kepada Allah. Sibukkan diri kita untuk ibadah kepada Allah. Jadi tetap ibadah harus jalan terus. Kerja, dagang, mencari nafkah wajib. Tinggal kita bagi. Makanya para ulama atau sebelumnya lah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ibadahnya masya Allah sudah luar biasa. Bukan mereka nggak cari nafkah mereka. Tapi sekedarnya nggak seperti sekarang orang sibuk dengan dunia, habis waktunya sehingga nggak sempat. Untuk ketemu orang tua enggak sempat. Untuk ngajarkan istri enggak sempat. Ngajarkan anak enggak sempat. Hatta baca Quran enggak sempat. Baca Quran. Kan saya sudah jelaskan pada pekan yang lalu, minimal kita sehari baca Al-Quran berapa juz? Satu juz, ingat tuh kajian yang pekan yang lalu. Satu juz minimal. Sebulan sudah khatam kita. Kalau bisa dua juz. Karena nggak bisa tuh kalau udah kerja dari mulai pagi sampai malam nggak bisa baca Quran, nggak bisa. Jadi perhatikan tuh, kita pentingkan akhirat, hidup kita buat akhirat bukan untuk dunia. Allah menciptakan kita untuk akhirat, orang beriman itu bukan untuk dunia. Jadi kita harus ingat tuh. Terus sekarang amalkan tuh. Kalau antum sudah tahu tadi yang bertanya, antum jangan tertipu lagi dengan dunia. Atur waktu dari mulai pagi tuh bangun sebelum subuh sholat. Tahajudnya, sholat witir, kemudian istighfar, kemudian doa istighfar, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian ingat sholat berjamaah di masjid rapat sabnya, kemudian zikir pada sholat, kemudian zikir pagi baca, setelah itu pulang siap-siap untuk kerja, nanti sore udah balik lagi, dan selama perjalanan banyak berzikir kepada Allah Taala, tinggal atur waktunya, insya Allah bisa kita. Usahakan untuk terus ngaji, nuntut ilmu, baca buku yang bermanfaat. Ya, saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum akhir, saya ingin tutup dengan Apa sih yang bermanfaat buat si mayit sesudah dia meninggal dunia? Ini belum saya sampaikan tadi. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, sudah meninggal ini, apa yang bermanfaat buat dia setelah dia meninggal itu? Yang pertama, menyolatkannya. Ini sholat, itu manfaat buat si mayit. Maka antum perhatikan ketika ada jenazah meninggal, orang tua antum, istri, suami, anak, orang tua meninggal, itu usahakan bagaimana supaya kaum muslimin menyolatkan. Kadang-kadang banyak orang segera kan, pokoknya begitu meninggal sebelum subuh, jam 8 sudah disolat, sudah dibawa ke pemakaman. Antum tunggu kaum muslimin. Bagaimana? Boleh kita nunggu kaum muslimin supaya menyolatkan. Karena yang penting bagi dia, si mayat ini butuh apa? Butuh orang mendoakan dia dengan sholat itu. Kalau yang menyolatkan 40 atau 100, maka mendapatkan syafaat dia, diampunkan dosanya. Kita ingin kita diampunkan dosa kita. Orang tua kita yang meninggal diampunkan, istri kita, semua. Jadi tunggu, sabar itu. Banyak orang gak sabar itu. Jadi segera, tapi gak melihat. Kata Nabi, "Mamin mayyitin shalla alaihi ummatul muslimin yablughuna 100 kulluhum yashfa'una illa shuffi'u fihi." Apabila mayit disolatkan oleh kaum muslimin 100 orang dan mintakan syafaat, akan dimintakan, akan diampunkan dosanya. Ini riwayat Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu mendoakan sesudah dimakamkan. Maka Nabi setelah selesai pemakaman itu, selesai pemakaman, Nabi berdiri. Nabi mengatakan, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al." Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nabi apabila selesai memakamkan jenazah, Nabi berdiri. Nabi mengatakan, "Istaghfiru li akhikum. Mohonkanlah ampun untuk saudara kamu. Wasalu lahu tathbit, mintalah agar dia ditetapkan untuk bisa menjawab pertanyaan. Fa innahu al-ana yus'al," karena sekarang dia sedang ditanya. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Jadi makanya kita doanya gimana? Gampang, mudah. Jadi ketika kita selesai memakamkan jenazah, kita doakan dia. Allahumma maghfir lahu, Allahumma thabbitu. Ya Allah ampunlah dia dan kuatkan dia, kokohkan dia, teguhkan dia untuk bisa menjawab pertanyaan. Mudah, enggak sulit. Enggak panjang, doakan dia. Semua itu butuh doa orang yang hidup. Yang ketiga, sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakannya. Yang ketiga, sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh mendoakan. Dengan dasar hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Qala Rasulullah SAW, 'Idza mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bi aw lanṣal yad'u la.'" Akhrajahu Muslim. Yang riwayatkan bukan hanya Muslim, yang lain juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seorang meninggal dunia putus seluruh amalnya kecuali tiga. Artinya putus amalnya semuanya kecuali tiga yang terus menyertai dia sampai ke liang kubur. Yaitu yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada kaum muslimin. Yang diajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan dia. Anak soleh yang mendoakan dia. Hadis ini sahih dari Muslim dan yang lainnya. Yang keempat, sedekah, memperbanyak sedekah. Jadi ada seorang, kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang bertanya Rasulullah, "Sesungguhnya ibuku mati dengan mendadak. Inna ummi uftulitat." Ibuku mati mendadak. "Wa araha law takallama tasaddaqat." Aku melihat atau aku menyangka, "Wa ura," kalau dia berbicara, kalau bisa berbicara itu, dia akan sedekah. "Apa tasaddaqu anha?" Boleh enggak aku sebagai anaknya sedekah buat orang tuaku? Kata Nabi, "Na'am. Tasaddaq anha." Sedekahkan buat dia. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya sedekah dari seorang anak untuk orang tuanya sampai. Sampai. Itu yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Kemudian yang kelima yaitu doa dan istighfar dari kaum muslimin. Doa dan mintakan ampun dari kaum muslimin. Jadi kalau doa, istighfar dari kaum muslimin itu sampai kepada si mayit. Seperti kita menyolatkan atau mendoakan, sewaktu-waktu kita doakan kaum muslimin. Seperti Allah menyebutkan tentang para sahabat, kita harus mendoakan mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka mengucapkan wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan saudara kami yang lebih dahulu beriman, jangan kau jadikan dalam hati kami rasa dengki kepada mereka, wahai Rabb kami sungguhnya engkau pengasih dan penyayang. Kemudian yang ke-6 yaitu ribat, yaitu jihad di jalan Allah, menunggu di pos penjagaan. Itu hadisnya riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan lainnya. Itu diantara yang bermanfaat buat si mayit sesudah wafatnya. Wallahu a'lam. Wassalamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama manfaat ilmu berupa kekokohan akidah dalam agama yang mulia ini. Semoga kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
0: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa 'izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليماً.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Wajib diyakini oleh setiap Muslim dan Muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Na'udzubillah. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn. Muttafaqun alaih.
5: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalikad dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Kaum muslimat pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insyaallah di kesempatan Sabtu pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam Ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Khalid Syahmudi Al-Syafidhullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Fiqhul Usrah, Fikih Rumah Tangga. Dan tema kita pada Sabtu pagi hari ini adalah menyelesaikan masalah keluarga. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang tadi disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543. Atau melalui pesan singkat di nomor yang sama 021-823-6543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Khalid Syahmudi Al-Syafidhullah Ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja TV di mana mana berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan kita, kelengkapan agama kita, dan juga kesempatan kita untuk bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rumah tangga mesti ada perselisihan, mesti ada di sana hambatan-hambatan, ya, pertengkaran dan yang lainnya. Ya. Padahal kita dapatkan bahwasanya tujuan pernikahan adalah menggapai keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga akan menjadikan keluarga tersebut menjadi keluarga yang mulia dan sehat, mampu memakmurkan kehidupan serta memperindahnya, dan mampu menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana diharapkan. Ya, namun tetap saja berbagai persisihan dapat menghambat terwujudnya tujuan ini. Seperti saya sampaikan pada perjumpaan terdahulu, dua permasalahan yang muncul, ya, di antara permasalahan yang ada dan beliau atasi dengan luar biasa istimewa. Kecemburuan istri, kemudian juga isu, ya, tidak baik terhadap rumah tangga. Maka kalau kita mau membuka lembaran-lembaran sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan menemukan bagaimana beliau membangun, ya, pagar perlindungan yang kokoh di sekeliling keluarganya untuk menjaganya dari berbagai bahaya, bahkan dari bahaya yang paling kecil sekalipun. Nabi punya petunjuk, ya, yang betul-betul sempurna dan paling baik yang pernah dikenal manusia dalam menangani berbagai problematika keluarga. Kalau kita melihat kepada hadis Nabi yang banyak seputar hal ini, maka kita dapat melihat bahwa Nabi, ya, mengatasi problem di rumah tangga kita dengan dua macam tindakan. Yang pertama, tindakan preventif, yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi keluarga, ya, dari munculnya perselisihan dan konflik. Yang kedua, tindakan kuratif, yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani problematika keluarga setelah konflik itu terjadi. Nah, kalau kita melihat kembali dan meringkas kembali banyak hadis, ya, tentang tindakan yang pertama, tindakan preventif, ya, didapatkan bahwa, ya, Nabi Muhammad SAW memulai, ya, tindakannya ini dengan memilih pasangan yang baik. Memilih pasangan yang baik adalah fondasi utama dalam membangun kehidupan rumah tangga kita. Malam dan siang dapat terus berganti, tapi pilihan yang buruk dalam menentukan pasangan dapat membuat seseorang menanggung banyak penderitaan. Nabi SAW memberikan perhatian besar pada masalah ini. Beliau mengarahkan laki-laki agar memilih pasangannya berdasarkan agama dan kesolehannya. Sebagai sabda beliau, "Tungkahul mar'ah li arba, li maliha wa li hasadiha wa li jamaliha wa li diniha, fadfar bidhati daini, fadfar bidhati dini, taribat siyadam." Perempuan dinikahi karena empat perkara. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Agama baik, semoga engkau beruntung. Muttafaqun alaih. Imam Nawawi ya, menjelaskan makna hadis ini. Bahwa Nabi Muhammad SAW memberitahukan kita semua apa yang biasanya

Kan memberikan pengaruh yang kuat terhadap karakter, perilaku, dan juga kehidupan. Dalam mencegah munculnya berbagai konflik rumah tangga dan membantu menjaga pondasi kebahagiaan keluarga. Bahkan Nabi juga memberikan arahan kepada para wali perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika ada yang datang kepada kalian, orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan nanti. "Illa taf'alu takun fitnatun fil ardhi wa fasadun." Kalau tidak mengerjakannya, tidak menikahkannya, akan muncul fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang luas, yang besar. Hadis menunjukkan bahwa memilih pasangan dengan cara yang sesuai dengan pikiran Nabi dapat menjadi sebab munculnya fitnah dan kerusakan. Dan kenyataan hidup pun menunjukkan bahwa penyimpangan dari petunjuk Nabi dalam memilih pasangan dapat menjadi sebab munculnya berbagai persoalan keluarga yang kemudian berkembang menjadi konflik yang besar. Langkah kedua yang kita ambil daripada kumpulan hadis tentang permasalahan ini, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Kedua pihak dalam kehidupan rumah tangga harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, persisihan dapat dicegah sejak awal. Ya. Maka Nabi dalam khutbah wada, khutbah haji wada, Nabi menjelaskan hak-hak masing-masing pihak. Beliau bersabda, "Ala innalakum min nisaikum haqqa wal nisaikum alaikum haqqa ala wa hukukum alaihin ala yuti'na furusakum min man takrahuna wa la ya'dhanna fi buyutikunna liman takrahuna ala wa hukuhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna." Ketahui sesungguhnya, kalian memiliki hak atas istri kalian. Dan mereka pun punya hak atas kalian. Ketahuilah, hak kalian atas mereka adalah agar mereka tidak memasukkan ke tempat tidur kalian orang yang kalian benci. Dan tidak mengizinkan orang yang kalian benci masuk ke rumah kalian. Adapun hak mereka atas kalian adalah agar kalian memperlakukan mereka dengan baik dalam hal pakaian dan makanan mereka. Ini penjelasan tentang hak dan kewajiban secara terang. Ya. Agar apa? Agar membuat setiap pihak mengetahui apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian, batas-batas antara hak dan kewajiban ini jelas. Maka otomatis, ya, kesadaran terhadap hak dan kewajiban ini menjadi perisai yang melindungi keluarga dari konflik dan menjadi langkah nyata untuk menjaga kehidupan rumah tangga agar tetap harmonis. Langkah yang ketiga, memahami tabiat wanita. Salah satu sebab terjadinya banyak konflik rumah tangga adalah ketidakmampuan memahami karakter dan tabiat pasangannya. Nabi telah memberikan petunjuk dalam hal ini. Sahabat yang mulia Abu Hurairah pernah bersabda, pernah meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira. Fa innal mar'ata khuliqat min dila' wa inna awada syai'in fid dila' a'lahu. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal awaja fastausu bin nisa'." Berbuat baiklah kepada para perempuan. Sesungguhnya perempuan ciptakan dari tulang rusuk. Bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau berusaha meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, ia akan tetap bengkok. Maka berbuat baiklah kepada para perempuan. Ini petunjuk Nabi langsung. Agar para suami dapat memahami bahwa

Bukan perempuan secara ideal tidak berarti memaksanya menjadi sempurna sesuai dengan keinginan sang suami. Karena itu, seorang suami itu semestinya menuntut istrinya agar selalu sesuai dengan seluruh keinginannya. Ia harus memahami karakter perempuan dan bersikap bijaksana dalam menghadapinya. Nah, sejalan seperti ini akan membantu menghindarkan banyak konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga. Langkah yang keempat, menjaga rahasia kehidupan suami istri. Ini yang penting dan juga harus dijaga oleh setiap orang. Menjaga privasi kehidupan masing-masing. Rahasia rumah tangga merupakan salah satu perkara yang harus dijaga dengan sangat hati-hati. Di antaranya, sampaikan Nabi kita Muhammad SAW larangan menyebarkan hubungan suami istri kepada orang lain. Dia bersabda, "Inna min asyarin nasi indallahi manzilatan yawmil qiyamah ar-rajulu yufdi ila mar'atihi wa tufdi ilaihi thumma yansuru sirraha." Di antara keburukan orang yang paling buruk ya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kiamat, hari kiamat, adalah seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya dan istrinya berhubungan dengannya, kemudian ia menyebar rahasia istrinya tersebut. Larangan. Bahkan Nabi katakan, "Inna min asyarin nas," di antara orang yang paling buruk ya, kedudukannya di hari kiamat adalah orang yang menyebarkan rahasia ya, rumah tangganya yang khusus seperti ini. Sehingga menyebarkan rahasia keluarga merupakan tindakan yang sangat berbahaya. Banyak konflik terjadi karena satu pihak membongkar rahasia pasangannya kepada orang lain. Oleh karena itu, menjaga rumah tangga merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap keluarga dan merupakan bagian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mencegah konflik. Ini adalah empat hal ya, yang bisa kita ambil dari sejumlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mungkin bisa kita ambil dari yang kelima apabila kita semakin banyak menggali kandungan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Empat hal ini saya memandang sudah cukup untuk menjadi saran ataupun jalan ya, kita untuk mengadakan tindakan preventif agar tidak muncul pertengkaran dalam sebuah rumah tangga. Namun walaupun demikian, tetap saja bisa terjadi pertengkaran ataupun konflik di rumah tangga. Lihatlah rumah tangga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala ya, hal yang telah Nabi Tambi lakukan dalam tindakan preventif dari mulai memilih pasangannya, menjalankan hak dan kewajibannya, ya, kemudian menjaga rahasia keluarganya, juga memahami tabiat para istrinya sehingga ia ketika mendapatkan istrinya cemburu, dia tahu korat memukul. Namun tetap saja ada kemungkinan konflik dalam rumah tangga itu. Oleh karena itu, perlu kita bicara tentang hal ini secara ringkas yang insya Allah kita kembangkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bagaimana tindakan kuratif dalam menangani problematika keluarga. Karena memang sangat sulit dapatkan rumah tangga tanpa konflik. Tanpa konflik. Sebagaimana tidak sempurna manusia, maka kemungkinan konflik itu semakin besar terjadinya. Nabi dengan kesempurnaannya adalah contoh yang Allah berikan kepada kita semua dalam menghadapi problem rumah tangga tersebut. Seandainya Nabi tidak diberikan ala ujian dengan
properti rumah tangganya, maka kita nggak akan bisa mampu memahami cara terbaik dalam menyelesaikan urusan konflik rumah tangga kita. Bolehlah contoh teladan yang baik, walaupun telah melakukan tindakan preventif yang luar biasa istimewanya, namun tetap saja Allah inginkan dari Nabi kita Muhammad dalam peristiwa-peristiwa yang mewakili keadaan kita, ya, sehingga kita mampu untuk mencontohnya dan menjadikan sebagai sarana dalam memperbaiki atau menyelesaikan problematika rumah tangga kita. Di antara tindakan Nabi yang dapat kita ambil daripada hadis beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tidak melakukan eskalasi dan tidak mencari-cari kesalahan. Sebab kesalahan itu adalah bagian dari sifat manusia. Kekhilafan adalah bagian dari sifat manusia. Oleh karena itu, kehidupan suami istri harus dibangun di atas sikap saling memaklumi. Saling memaklumi, saling mengerti, dan saling memaafkan di antara mereka. Mencari-cari dan terus mengingat kesalahan pasangan akan melemahkan ikatan kasih sayang. Bagaimana? Ya, hal ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena jika kita mencari kesalahan suami, ya, mengingatkan suami, itu akan melemahkan ikatan kasih sayang kita. Mereka juga laki-laki. Bila ia mengingat terus apa yang istrinya kerjakan kepada dia, sikapnya dari mulai yang menyenangkan, tidak menyenangkan, ingat semuanya, ya, maka lebih banyak yang tidak menyenangkan, ya, yang dia rasakan. Maka sikap kita tidak membuat eskalasi dan tidak mencari kesalahan adalah sikap yang sangat baik. Nabi pun membuat hal ini dengan sangat jelas. Allah menggambarkan sikap Nabi ketika mengetahui sebagian persoalan yang ada di rumah tangganya. Dalam firman-Nya, "Arafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'din." Ia telah beritahukan sebagian dari hal itu dan mengabaikan sebagian yang lainnya. Artinya ayat ini memberikan pelajaran yang sangat luar biasa tentang sikap tidak membesarkan kesalahan, ya, atau taghaful. Ya, kita tidak membesarkan. Anggap saja hal itu sepele, kita hilangkan dari ingatan kita. Nabi mengetahui berbagai sebagian perkara yang terjadi. Dia menegur pihak yang bersangkutan, tetapi beliau tidak membuka semua persoalan dan tidak menjadikan setiap kesalahan sebagai bahan untuk terus-menerus menjadi sebab teguran beliau. Sikap ini adalah bentuk taghaful atau taghadi dalam bahasa Arab, sengaja mengabaikan sebagai keluhan dan tidak terus-menerus mempermasalahkannya. Bahkan Abu bin Hanbal mengatakan bahwa 1/10 akhlak itu adalah at-taghaful. Kenapa demikian, khutfullah, para hadirin mahati raja? Sebab terlalu banyak mencela dan menegur dapat menimbulkan luka di hati dan bisa menyimpan bekas yang buruk di hati pasangan. Nah, dengan sikap saling maklum ini, kita berumah tangga dapat berjalan dengan baik dan ikatan saling kasih sayang dapat terjaga. Ibnu Hazm pernah menyampaikan, kata beliau, berbuat baik kepada perempuan merupakan kewajiban dan tidak boleh mencari-cari kesalahan mereka. Demikian juga para istri hendaknya memahami prinsip ini. Seorang istri tidak semestinya memasuki setiap persoalan secara terlalu mendetail, khususnya ketika ada khilaf-khilafan kecil yang sebenarnya dapat dimanfaatkan. Sebab terus-menerus mengungkit kesalahan dapat
menimbulkan kejengkelan di hati suami. Sebaliknya, dengan perbanyak sikap memaklumi dan mengabaikan kekelakuan-kekelakuan yang kecil, akan tuh penghargaan dan rasa hormat yang menaungi rumah tangga kita. Contoh Nabi cukup jelas. Ketika Nabi kita Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, datanglah salah seorang pembantu, salah seorang istri Nabi, membawakan nampan berisi makanan. Dan kemudian ya, istri yang Nabi tinggal waktu itu memukul nampan yang ada di tangan pembantu tersebut, sehingga jatuh makanannya dan pecah nampannya. Dan Nabi dengan sabarnya memaklumi hal tersebut dan tidak memperbesar permasalahan tersebut. Nabi kumpulkan lagi yang pecah-pecahan tersebut, kemudian mengumpulkan lagi makanan yang tertumpah tersebut dan mengatakan, "Qarrat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Kemudian dia menahan pembantu tersebut sampai diberi kepada dia ya, nampan dari istri yang memukul nampan tersebut, nampannya pembantu tersebut. Ya. Sehingga diserahkan nampan yang masih bagus ya, dan menahan yang sudah pecah tersebut di rumahnya. Artinya bahwa Nabi kita Muhammad SAW ya, memaklumi dan tidak memperbesar permasalahan yang ada. Begitu indah petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, yang harusnya menjadi contoh teladan kita dalam menghadapi permasalahan di rumah tangga kita. Beliau tidak membesarkan masalah dan tidak menjadikannya sebagai persoalan yang besar. Kenapa? Karena beliau memahami bahwa kecemburuan adalah bagian dari tabiat manusia. Dan kemudian beliau selesaikan dengan cara yang bijaksana seperti itu. Kemudian yang kedua, mengendalikan dan meredam masalah. Artinya, setan itu senantiasa mengintai kekeliruan atau kesalahan satu di antara pasangan suami istri dan berusaha untuk membesar-besarkannya. Dia juga berusaha membangkitkan kemarahan dan mengubah hati sehingga akhirnya rumah tangga itu mengalami kehancuran. Maka menjadi hal yang bijaksana bila kita itu meredam dan menempatkan dalam kerangka penyelesaian yang benar, bukan justru diperbesar. Penjuruh Nabi hadir dalam memberikan contoh bagaimana sikap pemerintah rumah tangga secara tepat. Tapi saya tadi, saya Aisyah adalah contoh nyata dalam hal ini. Demikian juga saya kemarin sampaikan kisah Ifat juga adalah contoh yang baik tentang bagaimana Nabi SAW mengendalikan dan meredam masalah sampai Allah turunkan ayat membersihkan Aisyah dari tuduhan palsu tersebut. Yang ketiga adalah menenangkan hati dan menghibur pasangannya. Artinya menenangkan hati dan menghibur pasangannya. Kalau kita itu menenangkan hati dan menghibur orang yang kena musibah, sedang terluka hatinya, merupakan amalan yang dianjurkan dan bisa mendatangkan reda Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu juga penting ya, ketika ada pada pasangan kita. Tidak sulit bagi seorang suami untuk menenangkan hati istrinya
kata-kata yang baik, ya, yang lembut. Demikian juga seorang istri dapat menghibur suaminya dengan ungkapan yang baik dan penuh dengan kasih. Petunjuk yang ada, Nabi sampai kepada kita tentang kisah Sofia yang menangis karena perkataan Hafsah yang merendahkannya. Dia mengatakan ia adalah ibnatul Yahud, putri orang Yahudi. Nabi menenangkannya dengan mengatakan, sesungguhnya engkau adalah putri seorang nabi. Pamanmu adalah seorang nabi dan engkau berada di bawah naungan seorang nabi. Allah apa yang menyembuhkan diri terhadapmu. Demikian juga Nabi nasihati Hafsah. Ya. Ittaqillah ya Hafsah. Tetap oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau melihat air matanya Ummu Mukminin Sofia dan tidak mengabaikannya. Beliau menatanginya, menanyakan sebab tangisannya, memberikan kata-kata yang mampu mengangkat kehormatan dan menenangkan hatinya. Dan juga ia tidak membiarkan Hafsah berbuat demikian. Nah, hingga juga seperti Hafsah dan Ittaqillah ya Hafsah, menunjukkan bahwasanya ya, seorang suami itu harus mampu untuk memberikan sesuatu yang bisa menenangkan hati pasangannya dan bisa menghibur pasangan ketika ada konflik di dalam rumah tangganya. Dan yang keempat adalah menjaga agar konflik tetap berada dalam batas-batas rumah tangga kita. Artinya, sebisa mungkin mempertahankan konflik keluarga tetap berada di dalam rumah dan menyelesaikannya secara internal.

0: Bahkan Nabi pernah juga ya, menyampaikan kepada para istrinya ya, sesuatu yang luar biasa. Ketika muncul keinginan dari mereka untuk menikmati kehidupan dunia ini, dengan menyatakan ya, hal tersebut, dan Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alayn umatikunna usarihkunna sarahan jamila. Al-Ahzab ayat 28. Sini tanpa ikhwati fillah para mati aja Ivin, bahwasanya tidak ada keluarga yang sepenuhnya bebas dari masalah, ya, dari konflik, perbedaan pendapat. Ya. Namun yang terpenting adalah bagaimana mengolah konflik tersebut. Kita melihat, nah, Nabi memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk dan prinsip dalam manajemen konflik dalam rumah tangga kita. Ya. Sehingga dengan kita merujuk pada petunjuk Nabi dalam mengolah konflik yang ada dalam rumah tangga kita, kita akan dapatkan keberkahan dan juga penyelesaian yang terbaik atas permasalahan yang muncul dalam rumah tangga kita tersebut. Demikian singkat dari pembahasan ini, semoga memberikan gambaran ya, yang nyata bahwa Nabi itu ada contoh terbaik dalam menyelesaikan problematika rumah tangga kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Istri saya terkadang suka berkumpul bersama teman-temannya, namun terkadang setelah dia pulang terdapat kecemasan karena saat mereka berkumpul mereka membahas tentang perselingkuhan dan bahkan berbuat ghibah dan menjadikan pikirannya yang tidak-tidak. Bagaimana caranya menasehati istri saya dengan baik agar ia tidak tersinggung? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Barakallah. An-nasihah sebetulnya berpusat pada kita. Apa tujuan kita dan juga ikhlasnya kita, tulusnya kita dalam menasihat tersebut agar istri itu jadi baik. Tentunya ini melihat juga kepada kondisi istri. Kondisi sedang bagaimana dan tipe orangnya bagaimana, sehingga nanti akan bisa memberikan nasihat tepat pada waktunya. Bisa juga bila dia yang memahami agama dengan baik, bisa diajak kepada tanda Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa itu jangan dikhawatirkan karena masa depan itu ada yang tahu. Dan kita tawakal sama Allah, yang penting adalah percaya bahwa suami itu tidak akan berbuat selingkuh ataupun yang lainnya, ya, karena emang agama itu melarang orang berselingkuh. Dan dibahas dari sana bahwa saja disinggung kembali selama ini apakah ya, itu ada pada suaminya atau pada keluarganya. Sehingga ia akan tenang menghadapi itu. Ini adalah menangkan dia bahwa itu perkara yang ada, insya Allah tidak akan terjadi di rumah tangga tersebut. Yang berikutnya, Jangan suka buat masalah membahas tentang perempuan lain di rumah tangga kita. Bicarakannya atau bicara hal-hal yang memang membuat istri cemas dan khawatir. Buat ia percaya dan bisa apa memaklumi kondisi yang ada, ya, bahwa itu adalah hal-hal yang bisa jadi adalah godaan setan, ya, was-was setan untuk menggoda dia agar dia tidak bisa berbuat baik dan melaksanakan kewajiban pada suami dan yang lain. Atau juga diberikan dengan cara yang lebih istimewa dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Ya nanti membuat dia merasa tenang bahwa itu hanyalah cerita. Ya. Yang tidak perlu diambil hati atau dijadikan sebagai wawasan dalam rumah tangga. Jadikannya sebagai apa? Sebagai cerita saja, ya, bahwa memang banyak orang selingkuh terjadi bukan karena kesalahan satu pihak, mungkin juga kesalahan dua belah pihak. Sehingga mengajak sang istri juga untuk memperbaiki keadaannya. Perbaiki juga pribadiannya. Sehingga sang suami cukup dengan dia dan dia mencukupi sang suami. Sehingga dari demikian, bila saling berkomunikasi dengan baik, insya Allah itu bukan perkara yang perlu dikhawatirkan, ya, dan tidak usah dijadikan sebagai apa namanya bahan pikiran itu. Ajaklah ya untuk banyak ibadah kepada Allah dan banyak beramal soleh yang insya Allah akan menyibukkan dia dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian buatlah upaya agar dia tidak berkumpul dengan orang-orang yang merusak pikirannya dan diajak kumpul dengan mereka yang bisa memperbaiki pemikirannya. Ajak bergaul dengan orang yang memang paham agama, yang kemudian membahasnya adalah tentang beramalan soleh, bukan membahas tentang hal-hal yang tidak ada manfaat seperti itu. Sampaikan min islami, min husni islami ma'rifatuh malah. Ya. Ya, dan banyak cara lainnya, ya, tergantung kepada kondisi sang istri dan juga sampai di mana dia meyakini hal-hal tersebut yang kadang butuh waktu dan timing yang tepat untuk menyampaikan. Di antaranya, nah ketika makan-makan, ketika santai, ketika mau tidur adalah waktu yang istimewa untuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada sang istri.
1: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana menanggapi pernyataan apakah wajib bagi seorang istri menaati suaminya yang gajinya di bawah UMR? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna membagi-bagi rezekinya kepada hamba-hambanya. Yabsutu rizqa liman yasha. Beliau itu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki yang luas pada yang dikehendakinya, wa yaqdir, dan juga menyempitkan pada yang ia sukai juga. Perkara kaya dan miskin adalah perkara kauninya. Artinya Allah telah menentukan rezeki kita di lauhil mahfud. Dan juga disampaikan ketika kita masih berusia 120 hari lebih dalam kandungan ibu kita. Ketika Allah mengutus malaikat untuk meniup ruhnya dan menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, dan juga nasibnya, baik ataupun buruk, syaqiyun au sa'idun. Dan bukti pernyataan demikian, berapa banyak orang yang gajinya besar, kemudian bangkrut, atau di PHK jadi kecil kembali. Ya. Ada yang serang kecil, usaha mungkin besar gajinya. Ya. Maka seorang suami yang punya penghasilan kecil, ya, maka berusahalah untuk memberikan yang terbaik kepada sang istri. Yang ia mampu kerjakan, yang mampu ya berikan. Ya. Jangan sudah gaji kecil, ya, dipakai dengan rokok misalnya. Dihabiskan untuk merokok. Sehingga akhirnya mengurangi ya, nafkah istri yang sudah kurang. Nah, yang kedua juga, sang suami harus membuktikan bahwa memang itulah rezeki Allah yang ada sekarang. Nah, ketika agak longgar rezekinya, dia bisa berikan yang lebih dari itu. Inilah spirit yang sampaikan Allah dalam firman-Nya, yunfik dhu sa'ati min sa'atih wa man qadir alaih rizqahu fal yunfik mimma atahu. Hendaknya memberi nafkah orang yang luas, yang Allah berikan keluasan sesuai keluasannya. Artinya orang yang kaya memberikan kepada keluarganya nafkah yang longgar. Jangan yang minimal. Misalnya, dibutuhkan satu bulan itu untuk keluarga 5 juta sampai 6 juta misalnya. Kalau memang dia itu kaya, punya kemampuan lebih, kelonggaran lebih, maka dia bisa berikan lebih dari itu semua. Dikasih kelonggaran. Nah, barang siapa yang Allah berikan kesempitan padanya, artinya tidak sampai pada taraf kebutuhan sang keluarga. Mau dia UMR, enggak UMR. Karena setiap orang punya kebutuhan sendiri. Maka falyung tukmima atau maka infakkan nafkah kita dengan kemampuan yang Allah berikan pada dia. Maksudnya apa? Maksudnya berusaha memberikan yang ada kepada keluarganya dan dia siap dengan susah payah. Ya. Tidak belanja macam-macam, tidak punya macam-macam. Untuk melengkapi dan mencukupi keluarga yang ini kewajiban. Pihak istri pun demikian juga menyesuaikan kondisi sang istri sang suami. Karena dalam pendapat ulama fikih yang rajih, bahwasanya nafkah itu sesuai kondisi sang suami. Dari ini adalah tadi. Yung fitru saat ini saat ini ada suami. Ya. Ketika suami dilonggarkan, maka dia melonggarkan nafkahnya dan ketika sempit, dia memberikan yang semampunya. Maka sang istri demikian juga berusaha untuk memaklumi ya, dan meyakini bahwasanya rezeki itu Allah Subhanahu yang memberikannya. Bahwa tidak mesti yang gajinya UMR sekarang, itu penghasilannya akan UMR juga. Tidak mesti. Ya. Yakinlah bahwasanya gaji itu hanya bagian daripada rezeki Allah kepada kita semua. Hanya sebagian yang kecil aja. Allah berikan cara yang lain. Ada kasih suami untuk kemudian bekerja sama. Ya? Tetap biasa ya, di Indonesia istri membantu suami dalam menafkahi keluarga. Tapi ingat bahwa suami adalah nomor satu. Dia penanggung jawabnya. Dan bila istri membantu, itu adalah amal kebaikan dari sang istri kepada dia. Maka nasihatnya kepada teman-teman ya, yang mengalami seperti ini, ingatlah ya, bahwa Allah itu menguji kita dengan kekurangan dan kelebihan. Ya, orang yang kaya diuji Allah dengan kekayaannya, yang miskin pun diuji dengan kemiskinannya. Jangan sampai kemiskinan itu menjadi sebab kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu mensyukurinya, bahkan tidak sabar menghadapinya. Yakinlah bahwasanya rahasia rezeki itu Allah yang tahu. Maka tidak mesti kita yang penghasilannya sekarang ini di bawah UMR ya, tidak mampu mencukupi kebutuhan yang ada di waktu yang akan datang. Mungkin akan lebih hebat lagi. Akan bertambah lagi. Sama kayak kita sekarang ini. kondisi ekonomi yang ada di Indonesia ini. Semua barang naik. Namun jangan sampai kita kemudian lupa ada Allah yang mengatur semuanya. Nah, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mencari rezeki dengan yang terbaik dan sebaik mungkin. Ini nasihat Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul kita Muhammad SAW yang mengatakan inna Jibril alqa fi ra'i. Jibril itu menyampaikan ke hati kepada kita Muhammad SAW. Inna nafsa lan tamut hatta tastawfi rizqaha. Manusia itu enggak akan mati sampai sempurna rezekinya. Fattakullaha wa'ajmu fit talab. Maka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbagus dalam mencari rezeki. Artinya ada dua hal yang harus dikerjakan orang yang sedang mencari rezeki ini. Yang pertama adalah berdoa, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal pentingnya. Yang kedua, memperbagus cara mendapatkannya. Artinya mendapatkannya sesuai dengan syariat Islam atau tidak melanggar syariat Islam. Dan juga dengan cara yang terbaik. Yang terbaik. Yang bisa dia kerjakan. Maka kepada para teman-teman sekalian yang mendapatkan pujian Allah dengan penghasilan yang sedikit, jangan kecil hati, ya, daripada hujan, ya, yang Allah berikan, maka berilah kepada Allah ketakwaan kita dan juga perbaikan dalam kita mencari nafkah tersebut. Jika para istri yang tidak mendapatkan kecukupan dalam nafkahnya, ingatlah bahwasanya Allah itu sekarang sedang menguji kita dengan rezeki yang sedikit, yang terbatas. Bukan tidak mungkin Allah akan menguji kita nanti. Kalau sukses dengan yang sedikit ini, dengan yang banyak. Maka jangan sampai ketika Allah buka rezeki kita, kita lupa. Dan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat saya kepada teman-teman semua. Jangan sampai proses ekonomi membuat rumah tangga berantakan. Iblis sangat bahagia dan senang kalau sampai ada rumah tangga yang berantakan, ya, yang bercerai. Apalagi dari mukmin, dari muslim, ya, sangat bangga sekali dan memberikan apresiasi tinggi kepada anak buahnya yang berhasil memisahkan antara suami dengan istrinya. Nah, kita sebagai seorang muslim, jangan sampai mengikuti keinginan iblis. Jangan sampai kita itu kalah oleh iblis. Jangan sampai kita membuka jalan bagi dia untuk merusak kita semua. Maka bersabarlah. Ya. Yakinlah suami kita, suami-suami Anda semua yang berusaha maksimal untuk mencari nafkah tersebut sedang Allah uji. Dan berlulus dan sukses nantinya insya Allah ta'ala. Demikian juga kepada para suami. Jangan lupa kewajiban kita memberi nafkah. Artinya berikan yang terbaik yang kita miliki kepada keluarga kita. Dan jangan lupa terus melakukan amalan soleh yang harus diniatkan untuk menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Bagaimana cara mendidik istri yang belum hijrah ke manhaj salaf? Mohon jawabannya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.
0: Masalah tarbiyah pendidikan ini ya, tentunya berawal dari taklim dulu. Kalau kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan tugas Nabi menyelamatkan manusia dari kesesatan yang nyata, bahwa ada tiga hal yang di sana Allah sampaikan. Baik dalam surat Jumat, ya, surat Al-Jum'at, atau juga surat Al-Baqarah, ya, itu ada tiga hal. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat. Artinya, seorang itu harus mampu menyampaikan informasi kepada istrinya, anaknya, atau orang lain, ya, tentang pentingnya memahami Islam dengan benar dan bahayanya penyimpangan dalam agama. Sampaikan juga bagaimana Allah mengatur alam semesta adalah untuk supaya kita semua mampu memahami pelajarannya dan bisa menjadikan sebagai pendorong untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang kedua, ya, bisa kisim, mentarbiah mereka. Kemudian wa yu'allimun kitab wal hikmata, mengajarkan mereka kitab dan maka bila ada yang mengajak orang lain, maka harus kepada tiga hal ini. Kenapa? Karena ini yang bisa membuat orang itu selamat dari kesesatan yang nyata. Maka ketika dia seorang muslim, maka ajak ia untuk mengenal ayat-ayat Al-Quran. Agar ia bisa tunduk patuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan mengajak ia untuk mengamalkannya dan mengajarkan bagaimana memahamkan mereka bahwasanya ya, hanya dengan Quran dan Sunnah orang itu akan selamat dunia dan akhir. Namun juga ingatkan bahwasanya orang yang pernah mengamalkan Quran dan Sunnah dengan lengkap ya, adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, waktu itu hidup bersama Nabi, ya, kemudian juga melihat langsung kehidupan Nabi, sehingga tidak sama orang yang mendengar dengan yang melihat. Kita hanya mendengarkan hadis Nabi, sedangkan mereka adalah melihat nyata bagaimana Nabi mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupannya. Maka kita pun demikian juga ketika memahami Quran dan Sunnah, mencoba memahami dengan pemahaman para salaful ummah, ya, pada pemahaman mereka. Artinya pemahaman yang menjadi kesepakatan mereka. Namanya ijma. Yang awal adalah ijma-nya para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ijma-nya para tabi'in dan yang seterusnya. Sehingga kita bisa memahami dan memahami mereka. Kemudian kita minta juga untuk memahami dan mengakali, memikirkannya, merenungkannya, dan mengembangkannya. Dengan kias misalnya. Terbentuk pengembangan. Agar supaya teori itu bisa teraplikasikan dalam kehidupan nyata. Membuat pemahaman yang ada zaman dahulu. Ya, 14 abad terdahulu, ya, dikembangkan untuk memahami kondisi di abad sekarang. Maka butuh adanya istihad untuk mengkiaskannya, menganalogikannya, dan mengembangkannya, ya, sehingga tidak sampai keluar kepada usul ataupun kaedah-kaedah yang menjadi kesepakatan mereka dalam beragama ini. Oleh karena itulah, ya, kita diminta untuk mengikuti Khulafa ar-Rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatul Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyin min ba'di addu alai bin nawadi bah Nabi. Karena memang baik para sahabat, ya, itu sudah memahami dan Allah sudah ridha pada mereka. Allah sudah radhiyallahu anhum wa radu anhum dengan nas Al-Qur'an. Dan juga sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa sebagai ahli ahli surga al-jannah. Penduduk surga. Dan kita diminta untuk ibtadi mencontoh mereka. Kaguhudahum tadi. Kita diminta untuk mengambil petunjuk dari petunjuk mereka. Dalam memahami Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dia memahami semuanya, maka ia akan mampu untuk menerapkan manhaj salaf dalam kehidupannya, bukan hanya sekedar pengakuan dan dakwah. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, tentunya kita ingin mencari yang terbaik. Dan contoh terbaik adalah Nabi kita Muhammad SAW yang sudah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Dan juga para sahabat melihat langsung pengamalan Nabi kita Muhammad SAW. Dan para tabi'in melihat pengamalan para sahabat dan seterusnya. Sehingga kita bisa berada pada jalur yang benar. Namun ingatlah bahwa itu tidak berarti kita tidak mengembangkannya kepada permasalahan yang ada ini. Karena para sahabat dahulu mengembangkan pemahamannya terhadap Quran dan Sunnah dari Nabi dalam bentuk istihad yang banyak. Seperti tentang perang Riddah, ya, juga jabal Quran, ya, kodifikasi Quran, sampai pada masalah yang lain saat meninggal maksud tabi'in dengan banyaknya di sana negara-negara ajam yang ikut masuk Islam sampai ke Rusia, sampai ke China, sampai ke India, tentunya semakin banyak permasalahan yang ada dan banyak masalah yang belum ada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga itu tadi pengembangan, ya, pengembangan yang akan membuat mereka memahami kondisi yang ada dengan benar. Dan semakin banyak jumlah manusia sekarang miliaran, ya, itu tentunya tidak sama dengan hanya ratusan ribu atau jutaan. Dan tentunya butuh juga isiannya para ulama, ya, yang mengembangkan pemahaman para salaful ummah dalam bentuk yang nyata dalam kehidupan manusia saat ini. Oleh karena itu, ajaran kita kepada kaum muslimin untuk kembali kepada pemahaman ini bukan semata-mata karena ikut kelompok tertentu, tapi adalah untuk pemahaman, metode pemahaman, manhaj talaqqi yang kita harus miliki, ya, dalam hal ini. Oleh karena itu, salah bila kemudian kalimat salafi ditempatkan pada kelompok tertentu. Dia adalah bentuk pemahaman. Karena itulah nisbat kepada salaf. Artinya amalan salaf itu saya ikut Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Bukan kelompok tertentu, ya, dengan nama tertentu. Oleh karena itu, ajakan kepada ini semua adalah ajakan untuk mengenal Islam dengan cara yang benar sesuai dengan pemahaman salaful ummah yang dikembangkan para ulama sampai saat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ustaz. Bolehkah mahar uangnya dari calon istri? Mohon jawabannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Mahar atau mas kawin itu adalah bentuk pemberian menuju ke komitmen yang kuat dari sang suami kepada sang istri. Dan yaitu menyangkut hak Allah, hak istri, dan juga hak wanita tersebut atau juga hak wali. Sehingga tidak boleh tidak harus ada. walaupun sang istri ridho tanpa mahar, walinya ridho tanpa mahar, tetap mahar harus diberikan. Kenapa? Karena itu menyangkut hak Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Sehingga tidak boleh ada pernikahan tanpa mahar. Harus dengan mahar. Nah, mahar ini macam-macam. Ada yang sampaikan di dalam akad namanya mahar musamma. Nah, itu yang penting adalah bernilai. Bernilai. Artinya ya, punya nilai tertentu. Mau sepakat sholat ataupun mushaf ya, ataupun juga mungkin uang 2 juta, 1 juta, tidak masalah. Yang penting dia adalah bisa menjadi punya nilai harta. Dan bukan juga zaman Nabi ada yang dia mengajarkan Al-Quran. Nabi menikahkan dia dengan apa? Dengan apa yang dimiliki dalam Al-Quran. Artinya mengajarkan istri dengan yang dia miliki tersebut dari Al-Quran. Sehingga dianggap mahar adalah ya, mukafa ataupun ijarah atas pengajaran dari Al-Quran yang dimilikinya. Sehingga ini adalah perkara penting untuk kita pahami bersama. Yang kedua adalah mahar yang tidak disebutkan dalam akad. Maka maharnya tetap ada. Kita melihat kepantasan pada hal ini. Biasanya berapa untuk kerabatnya, untuk keluarganya sama-sama mirip dengan dia. Ya. Sehingga relatifnya lebih banyak ketimbang yang disebutkan dalam akad. Nah, tentang bagaimana bila wanita yang memberikan hartanya kepada sang laki-laki untuk jadi mahar, maka sebuah kaidah, ya, harta bila pindah kepemilikan itu menjadi pemilik orang yang berpindah kepadanya. Artinya, bila saya memberikan uang kepada teman saya, maka ketika diterima dalam bentuk hibah, itu menjadi harta teman saya, bukan lagi harta saya. Karena ia berpindah kepemilikan yang bersifat ta'bid ataupun selamanya dengan cara yang benar. Kepindahan harta ini bisa benar mungkin dengan jual beli, ya, dengan ijarah, utang piutang. Ya. Sehingga seorang yang menghutangkan uang kepada temannya, maka uang itu ketika ada pada kawat pada teman itu, maka dia adalah harta teman tersebut. Dan dia boleh menggunakan dengan semaunya yang nantinya akan ia bayar sesuai dengan ketentuan dalam hutang piutang. Atau pindah milikan dengan warisan. Ketika nikah atau wafat, maka pindah kepemilikan kepada ahli warisnya. Atau dengan hidayah, dengan hadiah. Hadiah atau hibah. Yaitu pemberian diberikan ketika kita sehat. Atau atiyah ketika dalam keadaan sakit. Atau wasiat setelah kematian. Ini semua cara pindahan harta dari bulan ke bulan yang lainnya. Nah, kasus ini sang perempuan itu menyerahkan uang ataupun maharnya kepada sang laki-laki. Ya, ada mahar dalam artian calon maharnya. Misalnya dia yang memberikan misalnya emasnya, nih ini emas saya serahkan kepada Anda ya, untuk jadi mahar. Maka ketika dia memberikannya, ada dua kemungkinan. Yang pertama tanpa syarat. Dia berikan kepada sang laki-laki dan laki-laki itu boleh menggunakannya untuk maharnya atau yang lain. Jadi tidak ada masalah. Ada masalah. Kenapa? Karena ini adalah pendudukan dari pindahan kepemilikan dengan hibah atau hadiah atau mungkin juga pemberian. Yang kedua bersyarat. Ya. Ini tanyakan sini. Bahwa sang perempuan memberikan harta kepada sang laki-laki untuk jadi mahar. Dengan syarat ini, mahar bagi sang wanita. Laki diperbolehkan juga, dan sang laki-laki harus mengikuti syarat yang ada, sehingga ia tidak mengurangi sedikit pun untuk yang lain. Semuanya untuk maharnya sang perempuan tersebut. Ini diperbolehkan. Dan sah dalam Islam. Kenapa? Karena hartanya sudah berpindah ke milik kepada sang laki-laki. Yang ada kejadian, mungkin saja kejadian ketika laki-laki itu menerima uang tersebut. Kemudian kejadian nikah. Karena satu hal, maka sudah itu milik sang laki-laki tersebut. Maka kalau diri kegalanya, maka dibolehkan seorang wanita memberikan hartanya kepada sang laki-laki agar ia menggunakan untuk mahar atas dirinya. Biasanya yang terjadi ketika ada gengsi di sebuah rumah tangga, gengsi mungkin kesukuan atau juga keluarga, yang bila sampai maharnya kecil, itu seperti aib ya, yang diterima oleh keluarganya. Sehingga keluarganya mencaratkan untuk ada mahar yang banyak. Padahal akhirnya tidak punya, akhirnya sang perempuan memaklumi itu semuanya dan membuat solusi dengan cara memberikan hartanya kepada sang laki-laki untuk jadikan mahar pada pernikahannya. Dan itu jelaslah bahwa diperbolehkan seorang itu buat demikian karena ada pindahan kepemilikan dari milik perempuan dari milik laki-laki tersebut. Wallahualam bissawab.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dan mohon nasihatnya Ustadz. Kedua orang tua saya dulunya sangat anti riba. Namun sekarang mereka berdua malah membuka rekening di bank konvensional dengan alasan bunganya rendah, yaitu 0,00%, tujuannya untuk menabung. Padahal keluarga kami masih memakai bank syariah. Saya sudah menasihati bahwa itu tetap riba dan haram. Tapi orang tua saya berpendapat bahwa itu bukan riba karena bunganya rendah. Pertanyaan saya Ustadz, apakah hal seperti ini tetap termasuk riba?

Artinya kita tidak ada dalam riba itu satupun komitmennya bahwa harus kalau konvensional itu ribawi, kalau syariat itu enggak ribawi. Karena riba itu bukan pada lembaga. Riba itu pada transaksi dan akad yang ada. Ini yang perlu dipahami bersama. Ya. Berarti kalau anti riba itu tidak mesti anti bank. Kenapa riba itu adalah bentuk transaksi. Ada riba dalam hutang piutang, ada riba dalam transaksi hutang piutang, dan ada riba dalam jual beli, berarti pada transaksi jual beli. Sehingga itu dipahami bersama. Ini sebagai pemahaman yang pertama. Yang kedua, kalau sampai ada di sana ya, bunga walaupun kecil tetap tidak benar. Karena dia adalah keuntungan didapatkan dari menyimpan atau menghutangkan. Nara jualan bisa dikhatifinah bahwasanya menabung itu ya, yang ada di tabungan kita itu bukan wadiah. Karena kalau wadiah, pihak perbankan tidak boleh menggunakan. Ada wadiah. Ketika diizinkan oleh kita untuk menggunakan harta kita tersebut, maka dia berubah jadi demi hutang. Maka hutang dan keuntungan bunga kecil pun riba. Besar pun riba. Hanya mungkin beda dosanya. Semakin banyak riba, semakin besar juga dosanya. Maka saya tidak menyerahkan secara total ya, kepada Anda dan juga orang tua Anda dalam hal ini tentu pada kebutuhan yang ada. Ya. Apabila kita selalu memilih, kita akan memilih kebanyakan syariat sebagai tempat kita menabung. Kenapa? Karena mereka sudah punya komitmen untuk tidak ada riba. Artinya lebih baik ketimbang yang tidak ada komitmen sama sekali. Ya. Tapi saya ingatkan bahwa kita mengatakan transaksi mempengaruhi riba, tidak ribanya satu dan salah satu sikap ataupun aktivitas. Bukan kepada lembaga ataupun institusinya. Ya. Maka harapan saya kepada teman-teman semua bahwa kita jangan sampai marginasi ya, terpola ya, bahwa kami anti perbankan tidak, ya. Tapi kami anti riba. Nah, bila tidak ada ribanya, kita bertransaksi. Bila ada ribanya kecil, tidak boleh kita bertransaksi. Ini teman-teman yang kita pahami bersama, ya, karena memang masyarakat banyak memahami ya, permasalahan seperti ini. Oleh karena itu, ya, bila kebutuhan kita ya, terlayani dengan baik perbankan syariat, maka kita perbankan syariat. Bila ada yang tidak mungkin dikelola oleh bank syariat, maka kita menggunakan yang paling memungkinkan agar maslahat dan mabar kita dalam hal ini terwujudkan dengan baik. Oleh karena itu, ya, asal saya kepada teman-teman semuanya yang kita larang adalah ribanya. Sebagaimana dalam Al-Quran. Wa'alallahu bi'a harrama riba. Dan riba ini adalah transaksi. Di transaksi, bukan di lembaga. Bisa jadi perorangan berbuat riba. Kayak rentenir, mengutangkan uang, ngambil keuntungan dari keuntungan tersebut. Ya. Bisa juga lembaga. Ya. Sehingga kita tidak terkungkung oleh pemahaman kepada orang atau lembaga. Riba itu berlaku pada semua. Bisa perorangan, bisa juga lembaga yang ada. Karena itu, yang harapan kepada teman-teman semuanya memahami dengan baik, maka ini jangan sampai salah, karena nanti statement akan membuat

0: susah sebagian orang di Indonesia ini. Allah alam bisa.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya dari hamba Allah. Apakah sah jika mahar yang tertera di buku nikah dan yang diterima berbeda dengan yang di buku nikah? Di buku nikah tertera emas 24 karat, namun pada kenyataannya bukan 24 karat dan itu pun pemberian dari orang tua, bukan dari calon suami. Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Yang terpenting adalah bahwasanya ada kesesuaian antara yang diakadkan dengan barangnya. Karena mahar itu bila disampaikan emas 24 karat, maka harus emas 24 karat. Tapi kalau hanya emas saja tanpa ada karatnya, ya, dengan perhiasan emas misalnya 10 gram, maka tidak mesti harus 24 karat. Yang penting masih dinamakan emas terang huruf yang berlaku. Nah, huruf yang berlaku. Nah, kemudian mahar itu yang memberi adalah suami. Adalah suami. Bukan orang lain. Bisa orang lain tapi diserahkan kepada suami dulu. Dengan berpindah kepemilikan baru diserahkan kepada sang wanita sebagai mahar. Nah, ketika itu adalah bukan dari suami, maka suami punya hutang. Punya apa? Hutang untuk menyesuaikan dengan apa yang ia lafadkan dalam akad tersebut. Mari kita lihat dulu. Ya, bila mengatakan bahwa nikah dengan emas 10 gram, 24 karat, ternyata yang dikasihkan itu 10 gram, cuman 22 karat, atau 20 karat, ya, maka dia wajib mengganti dengan yang 24 karat. Kenapa? Yang 24 karat, apa? Karena yang dilafadkan tersebut, ya, itu yang dilihat dalam syariat. Karena dia adalah mahar musamma. Mahar musamma. Kecuali bila kemudian sang wanita ya, mau menerima. Karena sebetulnya biasanya dalam akad tidak disebutkan apa karatnya, hanya emas perhiasan seberat sekian gram. Seandainya pun misalnya ada 24 karat, maka sang suami wajib untuk memberikan yang 24 karat. Dan bila seakannya bukan, maka dia harus ganti dengan yang 24 karat. Karena itu yang diulama bahwa wajib bagi suami yang sudah mengucapkannya untuk menyampaikan itu kepada sang. Kalau misalnya nggak tahu mana yang 24 karat, mana yang di bawahnya, ya, maka setelah pernikahan dilihat kembali dan cek kembali. Kemudian tadi kembalikan kepada apa yang tadi sampaikan dalam akad tersebut. Ya. Cukup jelas insyaAllah. Wabillahitaufiq Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi wasallam dan syukran jazakallah kepada teman-teman di Studio Raja dan juga di Studio Ukhuwah atas usaha yang ada dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dimudahkan terus ya hidup bersama sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan juga bisa membantu kaum muslimin dalam menyelesaikan problem rumah tangganya karena banyak sekali keluarga yang hancur, berantakan, bercerai karena konflik yang ada tanpa ada penyelesaian sama sekali. Dan iblis sangat bahagia bila sampai ada perceraian di dalam kaum muslimin. Maka mari kita baca bersama. Semoga Allah mudahkan untuk kita. Salam Muhammad wa ala alihi. wa sahbihi wa sallam.
1: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada pemerhati roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Sabtu pagi hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم متفق عليه.
6: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
5: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
6: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
7: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Bim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فيقول هاؤم هاؤم اقرؤوا كتابيه اقرؤوا كتابيه.

خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Inna

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: Ma'lum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: مخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.

سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man saro ala nahjihi waqtafa amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang penting bagi kita semua dan juga perlu bagi kita untuk diulang-ulang, diingat-ingatkan. Yaitu tentang sabrun jamil, itu sabar yang indah. Ya. Sabrun jamil. Sabar yang indah. Yang ditafsirkan oleh para ulama, sabar yang indah adalah sabar yang khusus, spesifik, yaitu sabar yang tidak disertai dengan keluh, mengeluh. Tidak mengeluh kepada makhluk sama sekali. Sabar yang tidak disertai dengan mengeluh kepada makhluk sama sekali. Sehingga sabar tersebut menjadi sabar yang indah. Yang sabar yang indah ini disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Ma'arij. Ya. Ayat 5 kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir sabron jamila. Sabarlah wahai engkau Muhammad. Ini perintah kepada Nabi. Perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah dengan sabar yang indah. Jamil maksudnya indah. Sabarlah dengan sabar yang indah. Kemudian juga diucapkan oleh Nabi Ya'qub di dalam dua ayat oleh Nabi Ya'qub, Ya'qub alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 18 dan surat Yusuf 83 kata Nabi Ya'qub alaihissalam, fasabrun jamil, fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun, wallahul musta'an ala ma tasifun. Jadi kata beliau, maka sabar yang indah, Allah lah tempat minta pertolongan. Dalam ayat yang lain, beliau juga mengulangi dengan berkata, fasabrun jamil, asallahu ayatiyani bihim jami'an. Dalam surat Yusuf ayat 83. Ya. Maka inilah sabar indah yang mau akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa yang dimaksud dengan sabar indah dan bagaimana kita bisa, kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa melakukan akhlak yang sangat mulia, sabar yang indah. Sebelum kita bahas, ada mukaddimah yang saya sampaikan. Ya. Pertama adalah urgensi kita belajar sabar. Kenapa kita harus belajar sabar? Karena banyak hal. Yang pertama, memang kita hidup untuk diuji. Ya. Kita hidup untuk diuji. Allah ciptakan kita hidup ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Mana di antara kalian yang terbaik amalnya? Bahkan Allah ciptakan alam semesta untuk menguji manusia. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum. Dan dia yang menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya dalam waktu 6 hari dan arsy-Nya di atas air, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi Allah memang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, bumi ini sebagai sarana ujian. Makanya bumi dikenal dengan Darul Ibtila. Dunia dikenal dengan Darul Ibtila. Itu medan ujian. Dan namanya kita diuji, pasti diuji dengan hal yang tidak kita sukai, ya, yang tidak kita sukai. Oleh karenanya kita harus senantiasa siap untuk bersabar, karena ujian akan terus datang silih berganti. Hakikatnya manusia hidup dalam ujian, ya. Kita, saya rasa kita semua sekarang sedang diuji, benar atau tidak? Dengan ujian yang bermacam-macam. Ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan bosnya, ada yang diuji dengan anak buahnya, ada yang diuji dengan temannya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, ujian semua diuji. Ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan orang tuanya sendiri. Setiap kita pasti sedang diuji. Karena memang kita dicipta untuk diuji. Kalaupun kita sudah lolos dari suatu ujian, lantas kita tersenyum, berarti kita sedang menanti ujian berikutnya. Sedang menanti ujian berikutnya. Oleh karenanya, belajar tentang sabar selalu urgen dalam hidup ini. Ini urgensinya, karena kita senantiasa diuji, ya. Betapa sering kita bercita-cita, ternyata kandas, atau hasilnya malah berlawanan, ya. Yang kedua di antara urgensinya, bahwasanya Nabi SAW

bika. Bersabarlah dengan keputusan Rabbmu. Allah berfirman, wali Rabbika fasbir. Demi Rabbmu maka bersabarlah. Allah berfirman, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan kepadamu, itu hinaan-hinaan. Bersabarlah wahai Muhammad. Allah juga berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan kau tidak bersabar kecuali dengan pertolongan Allah. Allah juga berfirman, wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para rasul dari kalangan ulul azmi bersabar. Nabi saja berulang-ulang, bukan sekali Allah suruh sabar, apalagi kita yang kayak begini. Oleh karenanya kita semua butuh dinasihati untuk sabar. Jangan bilang saya enggak butuh sabar, jangan. Pernah ada orang kasih pertanyaan sama saya, "Ustaz, tolong nasihati saya sedang diuji, tapi jangan bilang sabar." Nabi saja disuruh sabar, kamu enggak mau disuruh sabar gimana? Ya, kita hidup ujian ya. Walaisa kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi sufunu. Kata al-mutanabbi, ya. Tidak semua yang diinginkan oleh seorang hamba terpenuhi, betapa sering angin berhembus tidak sesuai dengan keinginan nahkoda kapal. Hidup ini betapa sering, ya ada yang kita suka cita-cita dapatkan, tapi banyak yang tidak sesuai. Karena memang Allah ciptakan kita untuk dipuji, sehingga kita memposisikan diri kita untuk siap dipuji, diuji. Oleh karenanya, saya bilang di antara urgensinya kita belajar, karena kita harus sering dinasihati tentang sabar. Kemudian di antaranya, sabar ini adalah banyak disebut dalam Al-Quran. Ya. Sekitar 90 kali sabar disebutkan. Dalam Al-Quran. Dan seandainya disebut sekali saja, maka sudah urgen. Ada amal soleh cuma disebut seperti tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi. Ya. Disebut berapa kali saja. Ya. Bertahajudlah di malam hari. Kumil laila illa qalila. Ya. Beberapa kali disebut solat malam sudah menunjukkan tentang agungnya solat malam. Bagaimana lagi 90 kali disebut tentang sabar. Sabarlah, sabarlah, sabarlah. Banyak sekali. Karena itu kita berusaha untuk bersabar, mengaji tentang sabar agar kita bisa mengamalkan ibadah yang sangat agung yang Allah sebut dalam Al-Quran sekitar 90 kali. Kata Imam Ahmad, zukira sabar fi nahwi 90 mawdhi'an min Al-Quran. Sekitar 90 tempat di Al-Quran disebut tentang sabar. Taib, ini yang pertama, kita belajar tentang sabar, apalagi mungkin kita melewati hari-hari sulit, seorang diuji dalam kehidupannya, maka jika dia bersabar, maka dia akan bahagia. Yang kedua, mukadimah tentang makna sabar. Makna sabar. Sabar secara bahasa, secara etimologi, berasal dari sobara, ya. Maknanya adalah al-habsu. Al-habsu maksudnya menahan. Menahan. Ini ada yang maknanya juga dhom, menggabungkan, ada namanya syiddah, juga keras, tetapi makna dasar adalah menahan, al-habsu. Oleh karenanya makna sabar secara istilah yaitu menahan diri dari hal-hal yang menunjukkan ketidaksabaran, yaitu al-habsun nafsi anil jaza, menahan diri dari hal-hal yang menunjukkan tidak sabar. Apa yang perlu ditahan? Badan misalnya. Tangan, banting sana, banting sini. Siapa yang ketika dikena musibah, kemudian dia lempar sana, lempar sini, berarti dia tidak sabar. Kenapa dia tidak bisa menahan tangannya? Terus menahan lisan, jangan sampai kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Seperti orang an-na'ihah. Kata Nabi SAW, an-na'ihatu illam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa alaihi sirbalun wa alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Kata Nabi, wanita naiha yang meratapi
kematian, anaknya meninggal kemudian dia meratap.

0: Dia mengatakan, kenapa kau pergi wahai anakku? Ya Allah, kenapa kau ambil anakku? Ya Allah, anakku sangat soleh. Kenapa diambil? Ya Allah, dia meratapi. Nangis-nangis, angkat-angkat suara. Namanya na'iha. Yaitu kesedihan yang disertai dengan teriakan angkat suara. Ini tidak sabar dengan lisannya. Kata Rasulullah SAW, jika seorang wanita yang na'iha meninggal, kemudian tidak sebelum bertobat, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian dipakaikan baju yang terbuat dari cairan logam yang panas, dan juga digunakan mantel yang membuat kudis tubuhnya. Itu disiksa. Kenapa dia tidak bisa menahan diri? Jadi sabar itu menahan badan, menahan lisan, juga menahan hati. Menahan hati. Jangan sampai kemudian marah-marah sama Allah dalam hati. Ya Allah, kenapa kau ginikan aku? Ya Allah, ini namanya dia tidak tahan apa? Hatinya. Jadi makna sabar itu menahan apa yang ditahan? Anggota tubuh. Kemudian apa tadi? Lisan, apalagi ya? Hah? Hati. Dari hal-hal yang menunjukkan ketidaksabaran. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'al jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah, dia pukul-pukul pipinya, dia robek-robek bajunya, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini orang tidak sabar. Dia pukul-pukulkan kepalanya di tembok, dia jambak-jambak rambutnya. Ini orang tidak sabar. Maka orang ini berdosa karena tidak sabar atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini mukaddimah. Sekarang kita akan bahas tentang sabar itu sendiri ya. Baik, paham? Paham insyaallah. Kita lanjut. Jenis-jenis sabar. Sabar ditinjau dari ada berapa tinjauan ya. Tinjauan pertama itu tergantung amalnya, tergantung model amal. Maka sabar ada tiga. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kemudian yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, sabar dengan musibah. Maka ini diantara jenis-jenis sabar. Kebanyakan kita hanya fokus pada jenis sabar yang ketiga, ya. Padahal sabar ada yang lain. Diantara sabar, sabar sholat berjamaah di masjid, sabar untuk bangun sholat malam, sabar untuk puasa sunnah, sabar untuk bersedekah, sabar untuk menyambung silaturahmi, sabar untuk ngurus anak istri, sabar berbakti sama orang tua, banyak sabar. Ini sabar dalam jalan ketaatan. Dia butuh kesabaran. Kemudian juga sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar untuk tidak mendengar musik-musik. Sabar untuk tidak nonton film Korea. Sabar untuk tidak melihat yang haram. Sabar tidak minum khamar. Banyak. Kalau ibu-ibu sabar untuk tidak mengangkat suara di hadapan suami. Ya ini butuh kesabaran. Karena itu maksiat. Banyak hal ya. Dan yang biasanya kita bahas tentang ini, sabar ya dalam menghadapi musibah-musibah. Jadi ternyata sabar ditinjau amal, ada tiga amal. Ada amal meninggalkan maksiat, ada amal menjalankan ketaatan, ada amalan dalam menghadapi musibah. Ini pembagian pertama, tinjauan pertama. Tinjauan kedua, keterkaitan sabar dengan Allah. Jadi sabar itu sendiri bisa dibagi juga menjadi tiga. Yang pertama adalah as-sabru billah, sabar dengan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya yakinlah engkau tidak bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Yakinlah engkau tidak bakalan sabar yang benar dengan benar kecuali dengan pertolongan Allah. Ini sangat penting sekali ini. Allah berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Maknanya, sabarlah dan kau tidak bakalan bisa sabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl 127. An-Nahl 127. Perhatikan, banyak orang sabarnya tidak berkepanjangan. Kenapa? Karena dia ketika sabar, dia mengandalkan kecerdasannya. Dia mengandalkan kekuatan tubuhnya. Dia mengandalkan pengalamannya. Ini sabarnya tidak lama. Suatu saat dia akan jatuh terjungkal. Kenapa? Dia tidak bersandar kepada Allah. Seorang bersabar tentunya dia mengerahkan pikirannya, dia berpikir, dia merenungkan ayat-ayat Allah, dia tahan dirinya, tapi dia harus bersandar kepada Allah. Kalau tidak, dia tidak bakalan bisa bertahan lama. Makanya Allah mengatakan, "Fasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah, kau tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah. Itu namanya as-sabru billah. As-sabru billah. Mungkin dia bertahan setahun, tahun kedua dia enggak sabar. Bagaimana Nabi Ayub bisa sakit 7 tahun bisa sabar? Karena dia sabar karena Allah. Bagaimana Nabi bersabar diintimidasi oleh kaum musyrikin sekian lama? Karena dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Nuh bisa bersabar 950 tahun kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala, berdakwah dengan kaum yang kurang ajar sampai 950 tahun. Namanya sabru billah. Yang kedua, namanya as-sabru ma'allah atau as-sabru lillah, itu bersabar karena Allah. Bersabar karena Allah. Kata Allah, wali rabbika fasbir. Wali rabbika fasbir. Dalam surat Al-Mudathir, demi Rabbmu maka bersabarlah. Demi Rabbmu bersabarlah. Ini lebih penting daripada yang pertama. Jenis yang kedua lebih penting daripada yang pertama. Yang pertama, itulah yang dikatakan oleh Nabi Yakub, Wallahul Musta'an, kepada Allah tempat kami bertolong, agar bisa sabar. Yang kedua, mengenai tauhid, ibadah ini tauhid. Ibadah hanya untuk Allah. Yaitu ketika kau bersabar bukan cari muka, bukan riya. Kenapa? Ada orang yang sabar dia, tapi dia posting sabarnya. Dia ingin cari pujian manusia. Ini sabarnya enggak dapat pahala. Karena sabar adalah ibadah, harus dilakukan karena Allah. Tidak usah dia cerita-cerita pamer, saya sabar terhadap suami saya. Saya sabar terhadap istri-istri saya. Saya bersabar terhadap anak buah saya. Saya bersabar terhadap kawan-kawan saya, tidak usah cerita. Kecuali memang urgent, mungkin ada yang perlu disampaikan. Karena itu ibadah kepada Allah. Saya bersabar karena ngurusi orang tua saya. Ngapain cerita-cerita orang? Berbakti sama orang tua ibadah yang sangat agung, bukan untuk kau pamerkan. Maka sabarmu karena Allah, bukan karena selain Allah. Nah, sebagian orang dia sabar, tapi bukan karena Allah. Dia sabar karena enggak enak omongan orang, itu bukan karena Allah. Sabar ya daripada diomongin orang. Sabar ya daripada dihina orang. Sabar ya, itu namanya karena manusia, karena dunia. Yang kita inginkan seorang sabar karena Allah. Itu namanya as-sabru lillah. Kata Ibnu Qayyim, ini lebih tinggi daripada yang pertama. Dua-duanya ibadah. Yang pertama terkait dengan tauhid, as-sabru billah terkait dengan tauhid rububiyah, as-sabru lillah terkait dengan tauhid al-uluhiyah. Dan tujuan kita dalam perintah Al-Quran, fasbir, basbir, fasbir, bersabar, bersabar adalah ibadah. Dan ibadah hanya untuk Allah, bukan riya, bukan untuk pamer, untuk bukan cari muka, untuk cari followers, bukan. Apalagi untuk mencari belas kasih manusia, ngemis kepada manusia, enggak. Kita sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sabru lillah. Yang ketiga, ada istilah yang ketiga namanya as-sabru ma'allah. Yaitu seorang berputar sesuai dengan takdir Allah. Dia jalani sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ridha dengan keputusan Allah. Dia bersama Allah, mengikuti kehendak Allah. Allah takdirkan begitu, dia ridha. Allah takdirkan dia gini, dia ridha. Dia tahu bahwasanya pilihan Allah yang terbaik. Namanya as-sabru ma'allah. Sabru ma'allah. Ini di antara jenis-jenis sabar. Faham? Yang berikutnya, yang ketiga, tingkatan sabar. Tuh. Tingkatan sabar. Yang pertama haram, yaitu tidak sabar. Atau disebut dengan al-jaza kalau bahasa Arab. Jaza, tidak sabar. Ciri-cirinya dengan lisan, anggota tubuh, atau dengan hati. Marah sama Allah. Ya Allah, marah sama Allah. Allah takdirin dia marah sama Allah. Ini namanya tidak sabar. Atau dengan lisan dia, dia protes. Atau dengan badan dia, dia banting sana, banting sini. Ini memang tidak sabar. Yang kedua, sabar. Menahan diri. Menahan diri. Meskipun berat, meskipun ada dia apa namanya? Berat. Dia tidak suka, dan dia tidak suka. Dan tidak suka kondisinya. Ini kebanyakan kita seperti itu. Namun ini derajat yang paling rendah. Ini wajib, wajib. Ini haram. Yang pertama haram. Meskipun kita enggak suka, kita sabar karena Allah. Kita tahu enggak suka. Siapa yang suka suaminya ternyata kurang ajar. Siapa yang suka suaminya ternyata suka mukul, enggak suka tapi dia sabar. Siapa yang suka suaminya tidak kasih nafkah, enggak suka. Siapa yang suka istrinya suka ngomel, enggak ada tapi dia apa? Sabar. Dia enggak suka tapi dia sabar. Siapa yang suka orang tuanya suka ngomel, dia enggak suka. Siapa yang suka anaknya nakal, dia enggak suka tapi dia sabar. Dia enggak suka tapi sabar. Ini derajat wajib. Berikutnya lebih tinggi, ridha. Ridha. Ridha itu apa maksudnya? Ridha dengan keputusan Allah. Dia tahu memang tidak baik, tapi ini terbaik buat dia. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha dengan pilihan Allah kepada dia. Dia ridha. Ini derajat lebih tinggi daripada sekedar bersabar. Sehingga dia tidak benci kondisinya. Dia tidak benci kondisinya. Bedanya dia tidak benci dengan kondisinya. Dengan kondisinya. Dia tetap berusaha, tapi ya sudahlah. Apa yang Allah, ya sudah, ini sudah Allah. Saya jalani. Dia jalani dengan ridha. Ini tingkatan lebih tinggi, maka ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib. Kita yang penting sabar. Meskipun tidak suka, itulah sabar, itulah pahala. Dia boleh sebut dengan ridha. Di antara bedanya ridha dengan sabar, dia tidak harus berubah kondisi. Dia tidak harus berubah kondisi, dia sabar, santai aja. Dia tahu ini ujian hidup dan dia jalani aja. Tapi tidak semua orang bisa mencapai derajat ridha. Ini tingkatan-tingkatan sabar. Baik. Kita lanjutkan, ikhwan. Paham? Berikutnya, sabar yang sedang kita bahas adalah sabrun jamil. Sabrun jamil. Sabar indah. Atau sabrun jamil. Apa sabrun jamil? Adalah sabar yang tidak mengeluh kepada manusia. Kalau mengeluh hanya kepada Allah. Kepada Allah. Mengeluh bukan protes, tapi mengeluh untuk mencari solusi. Bukan protes, tapi cari solusi. Oleh karenanya dipraktekkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dua kali dia berkata, fasabrun jamil. Pertama ketika kakak-kakaknya Yusuf lapor, mengatakan, inna apa namanya, tarokna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu dhib. Wa ma anta bi mu'minin la walau kunna sadiqin. Wa ja'u ala komisi bidamin kathib. Qala bal sawat lakum ambasukum amra fasabrun jamil. Jadi kakaknya bawa Yusuf, kemudian Yusuf dibilang dimakan oleh serigala. Padahal Yusuf dijual jadi budak, uangnya diambil oleh kakak-kakaknya. Akhirnya dilaporkan kepada ayahnya, Nabi Yakub. Sungguhnya Yusuf dimakan serigala. Dan mereka menangis. Mereka berbohong, bersandiwara. Akhirnya ayahnya berkata, fasabrun jamil. Wallahu wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Saya hanya bisa sabar dengan sabar yang indah. Allah menjadi penolongku atas apa yang kalian ceritakan. Itu dia tidak percaya sama kakak-kakaknya Yusuf, tapi dia hanya bisa bersabar. Makanya dia tidak maki-maki kakak-kakaknya. Dia hanya sabar. Tapi dia mengatakan wallahu almusta'an, Allah penolongku. Sini lihat bagaimana Yakub alaihissalam mengatakan saya sabar yang indah dan Allah yang menolongku. Kemudian kejadian ujian berikutnya, Yusuf hilang, kemudian Binyamin juga dituduh mencuri sehingga ditangkap, tidak pulang lagi. Ujian berikutnya, anak yang dia cintai kedua juga ditahan di Mesir. Saat itu dilaporkan kepadanya, kemudian anak paling tua juga tidak mau pulang karena malu kepada ayahnya. Tiga anaknya tertahan. Maka dia berkata, fasabrun jamil, sabar yang indah. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Minta tolong lagi kepada Allah. Semoga Allah mendatangkan ketiga anakku kembali kepadaku. Jadi dia menyertakan sabar yang indah dengan minta tolong kepada Allah. Pada ayat pertama, ayat 18, dia mengatakan Allahul Musta'an. Allah tempat mohon pertolongan. Pada ayat kedua, dia mengatakan asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan mereka bagiku. Dan Nabi Yakub alaihissalam berkata, innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia mengatakan, aku hanya mengadukan kesedihanku dan kegundah gulanaku hanya kepada Allah. Ini sabrun jamil. Tidak mengeluh kepada manusia, tapi mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengeluh kepada Allah bukan mengatakan, ya Allah kenapa kau ginikan aku? Protes enggak? Ya Allah angkat penderitaanku. Ya Allah hilangkan penderitaanku. Tidak merendahkan diri kepada manusia. Kata seorang penyair, wa idza taratka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa innahu bika akramu. Jika engkau ditimpa dengan musibah, maka bersabarlah. Dengan sabarnya orang yang mulia, sungguhnya Allah lebih baik bagimu. Wa idza syaukauta ila ibni Adam innama tashkur rahima ila alladhi la yarhamu. Sebaliknya jika engkau mengeluh kepada anak Adam tentang kesulitanmu, hakikatnya engkau adalah mengeluhkan Allah kepada anak Adam tersebut. Kau mengeluhkan Allah yang Maha Penyayang kepada orang yang tidak sayang padamu. Perkataan indah. Ya. Saya ulangi. Penyair berkata, wa idza taratka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa innahu bika akramu. Jika engkau ditimpa dengan musibah, maka bersabarlah atas musibah tersebut. Sungguhnya dengan cara sabar yang mulia, maka Allah lebih mulia untuk engkau. Allah lebih baik untuk engkau. Itu hasilnya akan indah kalau kau bersabar karena Allah. Sebaliknya, wa idza syakauta ila bani Adam fa innama, kalau kau mengeluh kepada anak Adam, curhat sedikit-sedikit, curhat sama orang, sampai orang kasihan lihat kita dan atau bosan dengar curhatan kita. Fa innama sungguhnya apa? Tashkur rahim Ilal ladzi la yarhamu. Sungguhnya engkau sedang mengeluhkan Allah kepada yang Maha Penyayang kepadamu, kepada zat yang tidak sayang kepadamu. Kenapa kalau kita mengeluh, kita hakikatnya sedang mengeluhkan takdir. Fulan, saya begini, seakan-akan, kenapa sih Allah ginikan saya? Bisa bantu saya enggak? Sebaliknya, keluhkan manusia kepada Allah, bukan keluhkan Allah kepada manusia. Sabrun jamil, yaitu mengeluhkan manusia kepada Allah, bukan mengeluhkan Allah kepada manusia. Sabar tanpa keluhan. Dan itu memang susah. Siapa sih? Ustadz kadang sabrun jamil, kadang sabrun amburadul. Kadang dia, kadang ngamuk sana, lempar sana. Anak jadi korban, istri jadi korban. Datang ke rumah banting sana, banting sini. Pembantu diomel-omelin. Semua jadi korban. HP yang gak punya salah dibanting. Istri kalau bisa dibanting, dibanting juga. Ada ngamuk semuanya dimarahin. Ini bukan sabar namanya. Sabrun jamil tanpa mengeluh. Tanpa mengeluh. Ini pahalanya besar. Oleh karenanya, inilah hakikat sabrun jamil. Maka di penghujung kajian ini sudah penghujung sekarang. Saya akan menyampaikan sekitar 10 poin disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tariqul Hijratain. Tentang bagaimana cara engkau bersabar. Kita baca, boleh? Boleh tidak? Boleh. Baik, sekarang kita bahas kiat-kiat bisa sabrun jamil. Nasihat Ibnu Qayyim. Beliau berkata, "Wa sabru 'alal bala' yansha'u min asbabin 'adidah." Sabar atas musibah bisa muncul dari beberapa sebab-sebab berikut ini. Yang pertama kata beliau, syuhudu jazaiha wa sawabiha. Ingat pahalanya yang sangat besar. Antum mau banting HP, pahala hilang. Enggak. Udah telepon istri. Kenapa? Enggak, I love you. Kita marah-marah, pahala hilang. Repot. Pahala hilang. Apalagi hantaman pertama. Innama sabru inda sadamatil ula. Sabar yang sungguhnya ketika hantaman pertama. Sampai Nabi namakan dengan sadma, hantaman. Kayak kita dihantam terus kita suruh sabar. Ini yang berat. Kalau sabar setelah setahun ya semua orang bisa. Hantaman pertama itu yang sama. Karena di situ pahalanya sangat besar. Justru yang pertama kali ketika kita dihantam. Situ yang paling berat. Dan kaidah mengatakan, semakin pilu, semakin besar pahala. Ingat ibu-ibu, semakin pilu, semakin besar apa? Pahala. Bapak-bapak juga. Semakin pilu, semakin apa besar? Pahala. Sampai Allah mengatakan, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surat Az-Zumar. Sungguhnya pahala orang sabar tanpa hitungan. Pahala orang sabar tanpa hitungan. Yaitu keluar dari kaedah bahwasanya satu amal 10 kali lipat. Keluar dari kaedah itu. Keluar dari kaedah itu. Apalagi seorang diuji dengan berbagai macam ujian. Dalam satu waktu. Diuji dengan berbagai macam ujian. Betapa banyak pahala dia dapatkan. Diuji dengan istrinya, diuji dengan anaknya, diuji dengan mertuanya, diuji dengan bosnya, diuji dengan kawannya. Fisiknya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu waktu diuji dengan sekian ujian dan dia sabar, masya Allah. Oleh karenanya, orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Di antara dalil juga akan hal ini, di antara praktek sabar adalah memaafkan. Memaafkan itu sabar plus. Sabar plus. Allah mengatakan apa tentang orang yang maafkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslafa wa aslaha wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbu dhalimin." Kata Allah, kalau kau ingin balas boleh balas, tapi setimpal. Tapi siapa yang memaafkan dan berbuat perbaikan, ajruhu alallah, yaitu pahalanya di sisi Allah. Allah siapkan pahala spesial bagi orang yang sabar dan memaafkan. Kita kalau marah, rugi, pahala kita hilang. Kita marah udah, aduh enggak, janganlah, saya sabar. Hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Ini sekarang Allah kasih kesempatan saya itu pahala. Tinggal saya dapat pahala atau tidak. Mau diraih atau tidak. Kalau mau diraih, jangan marah. Maafkan. Kalau kita begitu ngomel, selesai. Tidak ada sobrun jamil. Hilang. Begitu ngomel, pahala hilang. Rugi. Antum kalau itu, gitu aja cukup. Sabar. Tapi antum ngomel marah-marah, selesai. Maka yang pertama kata Ibnul Qayyim, agar kamu bisa sabar, ingat pahalanya yang sangat besar. Bahkan saya pernah ada ceramah, saya mengatakan, sabar adalah ibadah yang teragung. Sabar adalah ibadah yang teragung. Oleh karenanya, orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling banyak ujiannya. Kemudian dijadikan sabar oleh Allah. Allah pilihkan ibadah yang terbaik bagi seorang, ibadah sabar. Maka Rasulullah pernah bersabda, wa ma utiya ahadun ato'an khairan wa awsa minas sabar. Tidak ada seorang pun diberi karunia oleh Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Kalau ada orang diberi sifat sabar, oh, dia panen pahala sebanyak-banyaknya. Tapi itu susah. Kalau teori gampang. Praktek sangat berat. Yang penting kan kita teori dulu. Ini sekarang lagi teori. Nanti diingat-ingat. Dan ini perlu latihan-latihan sampai kita sabar. Sampai biasa. Sudah terbiasa. Qadarullah. Sedikit-sedikit qadarullah. Ini yang pertama. Agar kita sabar. Yang kedua. Syuhudu takfiriha lisayiat wa mahwiha laha. Ingat bahwasanya jika sabar terhadap musibah akan menghapus dosa-dosa. Sejauh mana kita sabar, sejauh itu dosa-dosa akan diampuni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asabal muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bi khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim apapun yang tidak dia sukai. Keletihan, sakit, gelisah, kesedihan, kekhawatiran, dizolimi orang, sampai duri yang mengenainya, kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Kalau kita ingat itu, ya Allah, betapa banyak dosa kita dihapuskan. Betapa banyak dosa dihapuskan. Kita dizolimi orang, ya Allah, betapa banyak dosa kita dihapuskan. Uang kita diambil orang, betapa banyak dosa kita dihapuskan. Bukannya, kita boleh berusaha, ngelapor, tapi kita sabar. Sabar, ingat, sabar itu bukan berarti pasrah, tidak berbuat. Berbuat, tapi sabar. Ada orang pencuri, Pak, lepaskan saya. Sabar, pahalanya besar. Enggak, saya sabar, tapi saya tangkap kau. Sabar bukan berarti pasrah, enggak. Tapi sabar, pahalanya besar. Dosa-dosa diampuni. Bahkan seorang, terkadang Allah kasih gelisah dia, kasih sedih dia, kasih gundah gulana, kasih khawatir, ternyata dosa-dosanya berguguran. Dosanya berguguran. Sampai Rasulullah bersabda, wala yazalul bala bi ahadikum fi malihi wa nafsihi hatta yalqallahu wa laysa alaihi khati'ah. Senantiasa Allah berikan musibah kepada seorang terus-menerus mengenai jasadnya, mengenai hartanya, mengenai anaknya, sampai dia bertemu Allah tidak punya dosa sama sekali. Kenapa dia ditimpa dengan musibah? Kenapa ikhwan dan akhwat? Karena kita ini sering bertobat, tobatnya tobat enggak benar, tobat sambal kata orang. Kita istighfar tapi kita tidak meresapi istighfar kita. Dan masih banyak dosa-dosa yang kita tidak sadari kalau itu dosa sehingga kita tidak istighfar. Contoh satu saja saya bilang dosa, melihat aurat wanita terbuka. Kita sering lihat di medsos ada pembawa berita wanita terbuka auratnya. Banyak, tapi kita tidak istighfar karena kita anggap biasa. Nah ada cara Allah agar dosa kita diampuni. Di antaranya dikasih apa? Musibah. Jika seorang bersabar, selain diampuni dosa-dosa, diangkat derajat. Diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang kedua, Yang ketiga, agar kita bersabar, kata Ibnul Qayyim, syuhudul qadari sabiqil jari biha wa annaha muqaddaratun fi ummil kitabi qabla an tukhlaq fala budda minha fajaza'uhu la yaziduhu illa bala'an. Ingat, ini semua takdir. Semua takdir tidak bisa dihindari. Jika tidak sabar, semakin parah. Kita sudah tahu semua yang terjadi. Kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada musibah yang terjadi di atas muka bumi atau menimpa diri kalian kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah wujudkan, sebelum Allah eksekusi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan itu mudah bagi Allah. Buat apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa atas apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak sombong dengan kesuksesan yang kalian dapatkan, karena semua sudah ditakdirkan. Kita kalau terkena musibah, kita enggak bakalan menghindar. Makanya dia mengatakan, ma asabaka lam yakun li khuti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Apa yang ditakdirkan menimpamu, kau tidak bisa menghindar. Dan apa yang ditakdirkan meleset darimu tidak akan mengenaimu. Ini keyakinan seorang mukmin. Ketika terkena musibah, ya sudah, ini sudah ditakdirkan. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Inna Allah kataba maqadir al-khalaqi qablanya khulqas samawati wal ard bi khamsina alf sana. Semua takdir kita sudah dicatat 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi diciptakan kapan? Wallahu alam. Sebelumnya 50 ribu tahun, Allah catat, semuanya sudah tercatat. Makanya sering bilang, kalau ada istri ngomel suami, kita bilang, sayang, omelanmu telah tercatat 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tercatat. Dan ingat, kalau sudah dicatat di takdir, sudah terjadi, berarti jatah musibah kita berkurang. Seandainya engkau hidup sama seorang istri, ditakdirkan seumur hidup kau akan diomelin 2000 kali, ketika hari itu kau diomelin 2 kali, berarti tinggal berapa? Tinggal 1998. Alhamdulillah jatah udah berkurang. Jatah udah berkurang. Kalau kita sakit, sakit ini, sakit ini, alhamdulillah berarti jatah sudah berkurang. Ada jatahnya, Allah catat, sudah mulai berkurang. Dan kita tidak bisa menghindar, mau kemana pun tidak bisa menghindar. La hadara ma'al qadar. Meskipun berusaha, waspada, kalau sudah takdir enggak bisa. Qul la yusibana illa ma katabahu Allah, ma katabahu Allah lana. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali yang sudah Allah catat. Maka orang kalau ingat ini sudah takdir, dia akan lega, dia tenteram, sudah takdir, enggak bisa saya hindari. Sekarang tinggal saya sabar. Enggak bisa menghindar. Anak meninggal, ditakdirkan. Kita sakit akan kena sakit, kita dipecat akan dipecat, dihina orang akan sudah tercatat. Semua sudah takdir. Baik, berikutnya. Sekarang keberapa? Keempat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, syuhuduhu haqqallahi alaihi fitilkal balwa. Dia ingat tentang apa yang wajib dia lakukan kepada Allah dalam musibah tersebut. Wa wajibuhu fiha, apa kewajiban yang dia lakukan menghadapi musibah ini? Wa huwa sabru bila khilaf, wajibnya adalah sabar. Dia ingat kewajibannya, ingat kewajiban yang harus dia lakukan, yang diwajibkan Allah atasnya, kepadanya dalam menghadapi musibah. Apa kewajibannya? Kewajibannya sabar. Menurut pendapat yang lebih kuat, ada yang mengatakan ridha, tapi yang benar ini wajib, ini sunnah. Maka dia ingat, bila khilafin bainal ummah, wajib sabar, tidak ada khilaf di antara para kaum muslimin awi sabru wa ridha atau disertai dengan ridha ala ahadil qaulain menurut salah satu dari pendapat ulama. Fahuwa ma'murun bi ada'i haqqillahi wa ubudiyati. Dia diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah ketika sedang diuji. Fitil kalbawa dalam ujian tersebut fala budalahu minhu, maka dia harus melakukan kewajiban tersebut. Wa illa tada'afat alaihi, jika tidak semakin parah. Jika tidak sabar, tidak menjalankan kewajiban, semakin bertambah. Semakin bertambah. Ini yang keempat. Keempat. Maka wajib saya bersabar. Ya Allah, saya dikasih ujian. Saya wajib bersabar. Ingat, ini kewajiban. Bukan anjuran, ini kewajiban. Kalau kau tidak sabar, semakin parah, semakin tersiksa dirimu. Tapi kalau kau sabar, akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang kelima, ini sudah? Masih ada enam. Ini sudah? Kita lanjut. Yang keenam. Kelima. Kata Ibnu Qayyim, syuhudu tarattubiha alaihi bidzambihi. Ingat, musibah akibat dosamu. Akibat dosamu. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Kita ini kena musibah karena ulah perbuatan kita. Allah berfirman, famin nafsik, wama asabaka min sayyi'atin, dan keburukan yang menimpa engkau, famin nafsik, dari dirimu sendiri, karena akibat perbuatanmu. Allah mengatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, telah nampak kerusakan daratan di lautan, akibat ulah perbuatan manusia. Dan kita lihat, orang Allah kasih musibah. Mungkin dikasih musibah 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Kalau Allah tidak kasih musibah, berarti Allah tunda nanti hari kiamat lebih parah lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malul zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kau sangka Allah lalai dari orang-orang zalim. Sungguhnya Allah tunda siksaan mereka sampai hari kiamat, di mana ketika mereka dibangkitkan mata mereka terbelalak. Oleh karenanya ketika kita terkena musibah, banyak istighfar. Banyak istighfar. Wa hadza amun fi kulli musibatin daqiqatin wa jalilatin. Dan ini mencakup seluruh musibah, baik musibah kecil maupun musibah besar. Fayushghiluhu shuhudu hadza sabab bil istighfar. Karena dia ingat ini akibat dosaku, maka dia sibuk beristighfar. Alladhi wa a'dhamul asbab fi raf'i tilkal musibah. Yang istighfar ini adalah sebab paling besar untuk menghilangkan musibah tersebut. Qala Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzambin." Tidak datang musibah kecuali akibat dosa. "Wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah." Dan tidak diangkat musibah kecuali dengan bertaubat. Maka ketika terkena musibah, banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Bertaubat. Sampai ada yang bilang, kalau suami memarah, pergi dari rumah, wahai sang istri, duduk kau istighfar. Astagfirullah. Sampai dia balik lagi. Dia balik sendiri nanti. Dengan kekuatan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau pas dia balik, jangan bilang, kenapa pulang? Langsung disambut. Kenapa? Akibat dosa yang kita lakukan. Dosa kita banyak. Mungkin salah lihat, mungkin salah dengar, mungkin salah hati, sombong, angkuh, malas ibadah, meremehkan orang. Banyak dosa kita. Makan yang enggak benar, ambil harta haram, majakin orang, nipu orang, riya, banyak. Hasad, banyak. Bilang saya enggak ada dosa, dosa banyak sekali. Siapa yang tidak riya? Siapa yang tidak hasad? Siapa yang tidak sombong? Siapa yang tidak angkuh? Siapa yang tidak meremehkan orang lain? Siapa yang tidak melihat yang haram? Siapa yang dagangannya 100% murni? Siapa? Taib, ini yang kelima. Yang keenam,
1: Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, an ya'lama anna Allah qad irtadaha lahu wa ikhtaraha wa qasamaha. Dia ingat bahwasanya ini pilihan Allah, ini adalah pilihan Allah untuknya. Subhanallah. Ketika terkena musibah, yakin Allah pilih ini untuk dia, maka dia ridha. Maka dia ridha. Wa anna al-ubudiyyata taqtadi ridhaha bima radiyallahu bihi sayyiduhu maulahu. Dan sebagai seorang hamba, harusnya dia ridha dengan pilihan Tuhannya untuknya. Fa illam yufi hadzal maqam haqqahu fa huwa lidha fihi. Kalau ternyata dia tidak bisa ridha, berarti lemah imannya. Falyanzil ila maqami sabri alaiha, maka tidak ridha masih oke, tapi penting sabar. Tapi kalau kau bisa ridha, maka derajatmu tinggi. Fa in nazala anhu nazala ila maqami dzulmi wa ta'addil haq. Kalau dia tidak sabar lagi, maka dia dosa. Di antara yang buat dia sabar, ini pilihan Allah buat saya. Pilihan Allah yang terbaik. Pilihan Allah yang terbaik. Maka ada salah mengatakan, kalau doa saya dikabulkan, saya gembira sekali. Tapi kalau saya doa saya tidak dikabulkan, saya gembira dua kali. Pertama, gembira itu pilihan Allah. Yang kedua, gembira pilihan Allah pasti yang terbaik. Ini teorinya begitu. Tapi prakteknya berat. Tapi siapa yang melatih diri, dia akan terbiasa. Oh iya. Dia minta-minta ternyata Allah tidak boleh. Pasti yang Allah takdir yang terbaik. Dengan syarat dia prosedural. Apa itu prosedural? Dia berdoa, dia berusaha. Allah takdirkan tidak sesuai keinginannya, pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, bukan tidak pasti. Pasti dengan syarat prosedural. Dengan syarat sabar. Kalau dia tidak sabar, bukan pilihan terbaik bagi dia. Hanya pilihan menjadi terbaik bagi dia, jika dia sabar menghadapi ujian tersebut. Maka itu pilihan terbaik. Tapi kalau dia tidak sabar, dia ngamuk-ngamuk, itu bukan pilihan terbaik. Betapa banyak Allah pilihkan yang buruk bagi pelaku maksiat. Betapa banyak orang pilihkan yang buruk bagi orang-orang kafir. Banyak. Syaratnya harus sabar. Ya. Pilihan terbaik, perhatikan. Terbaik jika sabar. Baik. Sekarang yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh. Ibnu Qayyim berkata, ayya'lam anna hadhil musibata hiya dawa'un nafi'un saqahu ilaihi at-tabibul 'alimu bi maslahatihi. Ingat bahwa musibah ini adalah obat yang dibawa oleh tabib yang maha mengetahui, yaitu Allah maksudnya. Mengetahui yang terbaik bagi penyakitnya. Ini salah satu poin yang sangat penting. Yang paling tahu tentang kemaslahatan dia, Ar-Rahim bihi, yang sangat sayang kepadanya. Falyasbir ala tajarruihi, maka sabarlah untuk makan obat tersebut. Wala yataqayyahu, jangan dia muntahkan obat tersebut. Bitasakhutihi wa syakwahu, dengan dia marah-marah dan mengeluh sana kemari. Falyadhhaba naf'uhu batilan, kalau dia ngeluh-ngeluh marah-marah, manfaat obatnya hilang. Ya, ini benar. Ibnu Qayyim dalam bukunya yang lain menyebutkan, terkadang seorang punya penyakit seperti penyakit sombong, penyakit angkuh, dikasih musibah untuk menghilangkan penyakit tersebut. Saya bilang kalau ada seorang dagang selalu untung, dia bisa sombong. Tapi kalau Allah kasih dia rugi sesekali, maka sombongnya hilang. Maka sombongnya hilang. Maka hilanglah sifat kesombongannya, sifat ujubnya, sifat semena-menanya ketika Allah kasih teguran-teguran. Betapa banyak orang ditegur sadar. Banyak atau tidak? Banyak. Saya punya kawan hancur-hancuran, narkoba, dunia gelap malam, kecelakaan. Nah, habis kecelakaan, sadar, sholat, ngaji. Terus berapa tahun kemudian meninggal dunia, subhanallah. Kalau tidak dikasih celaka, mungkin dia enggak sadar. Oleh karenanya, apa musibah yang menimpa kita, obat. Ada penyakit yang kita tidak tahu caranya, dikasih musibah tersebut. Allah kasih musibah tersebut. Sehingga penyakit tersebut hilang. Maka kata Ibnu Qayyim, sabarlah untuk makan obat tersebut. Jangan dimuntahin. Sabar. Sehari 3 kali. Jangan dimuntahin. Kalau dimuntahin dengan marah-marah, ngamuk-ngamuk, ngeluh sana, ngeluh sini, itu fungsi obat hilang. Fungsi obat hilang. Sombong tambah sombong. Angkuh tambah angkuh. Seperti Fir'aun dan teman-temannya. Dikasih musibah tambah angkuh. Tapi ini yang ketujuh. Yang kedelapan, kata Ibnu Qayyim, ayya'lama anna fi uqba hadha ad-dawa'i min asy-syifa'i wal 'afi wa sihhati wa zawalil alam ma la yahsul bidunihi. Dia agar dia ingat bahwasanya dia tidak akan mencapai kesembuhan, hilangnya sakit, kecuali dengan obat ini. Seandainya tidak ada obat ini, dia tidak akan meraih. Fa idza tala'at nafsuhu karahiyat hadza ad-dawa. Jika ternyata jiwanya benci dengan obat ini, wa mararatahu, dan dia rasa pahitnya obat tersebut, falyanzur ila akibatihi wa husni ta'thirihi, maka ingat tentang dampak belakangnya. Akibatnya kalau dia sabar minum obat tersebut, maka akibatnya indah. Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau suka sesuatu ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fi khairan katsira. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata di balik itu banyak kebaikan yang banyak. Wa fi mithli hadza qala al-qa'ilu. Al-mutanabbi Abu Thayyib pernah bersyair dengan berkata, la'alla utbaka mahmudun awaqibuhu wa rubbama sahatil ajzamu bil ilali. Kata dia, bisa jadi orang-orang mencelamu ujungnya adalah kebaikan yang indah gara-gara mereka mencelamu. Sebagaimana jasad menjadi sehat ketika terkena penyakit-penyakit tertentu, ternyata untuk pengobatan-pengobatan tertentu sehingga menjadi jasad menjadi sehat. Ini contoh sederhana, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tidak mungkin menjadi bangsawan kecuali setelah menempuh obat yang bermacam-macam. Dimusuhi kakaknya, kalau tidak dimusuhi kakaknya dia enggak bisa jadi bangsawan. Dijual jadi budak, kalau tidak dijual jadi budak dia enggak bisa jadi bangsawan. Dituduh mencuri, dituduh ingin berzina, kalau tidak dituduh berzina dia tidak akan jadi bangsawan. Dipenjara, kalau tidak dipenjara dia tidak jadi bangsawan. Ternyata dia minum obat banyak sekali, bertahun-tahun. Ujungnya jadi bangsawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak diusir-usir oleh orang Mekah tidak akan pergi ke Madinah. Kalau sudah pergi ke Madinah baru kemudian Islam berkembang dengan luar biasa. Dimusuhi, pingin dibunuh, musibah-musibah ternyata mengantarkan kepada kebaikan. Makanya Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin dalam agama. Kapan? Lama sabaru, tatkala mereka bersabar. Dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin, maka kedudukan tinggi diraih dalam agama. Maksud saya, betapa banyak orang sabar, ujungnya indah. Maka orang ketika merasakan pahit, hasilnya indah, ujungnya pasti indah. Di dunia apalagi di akhirat. Makanya Nabi Yusuf kasih kaedah ketika dia bertemu dengan kakak-kakaknya, dia mengatakan, innahu mayyattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Yang kesembilan, an ya'lama annal musibata ma ja'at lituhlika wa taqtulahu. Tadi kata Abu Thayyib atau Nabi, warubbama sahatil ajzam bil ilali. Terkadang tubuh jadi sakit setelah dikasih sakit lagi. Seperti dikai atau ada yang harus diamputasi supaya menyelamatkan tubuh tersebut. Seandainya tidak dikasih sakit mungkin tidak selamat. Maka demikianlah musibah. Dikasih untuk agar lebih baik, lebih sukses dan seterusnya. Hendaknya dia mengetahui bahwasanya yang kesembilan, bahwasanya musibah tidak datang untuk membinasakan dia. Wa inna ma ja'at litamtahina sabrahu wa tabtaliyahu, tetapi untuk menguji sabarnya dan untuk kasih ujian kepadanya. Fa tabayyana hina idzin hal yasluhu listikhdamihi wa ja'lihi min awliyaihi wa hizbi amla, agar Allah tahu dia pantas enggak menjadi wali Allah, menjadi pasukan Allah atau tidak, dikasih ujian. Kalau pantas dijadikan wali, kalau enggak pantas enggak usah. Fa in thabata istofa wajtabahu, kalau dia sabar maka Allah pilih dia, Allah akan angkat derajatnya. Wala khala'a alaihi khila'al ikram, maka Allah akan pakaikan dia pakaian kemuliaan. Wa albasa'u malabisal fadl, Allah akan berikan kepada dia gaun keutamaan, karunia. Wa ja'ala awliya'ahu wa hizbahu khadaman lahu, bahkan Allah menjadikan wali-walinya berkhidmat kepadanya. Wa aunan lahu, dan akan membantunya. Wa inin qalaba ala wajhi wa nakasa ala aqibahi turid, kalau ternyata dikasih musibah dia berbalik, dia tidak sabar, dia akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufi'a qafahu, maka dia ditampar tungkuknya. Wa uksiya wa tada'afat alil musibah, dan musibah semakin bertumpuk kepadanya. Wa huwa la yash'ur fil hal bi tada'ufiha, sementara dia tidak sadar ternyata musibah semakin bertumpuk-tumpuk gara-gara dia tidak sadar. Wa ziyadatiha, dia tidak sadar ternyata musibah semakin bertambah menimpanya kalau tidak sabar. Benar, orang kalau dikasih musibah tidak sabar, tambah musibahnya. Dia ngomel sana, ngambuk sana, sengsara bertumpuk-tumpuk. Walakin saya alamu ba'da dzalika bi annal musibata fi haqqihi sarat masa'ib. Namun dia akan tahu ternyata kalau dia tidak sabar, musibah akan menjadi double dan double-double. Kama ya'lamu sabiru annal musibata fi haqqihi sarat ni'aman adida. Sebagaimana orang yang sabar akan tahu di kemudian hari, ternyata kesabarannya tersebut adalah nikmat yang bertubi-tubi Allah berikan pada dia. Nikmat yang bertubi-tubi Allah berikan pada dia. Dan banyak kejadian. Kita dikasih musibah, ternyata Allah mau kasih nikmat. Wa ma baina hatainil manzilatainil mutabayyinataini ila sabru sa'ah. Antara dua manzilah ini, jadi wali Allah atau diusir, kuncinya cuma sabar sebentar. Sabar jadi wali, enggak sabar jadi diusir. Wa tasyji'ul qalbi fi tilkal sa'ah, dan juga memotivasi hati untuk sabar ketika waktu tersebut. Wal musibatu labud an tuqla'u an hadha wa hadha. Namanya musibah akan sirna, kata Ibnu Taimiyah, musibah seperti cuaca, musim panas, musim hujan akan lewat. Yang jadi masalah bukan lewatnya, bagaimana kau menghadapi musim tersebut. Setelah lewat kau jadi apa, itu yang penting. Kalau lewat akan lewat, mau ngamuk, mau enggak ngamuk lewat. Tapi bagaimana sikapmu menghadapi musibah tersebut akan menentukan masa depanmu setelah lewat musibah tersebut. Walakin tuqla'u an hadha bi anwa'il karamat wal khairat, akan tapi musibah dicabut dari orang yang sabar dengan berbagai macam karamah dari Allah dan kebaikan. Wa in akhal bil hirman wal khizlan, adapun musibah lewat dari orang yang tidak sabar dengan terhalangi dari banyak kebaikan. Dzalika taqdirul azizil alim, inilah aturannya Allah yang Maha mengetahui dan Maha perkasa. Wa fadlullah yu'tihi may yasha, karunia Allah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Maha pemberi karunia. Benar, betapa banyak orang diuji maka menjadi sangat mulia. Seandainya tidak diuji, tidak akan jadi mulia. Makanya orang ada yang mengatakan, seandainya Nabi Yusuf cuma di rumah saja, disayang oleh ayahnya, ya enggak jadi apa-apa, cuma dimanja oleh ayahnya, enggak jadi apa-apa. Tapi karena dia dikasih musibah-musibah-musibah, maka jadi bangsawan, punya peran dalam dan punya pahala yang banyak. Jadi mulia sampai diceritakan dalam Al-Qur'an. Yang terakhir, yang ke-10. Sabar, dengar pengajian. Wal ashir, 10. An ya'lam anna Allah subhanahu. Ini 9 tadi panjang ya. An ya'lam. Ini 9 apa? Lulus ujian. Jadi apa? Jadi wali. Enggak perlu pakai stempel. Allah tahu ini wali. Setiap diuji sabar, wali. Enggak perlu stempel orang. Enggak perlu pakai sorban. Enggak perlu pakai tongkat. Enggak perlu terbang. Sabar jadi wali Allah. Yang ke-10, an ya'lam anna Allah subhanahu yurabbi abdahu ala sarra'i wadhara. Dia ingat bahwasanya Allah mentarbiyah hambanya, mendidik hambanya dengan kesenangan dan kesusahan. Wa ni'mah wal bala, dengan karunia dan ujian. Fayastakhriju minhu ubudiyatu fi jamil ahwal. Allah ingin keluarkan hamba itu beribadah dengan berbagai macam kondisi. Ketika dikasih nikmat dia syukur, dikasih ujian dia bersabar. Fa innal abda 'alal haqiqati man qama bi 'ubudiyatillahi 'ala ikhtilafil ahwal. Hamba yang sesungguhnya tetap beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun, dalam suka duka tetap beribadah kepada Allah. Itu hamba yang sesungguhnya.
0: Wa amma abdu sarra wal afiyah alladhi ya'budullah ala harfin. Adapun hamba kesenangan, dia hanya beribadah kepada Allah ketika dalam kondisi nyaman. Fa in asabahu khairatun ma'an nabi, kalau ditimpa dengan didapat kesenangan dia tentram. Wa in asabatu fitnatun inqalab ala wajhi, tapi kalau dikasih musibah dia terbalik. Khasirat dunia wal akhirah, rugi di akhirat. Falaysa min abidihi.

0: Innama yashabu imanun yathbutu 'alal bala wal afiyah. Iman yang bisa menemani seorang mukmin sehingga mencapai derajat yang tinggi, iman dalam suka dan duka. Suka dia bersyukur, duka dia bersabar. Ini yang terakhir. Kesimpulannya. 10 tadi apa? Ingat agar menjadi hamba yang sesungguhnya. Menjadi hamba yang sesungguhnya, hamba Allah yang sesungguhnya, yang sejati. Apa tadi hamba Allah yang sejati? Beribadah kepada Allah dalam suka dan duka. Dalam suka dan duka. Baik. Kesimpulannya saya bacakan. Apa kesimpulan? Fal ibtila'u kirul abdi wa mahakku imanihi. Ujian adalah alat yang digunakan oleh pandai besi untuk membakar emas atau membakar besi untuk menghilangkan dari karatan besi. Fa imma an yakhruja tibran ahmar wa imma an yakhruja zagolan mahdhan. Setelah dibakar maka akan keluar lempengan emas yang murni atau ternyata karatan atau palsu. Kapan ketahuan? Kalau dibakar. Wa imma an yakhruju fihi maddatani dhahabiyyah wa nahasiyah, atau keluar ternyata emas tapi masih tercampur dengan perunggu. Fala yazalu bihil bala, maka Allah kasih ujian hatta yakhrujal maddatun nahasiyah min dhahabihi, sampai akhirnya keluar perunggunya, hilang tinggal emasnya. Kasih ujian terus, ujian terus. Wa yabqa dhahaban khalisan, yang tersisa adalah emas yang murni. Falau alimal abdu anna ni'matallahi alaihi fil bala laysat bidun ni'matihi alaihi fil afiyah. Seandainya hamba sadar bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada dia akibat musibah itu tidak dibawa daripada nikmat yang datang sebagai nikmat murni. Itu Ibnu Qayyim ingin bilang, kau dapat nikmat dengan dua cara. Cara pertama Allah kasih karunia langsung, dapat duit, dapat ini. Cara kedua Allah kasih musibah. Ternyata di balik musibah ini ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang diberikan langsung. Ini butuh keyakinan ya. Seandainya seorang hamba tahu akan hal tersebut, la syaghala qalbuhu bisyukrihi, maka dia akan sibuk bersyukur kepada Allah dengan hatinya dan lisannya, dan dia berkata, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa kaifa la yashkuru man qayyada lahu ma yastakhraju bihi khabathahu wa nuhasahu. Bagaimana dia tidak bersyukur kepada Allah yang memberikan dia musibah, ujian, sehingga mengeluarkan kotoran dan perunggu dari emas imannya. Tibran khalisan yasruh li mujawarati wa nazar ilai fi darihi, yang membuat dia bisa melihat Allah pada hari kiamat kelak di surganya dan bisa menempati surga dengan kedudukan yang tinggi. Fahadhil asbabu wa nahwuha tuthmiru sabra alal bala. Insyaallah sebab-sebab ini dan yang semisalnya membuat seorang sabar ketika menghadapi musibah. Fa in qawiyat athmanat ridha wa syukur. Kalau sebab ini kuat, bukan cuma sabar, bisa jadi ridha bahkan syukur dengan musibah tersebut. Fa nas'alullaha an yasturana bi afiyatihi. Kita mohon kepada Allah semoga Allah menutupi kita dengan keselamatannya. Wala yafdahuna bi ibtilaihi bi mannihi wa karidan, dan jangan Allah membongkar keburukan kita dengan ujiannya. Demikian nasihat dari Ibnu Qayyim dan demikian pengajian kita. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bersabar, jika diberi ujian maka melakukan sabrun jamil. Wallahul musta'an. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Ikhwatul Islam a'azzaniyallahu wa iyyakum, program kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan menjadikan amal soleh, serta agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakallahu khairan atas kebersamaan kaum dangu di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

0: Hiduplah di dunia seolah-olah anda itu seorang asing.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: آيات من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
10: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
9: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
10: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
9: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
10: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
7: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: سبح لله

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
6: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Waqfir lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sa'uri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.

0: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka solat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
1: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
2: Addi salat kama amarallah bi awqatiha li masajid ma ikhwanika fi buyutillah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
5: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana, wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah, mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala mengatakan, Lakitu aktsar min alfi rajulin bil amsar min al ulama, fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al imana qawlan wa amalan yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mentadabbur al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afalatu basirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Demikian pula Allah mengatakan, "Wa ila samai kaifa rufi'at," dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, "Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala?" Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama tadi, al-iman yazidu bi tha'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asalla fahuwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya ulaika humul ghafirun? Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit dan na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang terakhir, di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada, yang bisa menurunkan iman hamba, yaitu faktor ekstern dari luar, yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

ampun. Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah diri.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
2: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

0: Pemandangan lain, mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman
1: yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan.
0: Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
2: يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Taman kematian.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga." Muttafaqun alaih.
3: An Ibn Mas'ud radhiyallahu an, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza kuntum thalatha فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana

tidak pernah bersedih. Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, maka aku mohon dengan itu, Ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
2: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.
1: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.
0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.

0: Maka ia berkata, "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan."
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suq wal-a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad

0: Ahzab.
1: Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkud birijlik, hadha mu'tasalun baridu wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: Wa

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka Jahannam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal.

0: Khiraj.
1: Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu. Karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlin nar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

0: Berita itu adalah berita yang besar yang kamu berpaling daripadanya.
1: Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la.

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?"

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
0: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
4: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
3: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.

بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك

0: نور من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu an annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'aw ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sabah.

0: أبصار.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Walau.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.
1: Maqat

Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab? Sesungguhnya, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

0: تَنْصَرُونَ
1: Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tiada akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tiada akan mendapat pertolongan.

0: يَفْقَهُونَ.
1: Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

0: يعقلون.
1: Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Oh.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang syekh pernah bercerita, tatkala dia berdakwah di belantara hutan Afrika, dia menempuh perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki, melewati rawa-rawa, menginjak lumpur-lumpur, dan dia merasa bahwasanya dia sudah berjuang untuk bisa berdakwah. Ternyata di tengah hutan belantara tersebut, dia mendapati seorang wanita bule yang sudah tinggal di situ lama sebagai misionaris, mendakwahkan kesyirikan dan kekufuran di tengah hutan belantara. Maka tatkala itu syekh tersebut sadar bahwasanya ternyata apa yang dia lakukan belum apa-apa dibandingkan dengan pejuang kesyirikan tersebut, terlebih-lebih lagi seorang wanita. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Para pelaku maksiat, para pelaku kesyirikan, mereka juga berjuang menyebarkan kesyirikan dan menyebarkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kesabarannya orang-orang musyrikin tatkala mereka berkata, "In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna." Kata mereka, hampir-hampir saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyesatkan kita dari penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kita. Laula an sabarna, kalau bukan karena kita bersabar. Sebagian ahli tafsir mengatakan, mereka kaum musyrikin sombong dan bangga dengan kesabaran mereka di atas kesyirikan, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak berhasil mendakwahi mereka. Mereka bangga, kalau bukan karena kesabaran kami, kalau bukan karena ketegaran kami di atas kesyirikan, maka kami akan terbawa oleh dakwahnya Nabi Muhammad. Demikianlah kebanggaan mereka. Dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan, mereka para pelaku kesyirikan saling berwasiat untuk saling sabar di antara mereka. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka berjalanlah sekelompok dari mereka, kemudian menasihati sebagian yang lain, ya, أَنِمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ, berjalanlah kalian dan bersabarlah kalian dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Lihat bagaimana mereka saling berwasiat untuk bersabar. Karenanya kita dapati orang-orang yang berdakwah kepada kekufuran, kepada kesyirikan, mereka juga berjuang. Mereka juga mengorbankan jiwa dan raga. Mereka juga berinfak, mengeluarkan harta mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Mereka orang-orang kafir, mereka menginfakkan, mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. "Fasayunfiqunaha tsumma takunu 'alaihim hasratan tsumma yughlabun." Mereka terus menginfakkan harta mereka, kemudian infak mereka tersebut akan menjadikan mereka mengalami penyesalan. Tsumma yughlabun, dan mereka akhirnya kalah. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Padahal mereka nanti di akhirat kelak akan dikumpulkan menuju neraka jahannam. Lihat, padahal mereka berinfak dan uang tersebut akan mengantarkan mereka kepada neraka jahannam, namun mereka bersabar. Contoh kesabaran orang musyrik atau orang kafir, Allah sebutkan juga tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam tatkala mendakwahi anaknya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, tatkala Nabi Nuh alaihissalam sudah naik di atas perahu, sementara banjir telah melebar di atas muka bumi ini, maka Nabi Nuh melihat anaknya dan dia ingin mendakwahi anaknya yang masih dalam keadaan kafir. Wahiya tajri bihim fi maujin kaljibali. Maka perahu tersebut berlabuh, ya, di atas air banjir yang begitu besar, ya, ombaknya seperti gunung, ombaknya luar biasa. Kemudian wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana. Sementara sang anak sudah hampir tenggelam, maka Nabi Nuh berkata, "Wahai anakku, wahai putraku," dengan panggilan rahmat, dengan panggilan kasih sayang, Irkam ma'ana, ayo naik bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kau bersama orang-orang yang kafir. Namun apa jawaban anak Nabi Nuh dengan begitu tegarnya di atas kekufurannya, di atas kesyirikannya? Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan pergi menuju gunung yang akan menyelamatkan saya dari air banjir ini. Ternyata dia bersabar. Bersabar di atas kesyirikannya. Padahal ayahandanya ingin menolongnya, namun dia bersabar di atas kesyirikannya. Akhirnya, kata Allah, wa kana minal mughraqin, dia pun tenggelam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata pelaku kemaksiatan, pelaku kesyirikan, pelaku kufuran juga bersabar. Padahal kesabaran mereka itu semakin menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam, semakin membuat mereka terperosok di dasar neraka jahanam. Lantas, kenapa kita tidak bersabar? Sementara antum adalah para pejuang dakwah, sementara antum berpegang teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa antum tidak bersabar dalam berjuang? Kenapa antum tidak bersabar dalam berdakwah? Kenapa antum tidak bersabar dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa antum tidak bersabar tatkala dicaci maki oleh orang-orang yang menyeru kepada kesesatan? Jika para pelaku maksiat bersabar, kenapa Anda tidak bersabar? Kenapa kita tidak bersabar? Lihatlah, dahulu kalau ada seorang wanita, ya, membuka jilbabnya, kemudian nampaklah sebagian auratnya, nampaklah sebagian pahanya, maka akan jadi bahan hinaan di kampungnya. Akan jadi buah bibir di kampungnya, maka para ibu-ibu akan membicarakan tentang wanita ini, menghinakan dia. Lihat, itu orang tidak punya malu. Ini kita bicara tentang puluhan tahun yang lalu. Ada wanita yang buka auratnya, maka jadi bahan cibiran. Namun wanita yang buka aurat ini, dia bersabar. Dia bersabar, meskipun dicaci maki, dia bersabar, tetap bertahan dengan membuka auratnya. Sehingga akhirnya apa? Diikuti oleh banyak orang. Bersabar dalam maksiat. Diikuti oleh banyak orang. Sekarang kondisinya terbalik. Dalam satu kondisi tertentu, justru seorang yang memakai jilbab sekarang dicibirin, dihinakan, direndahkan. Oleh karenanya, kalau para pelaku maksiat saja mereka bersabar, sementara kesabaran yang mengantarkan kepada neraka jahanam, bagaimana dengan kalian, wahai para pejuang dakwah? Bagaimana dengan kalian, wahai para wanita yang berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad SAW? Bukankah kesabaran kalian akan mengantarkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
6: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
9: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
10: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء

ولا تجعلوا مع الله إلها آخر

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan solat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan solat lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak solat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya.
2: Tidak perlu dengan rukun dan syarat.
1: Di surat Al-Ma'un, Allah katakan,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat.
1: Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima.
2: Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: Asidin idha hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
5: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
2: Al-Quran dan sunnah hak. Tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menangkan Allah SWT.
0: Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah kita memuji seraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kebersamaan sore yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung dari studio Roja TV Bandung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Umar Indra Hafidhullahu Ta'ala. Dalam pembahasan rutin kitab Al-Bahru Ro'iq fi Zuhdi wa Roko'iq karya Syekh Dr. Ahmad Farid Hafidhullahu Ta'ala. Dan di kesempatan sore kali ini, materi yang akan disampaikan yaitu tentang surga dan kenikmatannya. Baik, setelah nanti Al-Ustadz menyampaikan materinya, kami mengundang Anda agar ikut berpartisipasi dalam sesi soal-jawab. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Ataupun pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Nah, kepada Ustaz, kami persilakan. Faliyatafadhol. Masykuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu bis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku, ikhwah sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua, para pendengar dan pemirsa Roja Bandung yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua. Pada kajian kita di sore hari ini, yaitu setelah kita membahas tentang nikmat dan adab kubur, maka kita berpindah kepada nikmat dan adab di hari kiamat. Dan tentu semua sudah kita faham bahwasanya nikmat yang dimaksud di akhirat adalah yang berkenan dengan surga dan perkara-perkara di dalamnya. Penulis berkata, bayangkanlah kondisi penghuni surga yang wajah-wajah mereka ya terpancar kilau kenikmatan. Mereka diberi minum khamr murni yang dicap ya sambil bertelekan di atas dipan-dipan yang diletakkan di tepi sungai-sungai yang mengalirkan khamr dan madu. Mereka dikelilingi pelayan-pelayan dan bocah-bocah kecil yang berhiaskan bidadari yang cantik jelita. Yang bidadari ini bagaikan permata yakut dan marjan yang belum pernah disentuh oleh satu manusia pun atau satu jin pun. Para penghuni surga terbebas dari tua ya dan dipingit di dalam rumah. Mereka dikelilingi gelas-gelas dan kendi-kendi dari air yang mengalir berwarna putih dan terasa lezat bagi para peminumnya. Seperti permata yang tersimpan sebagai balasan atas amal yang dahulu mereka kerjakan. Mereka berada di tempat yang aman di dalam surga di mata air mata air surga, di tempat yang disenangi inda malikin muqtadir, ya, di sisi zat yang maha berkuasa. Di dalamnya para penghuni surga melihat wajah Rob mereka yang maha pemurah, sementara wajah-wajah mereka sendiri berkilau dengan eloknya kenikmatan. Mereka tidak ditutupi oleh debu hitam dan tidak pula dihiasi dengan kehinaan, karena mereka adalah para hamba yang mulia. Mendapatkan berbagai aneka ragam hadiah dari Rob mereka, kekal di dalamnya, ya, mendapatkan apapun yang diinginkan oleh diri-dirinya. Mereka tidak takut dan tidak pula bersedih di dalamnya. Mereka aman dari tertimpa kecelakaan dan menikmati berbagai macam makanan dan minuman dari sungai-sungai susu, khamr dan madu. Maka dari sekian kenikmatan-kenikmatan ini, ya, alangkah mengherankan, ya, bila orang-orang yang beriman yang kemudian mereka mendapati ciri-ciri tempat tinggal mereka dan yakin bahwa penduduknya tidak akan mati singgah di pelantarannya, tidak akan dihinggapi rasa takut, dan mereka tidak akan pernah berubah, ya. Tapi kenapa orang beriman masih cinta untuk tinggal yang di tempat, maksudnya di dunia, yang nanti akan runtuh dan hidupnya, ya, pun di bawah kerendahan dunia itu sendiri. Wallahi demi Allah, seandainya di dalam surga itu hanya berupa kenikmatan, berupa hanya keselamatan badan, rasa aman tak pernah mati, aman dari kelaparan, aman dari haus, dan macam-macamnya, maka ini saja sudah cukup membuat orang beriman itu untuk meninggalkan dunia dan tidak mengutamakan kenikmatan dunia atas kenikmatan surga. Jadi penulis mengatakan, andaikan nikmat penghuni surga itu hanya terbatas badan selalu sehat, enggak

Ya, bagaimana tidak? Keadaan para penghuni surga itu bak para raja yang mereka merasa tenang dan menikmati berbagai macam kesenangan dan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Di pelataran Arasy, mereka datang dan memandang wajah Allah yang maha mulia. Mereka melihat wajah Allah, ya, sehingga segala bentuk kenikmatan yang mereka rasakan, semua yang ada di surga terlupakan saat mereka memandang wajah Allah Jalla wa'ala. Mata-mata mereka tak berkedip sedikit pun dan tak mau menoleh ke yang lain kecuali hanya ingin memandang wajah Allah Jalla wa'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menukilkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Arab ayat 43, "A'udzu syaitanir rajim wa naza'na ma fi suduri min ghil tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Maka penyeru pun berseru, ya, berkata kepada para penghuni surga, maksudnya yaitu memanggil, "Wahai penghuni atau penduduk surga, sesungguhnya kalian akan sehat selamanya dan tidak akan sakit. Kalian akan hidup selamanya, tidak akan mati. Kalian akan muda selamanya, tidak akan tua. Dan senang selamanya dan tidak akan sedih." Ya, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata bahwa ketika penghuni surga masuk surga, maka ada yang berseru kepada para penghuni surga. Ya, apa kata mereka? Seruan itu berisi apa? "Wahai penghuni surga, sehatlah selamanya dan tidak akan sakit. Hiduplah selamanya, tidak akan mati. Mudahlah selamanya, tidak akan tua. Senanglah selamanya, tidak akan pernah susah." Dan itulah, ya, kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu apa? "Wa nudu antilkum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang dahulu, ya, kalian kerjakan. Ya. Sehingga ketika Rasulullah menggambarkan kenikmatan surga ini saja, tidak misalnya tidak ditambah yang lain, sudah cukup seorang mukmin itu tidak mengutamakan nikmat ta'mad dunia daripada kenikmatan surga. Apa? Nikmat dunia itu tidak ada yang tetap. Ya. Masa muda akan berujung kepada masa tua. Hidup akan berujung kepada kematian. Sehat akan berujung kepada rasa sakit, ya. Kesenangan berujung kepada kesedihan. Gak ada yang konsisten nikmat-nikmat dunia. Setiap nikmat akan diikuti dengan, ya, penderitaan. Itulah nikmat-nikmat dunia. Adapun nikmat surga itu konsisten, abadi, selalu muda, selalu sehat, ya, selalu hidup, selalu senang, tak pernah sedetik pun susah. Dan pada kajian kita di sore hari ini, kita akan mungkin insya Allah pada satu atau dua kali pertemuan, kita akan membedah, merinci bagaimanakah nikmat-nikmat surga yang lainnya, ya, selain beberapa nikmat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW barusan, ya. Namun intinya, ya, kenikmatan surga itu kita kembali kepada ucapan umum dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Allah taala berfirman, "A'dattu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku, kata Allah, telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ya. Mana soleh itu artinya dia memenuhi hak Allah dan memenuhi hak manusia. Apa yang Allah siapkan?

diharapkan kepada mereka, yaitu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit dalam hati sedikit pun. Inilah kandungan dari firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 17, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfilu min qurrata a'yunin jazaan bima kanu ya'malun." Tak seorang pun mengetahui atau bisa menangkap ya nikmat yang telah Allah siapkan untuk mereka, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu Ibnu Abbas pernah berkata, ya, "Laisa ya syai'un fil jannah ya minad dunya ilal asma." Tidak ada satupun ya yang ada di dunia yang kemudian itu ada di surga kecuali hanya kenamaan saja. Ya. Hanya kesamaan nama saja. Madu yang ada di surga tidak sama dengan madu yang ada di dunia. Khamar yang ada di surga tidak sama dengan khamar yang ada di dunia. Anggur yang ada di surga tidak sama dengan anggur ada di dunia. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenikmatan surga itu tak pernah dipandang oleh mata. Tak pernah didengar oleh telinga. Ya. Tak pernah terbayangkan pun dari dalam pikiran dan hati mereka. Coba. Ya. Kita kumpulkan anggur lah yang ada di dunia dengan berbagai macam bentuk, warna dan rasa. Maka nanti Allah datangkan anggur di surga, dia hanya namanya saja sama, tapi hakikatnya itu akan mengagetkan ya keadaan anggur itu. Kenapa? Karena tidak pernah ada contoh satupun anggur surga yang ada di dunia. Sehingga ya sesempurna apapun manusia membayangkan kenikmatan-kenikmatan, contoh misalnya, bayangkanlah kesempurnaan nikmat anggur saja, maka sungguh di surga itu tidak akan ada yang sama. Kenapa? Jauh melampaui anggur-anggur yang ada di dunia. Ya, karena Allah menyatakan demikian, nikmat surga itu tak akan pernah bisa dijangkau oleh manusia. Ya, apapun yang ada dalam gambaran mereka, apalagi yang pernah mereka, apalagi yang tertangkap oleh mata mereka, didengar oleh telinga mereka, ya. Bahkan apa yang mereka bayangkan pada puncak kesempurnaan bayangan mereka, sungguh surga itu berada jauh dari apa yang mereka bayangkan. Ya. Coba kita anggap menggambar sebuah nikmat sempurna di dunia. Oke, misalnya kita ganteng luar biasa. Bayangkan ya, kita punya wajah yang sangat ganteng. Kita bayangkan tubuh kita yang kalau orang bilang itu perutnya itu six pack gitu ya. Bayangkan ya kulit kita itu seorang kulitnya bersih ya, putih begitu. Bayangkan dengan bajunya sangat bagus. Bayangkan dia duduknya di mana. Bayangkan dia dikelilingi oleh apa. Bayangkan di tempat di mana dia berada. Maka semua itu kalau dibandingkan surga seolah tidak ada apa-apanya. Dan memang tidak ada apa-apanya. Kenapa? Apa yang kita bayangkan pada puncak kesempurnaan kenikmatan di dunia, apa kata Allah, aku telah siapkan surga yang tak pernah mereka bisa bayangkan. Jadi logikanya, bayangkan dalam ilusi hayalan kita, puncak sempurnanya kenikmatan yang ada di dunia, maka itu tidak akan pernah menyentuh sedikit pun kenikmatan surga. Berarti kan, ya kalau enggak bisa dibayangkan, apa yang puncak kita bayangkan surga jauh di atas itu, berarti kan ini nikmat yang, ya, yang sudah bisa diungkapkan dengan kata-kata, kan begitu. Udah enggak bisa. Apa yang mau diungkapkan? Yang kita bayangkan saja itu tidak pernah, ya, yang terindah saja itu tidak pernah sama. Jangankan sama, mendekati saja tidak. Ya. Dan kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan tentang surga itu, dia memiliki 8 pintu. Dan salah satu pintunya ada pintu yang bernama Ar-Rayyan yang tidak dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya.
Sekarang kita pindah kepada bagaimana beberapa rincian tentang surga berkaitan dengan pintunya, misal ya, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membelanjakan kudanya untuk berjihad, ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Adapun surga memiliki 8 buah pintu. Maka orang yang ahli salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Orang yang berpuasa akan dipanggil dari pintu puasa, itu Ar-Rayyan. Dan orang yang ahli berjihad akan dipanggil dari pintu jihad. Lalu Abu Bakar menanyakan kepada Rasulullah, adakah seseorang yang dipanggil dari adakah seseorang yang dipanggil dengan amalnya dari pintu mana saja? Ya, dipanggil dari semua pintu. Rasul menjawab, iya, dan aku berharap engkau termasuk kelompok itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW mendoakan Abu Bakar adalah penghuni surga yang nanti akan dipanggil untuk memasuki dari semua pintu surga yang diinginkan. Dan surga memiliki berapa tingkat? Tingkatan dari surga, kalau nama tingkat berarti ke atas. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "Al-jannatu mi'atu darajatin, ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard." Surga memiliki 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya sama seperti jarak antara langit dan bumi. Jauh atau tidak? Jauh, kacidana pisan. Sangat-sangat jauh. Ini 100 tingkatan. Ya, jarak satu tingkat dengan tingkat berikutnya itu sama seperti jarak antara langit dan bumi. Sangat tinggi. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahu taala, ya, ketika mengomentari bahwa Allah Rasulullah SAW bersabda bahwa di surga itu memiliki 100 derajat yang jarak satu derajat dengan yang lainnya sejauh apa sama seperti langit dan bumi, maka kata Ibnu Taimiyah itu tidak berarti 100 itu tingkat yang terakhir. Ya, karena Allah hanya mengabarkan ada 100 tingkat, bukan memberikan batasan hanya 100 tingkat. Ya. Bahkan tingkatan surga itu lebih banyak daripada itu. Seperti misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwasanya Allah memiliki 99 nama. Innalillahi tis'ata ya tis'atan wa tis'ina isman. Faman asada khal jannah, Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafal, menghitung dan mengamalkan konsekuensinya, maka ia akan masuk surga. Ini tidak menunjukkan bahwa nama Allah hanya dibatasi 99. Ya, hanya Allah yang tahu berapa jumlah nama Allah. Pun demikian, ketika Rasulullah menyebutkan bahwasanya di dalam surga itu ada 100 tingkat, tidak berarti jumlahnya hanya 100, ya, bahkan lebih daripada ya itu tingkatan surga ke atasnya. Ya. Dan surga yang paling terbaik dan yang paling tinggi yaitu surga bernama Firdaus, yang atapnya adalah arasy-Nya Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus, fa innahu awsatul jannati wa 'ala al-jannah. Fawqahu arsyur rahman wa minhu tabjaru anharul jannah." Jika kalian meminta sesuatu dari Allah, mintalah Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling utama dan yang paling tinggi. Dan di atasnya adalah arasy-Nya Allah Ar-Rahman yang maha penyayang. Dan serta darinya, dari surga Firdaus itu, terpancarlah, mengalirlah sungai-sungai di surga. Tadi ada berapa tingkatan surga? Lebih dari 100. Jarak satu tingkat dengan tingkat yang lainnya ada berapa? Seperti jarak langit dan bumi. Tu yang paling atas surga Firdaus mengalirkan air ngucur sampai ke bawah.
yang itu jarak tiap tingkat itu sejauh langit dan bumi. Kan enggak bisa kita bayangkan seindah apa pemandangan surga itu. Allahu Akbar. Ya. Dan jangan bayangkan air itu yang ngucur itu seperti air yang ada di curug. Itu jauh. Kita tahu ya, kalau kita lihat pemandangan air terjun, kita udah merasa, wah ini indah banget. Ingat, surga itu jauh dari apa yang kita bayangkan keindahannya. Ya, seperti itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, ya, inna ahlal jannah la yatara'una al-ghuraf kama yatara'una al-kawkab ad-duriyah al-ghabir min al-ufuq min al-masyriq wal awil maghrib li tafaduli ma bainahum. Sesungguhnya para penghuni surga dapat saling melihat kamar-kamar penghuni surga yang lainnya sebagaimana mereka melihat bintang yang bersinar terang dan pergi menjauh di ufuk dari timur atau barat karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Ya. Ini kita dapati penjelasan tentang apa? Bagaimana tingkatan-tingkatan surga, ya. Dan surga yang tertinggi dan terbaiknya adalah surga Firdaus. Dan Rasulullah menyuruh kita untuk minta. Kalau engkau ingin minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Ya, maka kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita ya surga yang terbaik. Ya surga yang terbaik. Wa innahu ya ala dzalika qadir, dan Allah Maha berkuasa atas hal itu. Lalu bagaimanakah bangunan-bangunan yang ada di surga? Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-20 berfirman, "Lakinnal ladzina taqarrabum lahum ghurafun min fawqiha ghurafu ya mabniyah, ghurafun mabniyah." Akan tetapi keadaan orang bertakwa kepada Rabb mereka mendapatkan tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi. Dalam ayat ini Allah memberitahukan tentang surga, bahwasanya surga itu berada di tempat-tempat yang tinggi, di atasnya juga dibangun tempat-tempat yang tinggi, dan itu semua merupakan bangunan yang sebenarnya. Ya, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal lil mu'min fil jannati la khaymatun min lu'lu' min lu'lu'ah wahidah. Mujawwafah. Tuluha 60 milan fiya ahlun yatufu 'alaihim al-mu'minun fala yara ba'dhum ba'dha." Sesungguhnya di dalam surga itu seorang mukmin memiliki sebuah kemah. Ini kita lihat bangunan di surga. Ya, memiliki sebuah kemah yang terbuat dari sebutir mutiara berlubang. Panjangnya 60 mil. Ya, 1 mil itu sekitar 1 kilo lebih. Kemahnya sepanjang 60, kalau kita mengatakan pendekatan ukuran dunia sekitar ya 75 kilo. Kemahnya tuh sebesar apa kemahnya ya? Ya, panjangnya 70-an kilo meter. Banyak sekali. Ya. Di dalam kemah itu ada istri-istri yang akan dikunjungi secara bergiliran dan mereka tidak akan saling melihat satu istri dengan istri yang lain. Ya. Jadi semua ya laki-laki ketika dia masuk surga maka istrinya pasti banyak dan tidak ada kecemburuan satu istri dengan istri yang lain. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis Bukhari juga Muslim. Jibril berkata kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam, "Hadihi Khadijah." Inilah Khadijah radhiyallahu anha.
sampaikan salam dari Rabb-nya kepadanya dan berilah kabar gembira kepadanya dengan sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari emas dan perak tanpa ada kebisingan dan tanpa ada kesusahan. Yang dimaksud emas di sini adalah emas permata, ya, emas betulan. Ya tentu tadi kita mengatakan ini emas hanya nama yang sama ya dengan dunia. Hakikat emas di surga tentu jauh dari apa yang kita bayangkan dengan emas di dunia. Ya. Dan Khadijah mendapatkan rumah yang terbuat dari emas karena telah membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya. Dialah wanita yang pertama kali membenarkan kerasulan Nabi kita Muhammad alaihi salatu. Wanita yang pertama, manusia yang pertama yang membenarkan kerasulan Muhammad adalah Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama. Ya. Karena itu balasannya dia mendapatkan istana yang terbuat dari emas. Diceritakan dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhaltul jannata." Ya, Nabi berkata, "Aku memasuki surga." Faida ana biqasrin min dhahab. Tiba-tiba aku sudah berada di sebuah istana yang terbuat dari emas. Lalu aku berkata, "Liman hadzal qasr?" Istana ini milik siapa? Ya. Maka malaikat menjawab, "Disyabin min Quraisyin." Milik seorang pemuda dari Quraisy. Ya. Dan aku menyangka akulah orang dimaksud, kata Nabi. Ya. Tapi para malaikat menjawab, kemudian aku berkata, "Liman, siapakah pemuda itu?" Malaikat menjawab, "Li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Lalu bagaimanakah dengan makanan-makanan penduduk surga? Di dalam soal Waqiah ayat 20 hingga 21 Allah berfirman, "Wa fakihatin mimma yatakhayyarun." Walahmin thairin mimma yashtahun. Dan buah-buahan, mereka mendapatkan buah-buahan dari apa yang mereka pilih dan juga daging burung dari apa yang mereka inginkan. Ya. Maka berkenaan dengan buah-buahan di surga, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ciri-cirinya. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 25, "Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha." Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, "Inilah ya buah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Maksud diberikan buah-buahan yang serupa bukan buah-buahan yang sama dengan buah-buahan di surga, karena hakikat di surga kan tidak sama dengan di dunia kan, bukan. Tapi maksudnya kemiripannya iya, tapi hakikatnya tentu jauh berbeda. Ya, maksud diberikan buah-buahan semisal maksudnya adalah diberikan bahwa kalau di dunia ya manusia diberikan berbagai macam buah-buahan, demikianlah di surga pun diberikan yang serupa. Maksudnya apa? Serupa dari sisi berbagai macam buah-buahan di situ. Ya, diberikan apa? Berbagai macam buah-buahan, ya. Dan ya, mereka diberi buah-buahan yang serupa juga memiliki makna yang sempurna yang lain. Itu apa? Diberikan selain bermacam-macam, serupa maksudnya apa? Sempurna semuanya. Enggak ada satupun buah yang jelek. Rasanya enggak ada yang kecut. Bentuknya enggak ada yang jelek. Matangnya merata. Pokoknya sempurna sebagai sebuah buah-buahan. Dan Allah Ta'ala berfirman, kenikmatan menikmati buah-buahannya dan semua nikmat yang lain, kata Allah, "La maqtu'ati wa la mamnu'ah." Al-Waqiah 33 Allah berfirman, yang nikmatan surga itu tidak pernah berhenti, termasuk buah-buahannya tidak pernah putus-putus dan tidak pernah berhenti. Jadi enggak ada istilah buah-buahan di surga itu pakai musiman. Ya, musim mangga baru ada mangga, musim anggur baru ada anggur, musim salak baru ada salak. Enggak. Selalu tersedia, tak pernah berhenti dan tak pernah kenal musim, dan selalu bagus, selalu enak,
selalu lezat, bentuknya indah luar biasa, rasanya sungguh lezat luar biasa. Ya. Dan mereka la mamnu'ah, tak pernah terhalang sekalipun untuk dapat mengambilnya. Ya. Ketika mereka menginginkannya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insan 14, wadaniyatan 'alaihim dhilal wa hadzal qutuf wa tadlila, dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Kata Ibnu Abbas, maksudnya semudah-mudahnya begini, apabila mereka ingin memetik buah yang ada di surga, maka buah itulah yang mendekat kepada orang kepada penghuni tersebut, penghuni surga tersebut, hingga dia mudah memetiknya sesuai dengan dia inginkan. Jadi tinggal punya keinginan, tubuh langsung mendekat, langsung dipetik. Lagi duduk di dipan-dipan, dia pengen buah, ya, maka buahnya mendekat, langsung dipetik. Coba. Kalau untuk dunia saja, ya. Ya. Kita berada di kebun buah. Buahnya langsung kita petik. Buahnya ada di bawah, nggak perlu manjat, ya. Misalnya buah apa? Misalnya buah mangga lah, gitu kan? Seperti itu, ya. Mateng dan bisa dimakan. Ya tentu kalau di surga ya nggak mungkin sama kan? Jangan kita bayangkan buah mangga yang dikupas dulu, nggak, di sana mah tentu nggak akan mungkin dalam kesulitan dalam memakannya, nggak ada kesulitan, harus dipotong, nggak, semuanya tersedia dan tinggal dimakan. Bagaimana bentuknya? Allahu a'lam. Kita tidak bisa membayangkan, ya, apapun jenis buah-buah yang ada di dunia ini nggak mungkin kita bayangkan bagaimana itu kenikmatan, bagaimana kita menikmatinya. Misalnya durian, ya, kita ingin durian, maka durian itu mendekat dan langsung kita petik. Apakah kemudian kita nunggu apa, harus membelah dulu kita cari? Enggak, mendekat dan kita langsung menikmatinya. Nggak perlu ada usaha sedikit pun, langsung saat itu ingin, saat itu juga menikmatinya, dan tak pernah putus-putus, nggak nunggu musim, ya, buah-buahan di surga itu, ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah Al-Kautsar itu? Ya, Allah Ta'ala berfirman kan, ya, inna a'tainaka al-kautsar, Rasul al-kautsar, kami telah berikan kepadamu Muhammad al-kautsar. Maka Rasulullah pernah ditanya, apa itu al-kautsar? Maka Rasul bersabda, dak nahrun a'tanihi Allahu, yakni fil jannah, ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asl, fiha tayrun a'naquha ka'anaqil juzur. Qala Umar, inna hadhihi lana'imah. Qala Rasulullah sallam, akaltuha ahsanu minha. Al-Kausar adalah sebuah telaga yang telah diberikan Allah kepadaku, yakni di surga. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Di dalamnya ada seekor burung yang lehernya seperti leher hewan yang sembelih. Ya, Umar berkata, ini sungguh sangat nikmat. Rasul bersabda, para peminumnya lebih bagus lagi darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda pada hari, ya, tanpa mengeluarkan ingus dan tanpa, ya, kencing. Ya, tidak penghuni surga tidak BAK, tidak BAB, tidak buang ingus. Kotoran mereka akan keluar melalui sendawa yang berbau harum minyak kasturi. Mereka selalu diilhami untuk bertasbih dan bertahmid, sebagian mereka diilhami untuk bernapas. Sauban budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, suatu ketika aku berdiri di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah, ya, pendeta Yahudi. Dia mengajukan beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaannya adalah, siapa yang melintasi jembatan itu pertama kali? Rasul menjawab, orang-orang muhajirin yang fakir. Pendeta itu bertanya lagi, apa hadiah untuk mereka ketika masuk surga? Rasulullah SAW menjawab, hati ikan paus yang terbaik. Pendeta itu bertanya lagi, ya, apa makanan mereka setelah itu? Rasulullah SAW menjawab, mereka disembelihkan sapi surga yang makan di ujung surga.
ya, sembelihkan sapi surga yang makan di ujung surga. Tanya pendeta itu lagi, lalu apa minuman mereka? Rasulullah menjawab, minuman mereka dari mata air di surga yang disebut Al-Salsabil.

0: Lalu pendeta itu pun berkata, engkau telah benar. Ya. Maka kita dapati minuman-minuman penghuni surga, ya, dijelaskan nama di sini juga kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pula pada, ya, di antaranya surat Al-Insan ayat 5 dan 6. Ya, 5-6. Allah berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kapur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya, yang campurannya mizajuha kafura, yang campurannya adalah air kapur, artinya bercampur aduk di dengannya, ya. Dan kafur di sini bukan kafur yang ada seperti di dunia, ya, dinamai, ya, ya, agar kalian, ya, tidak merasa asing dengannya, tapi hakikatnya jauh berbeda, ya. Dan mereka dapat mengalirkan, ya, air tersebut dari mata air kapur tersebut, ya, mengalirkan dengan sebaik-baiknya. Artinya mereka mengalirkannya ke tempat yang mereka inginkan dan mereka bisa memanfaatkannya sesuai kehendak mereka, air dari surga tersebut. Ya. Dan di dalam surga itu mereka diberi minum segelas yang dicampurkan juga dengan jahe. Maksudnya segelas khamar dicampur dengan jahe. Dan orang-orang Arab menikmati minuman yang dicampur dengan jahe karena baunya yang wangi. Ya. Maka Allah sebutkan beberapa nama-nama yang mirip, ya, sehingga mereka tidak asing dengan hal itu. Namun hakikat khamar dan jahe tentu jauh berbeda, ya, dari khamar dan jahe yang ada di dunia. Ya. Dan wasaqahum rabbus syaraban tahura, dan rob mereka memberi mereka minuman yang bersih, ya, seperti itu. Ya, artinya ketika Allah memberikan mereka khamar, itu tidak seperti khamar yang ada di dunia, ya. Abu Kilabah dan Ibrahim An-Nakhai berkata, para penghuni surga disuguhi makanan dan setelah itu mereka disuguhi minuman yang bersih. Lalu perut-perut mereka menjadi kecil dan keringat pun mengalir dari tubuh-tubuh mereka seperti minyak misik. Jadi ketika makan minum, ya kan? Lalu apakah penghuni surga buang air? Jawabannya tidak. BAB tidak. Itu mengeluar dari sendawa-sendawa mereka. Ya. Dan keluar keringat dari tubuh-tubuh mereka yang keringat mereka ini tidak bau, bahkan lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya, setelah mereka makan, mereka disuguh minuman yang dengan itu perut-perut mereka menjadi kecil kembali. Jadi tidak ada istilah penghuni surga itu makan zat ini dan itu kemudian menjadi gendut, kembung sehingga penampilan jadi kelihatan tidak bagus. Enggak, akan selalu stabil, ya, selalu gagah, selalu muda, selalu, ya, sehat, ya. Makan apapun tidak ada namanya buang air kecil, BAB, apalagi sakit perut, enggak. Begitu lezat, begitu bersih makan dan minumannya, ya, dan keringat pun yang keluar maka dia lebih wangi daripada minyak kasturi, ya, seperti itu. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa bagi ashabul yamin, yaitu penghuni surga, minum campuran khamar yang murni dan minum juga diminum oleh al-muqarrabin, yaitu oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ya, ashabul yamin itu mereka yang mendapatkan kitab dapatnya dari sebelah kanan. Mereka diberikan khamar yang murni, ini juga diberikan kepada al-muqarrabin, yaitu orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan masih panjang pembahasan tentang surga dan kenikmatannya, ya. Misalnya tentang pakaiannya seperti apa, sifat penuh surga seperti apa, tingkatan penuh surga yang paling rendah bagaimana, bagaimana keadaan wanita-wanita surga, ya. Dan ini semua nanti akan kita bahas di waktu yang akan datang. untuk kita sempurnakan materi kita ya tentang surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya ya. Allahumma ja'alna min ahli jannah, semoga Allah menjadikan kita termasuk para penikmat dari nikmat surga Allah. Amin. Allahumma amin. Ya, saya kembalikan kepada Kang Wei sebagai pembawa acara ya. Barakallahu fiik.
1: Barakallahu. Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas pemaparan materi di kesempatan sore kali ini berkaitan dengan surga dan kenikmatannya dari kitab Al-Bahru Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq karya Syekh Dr. Ahmad Farid Hafidhullahu Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Baik, berikutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan Anda bisa menghubungi layanan lain telepon di 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, apakah semua agama akan masuk surga? Karena semua agama mengajarkan juga yang baik-baik. Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Ya, tayyib. Tentu jawabannya tidak ya. Ya, dan itu merupakan diantara prinsip akidah kaum muslimin ya. Bahwasanya yang berhak menempati surga adalah mereka yang muslim. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasul bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun atau nasraniyun ya, thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Yang artinya, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, ya, tidak satupun dari umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak mengimani Islam yang aku dibawa dengannya, ya, kecuali dia akan mati menjadi penghuni neraka. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang sahih, memberikan kepastian siapapun yang mati dalam keadaan tidak Islam pasti masuk neraka. Dan itu harus kita yakini. Ya, sebagai bentuk ya pembenaran kita akan syahadat bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Berita yang dia sampaikan pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bila kita tahu petanya seperti ini, maka kita berdakwah kepada manusia agar mereka masuk Islam. Walaupun kita tidak boleh memaksa, ya la ikraha fiddin. Tapi kita berusaha untuk mempromosikan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita dan mereka dari adab neraka melalui apa? Islam. Ini menunjukkan Islam ini adalah tiket masuk surga. Kalau tidak Islam, maka sebaik apapun amalan mereka, sebagus apapun ya perangai perilaku dan kebajikan mereka, bila matinya tidak sebagai muslim, maka semua kebaikan itu tidak punya kegunaan sama sekali. Ya, sampai dia masuk Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya tentang orang-orang yang matinya kafir, tidak sebagai muslim. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura." Kami datangkan kebaikan-kebaikan yang dahulu mereka amalkan dulu di dunia, kami datangkan itu. Ya. Dan di sini bagaimana Allah menghukum mereka untuk mereka merasakan sesak dada mereka, ditampakkan kepada mereka dulu pernah berbuat di dunia. Nih, kayak itu. Baru mereka bilang, "Wah, asik nih," gitu kan. Mereka berharap kebaikan-kebaikan dunia itu membantu mereka selamat dari hukuman di hari kiamat dan beralih kepada kenikmatan. Tapi ditampakkan hanya sesaat saja, lalu kemudian di depan mata mereka Allah jadikan kebaikan-kebaikan itu hilang seperti debu yang berterbangan. Betapa sakitnya, sedihnya dan kecewanya mereka. Jadi kalau kita mengatakan apakah orang-orang kafir itu yang melakukan kebaikan ya dan kemudian berhak masuk surga, jawaban kita tidak. Ya. Karena Allah tampakkan kebaikan itu di depan mereka, lalu kemudian di depan mata mereka Allah jadikan itu sirna, semuanya tak berbekas. Tapi Allah tidak zalim. Kebaikan yang pernah mereka lakukan di dunia, misal orang kafir ini dia rajin sedekah, yang membantu manusia, punya sifat sosial yang tinggi, perkataannya lembut, menghargai orang lain, menghormati manusia, Allah tidak zalim. Allah balas apa? Allah balas kebaikan mereka dengan apa? Allah segerakan mereka untuk mendapatkan nikmat di dunia. Itu balasan Allah segerakan buat mereka. Adapun setelah mereka mati, adapun ketika mereka mati, maka selesai sudahlah semuanya di dunia, dan saat itu juga berpindah berupa adab di alam kubur yang nanti akan lebih besar hukumannya itu ketika mereka diadab di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu kita berusaha ya untuk menampilkan Islam yang bagus. Harapan kita itu bisa menarik orang-orang luar Islam untuk masuk Islam, sehingga dengan itu mereka bisa masuk surga. Ya, seperti itu. Jadi kita simpulkan kembali, mati dalam keadaan Islam itu tiket untuk masuk surga. Mati dalam keadaan tidak Islam, maka tertutup surga untuk dirinya dan neraka tempat kembalinya, dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. A'udzubillah summa a'udzubillah. Taib, demikian.
1: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, kita coba ajukan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya, apakah surga yang akan kita tempati sama dengan surga yang ditempati Nabi Adam dulu? Dan ketika iblis terusir dari surga dan menggoda Nabi Adam, apakah iblis bisa masuk lagi ke surga setelah terusir? Mohon penjelasannya dari hamba Allah di Kabupaten Bandung. Nah, silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik ya. Ya, ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Apakah surga yang nanti dimasuki oleh Nabi Adam dan anak-anak cucunya itu ada surga yang dulu pernah ditempati di awal Nabi Adam diciptakan, ataukah surga yang baru? Ini ulama ikhtilaf. Namun yang rajih adalah surga yang sama. Surga yang sama. Nabi Adam walaupun dia kembali lagi di surga dengan surga yang sama, tapi penghargaan dia ke surga kali ini itu pasti berbeda. Karena dia telah merasakan ya perihnya hidup di dunia, ya penderitaannya kepada dunia, maka ketika dia masuk surga, maka sikapnya terhadap surga kali ini itu jauh berbeda. Ya, mungkin kita enggak akan sama ya menganalogikannya, tapi mungkin sedikit lah, mudah-mudahan bisa memberikan pendekatan saja. Contoh misalnya di tangan saya ini air minum. Ya. Kita yang sehari-hari minum menganggap ini biasa saja. Tapi coba ketika kita berhari-hari enggak ketemu air, berada di tempat padang pasir yang enggak ada air, ketemu tiba-tiba sebotol air begini, bagaimana sikap kita melihatnya? Kita seperti melihat pada saat kita saat kehausan, enggak ada manfaatnya punya mobil bagus, enggak ada gunanya punya uang banyak, ya dolar apapun, punya emas banyak kilo juga enggak ada manfaat. Kalau kehausan pasti air menjadi sesuatu yang mengalahkan itu semua. Padahal selama waktu belum kehausan ini biasa saja. Tapi ketika dihilangkan di waktu beberapa saat, kemudian didatangkan lagi, penghargaan kita kepada seseorang kepada air tersebut jauh berbeda. Demikianlah analogi Ya, surga yang Adam tempati lagi itu tempat yang sama tapi sikapnya berbeda. Apatah lagi kita yang belum pernah melihat dan merasakan surga sama sekali. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, tuh nikmat tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik sedikit pun, tak bisa, ya, tak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Daya khayal mereka pada puncak kesempurnaannya enggak bisa menjangkau kenikmatan surga, enggak bisa. Apalagi kita, ya seperti itu. Walas ini ikhtilat, tapi yang rajih ada surga yang sama. Kemudian apakah iblis yang dulunya pernah di surga kemudian dia tidak ya? Iblis sebelum diciptakan Nabi Adam, dia belum mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun ketika Nabi Adam diciptakan dan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka saat itulah iblis dilaknat sampai hari kiamat dan akan masuk neraka. Akan masuk neraka. Maka iblis dengan hasadnya dan umurnya panjang sampai hari kiamat, karena dia minta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat. Ya, iblis berkata kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata minta kepada Allah, ya Rabbku, panjangkan, tangguhkanlah umurku sampai ya hari manusia itu dibangkitkan. Qala, maka Allah berkata, fa innaka minal mundzirin, ya engkau termasuk yang ditangguhkan waktunya sampai hari manusia dibangkitkan. Ya, maka iblis berusaha. Entah berapa umur iblis ya sampai sekarang ya. Kan kok umur dunia aja kan ya udah berapa lama kita enggak tahu ya. Sebelum ada dunia ini, langit di dunia ini iblis kan sudah ada kan, begitu kan? Itu entah berapa lama umurnya iblis itu, dan entah kapan kiamat terjadi. Maka sangat tua iblis itu umurnya, ya. Dan dia terus berjuang bagaimana anak-anak keturunan Adam itu bisa masuk neraka bersama dirinya. Ini mirip ada pertanyaan. Iblis itu kan diciptakan dari api. Berarti nanti kalau dibakar pakai api, iblis nggak akan kepanasan dong, gitu kan? Nah, itu ada kita sedikit penasaran gitu ya, gitu. Ya jawabannya gampang. Nabi Adam dulu diciptakan dari apa? Dari tanah kan? Ketika menjadi manusia dan di misalnya anak-anak manusia Nabi Adam dibakar pakai, kemudian digebuk di apa maksudnya itu? Misalnya jatuh. Dilempar pakai tanah, merasakan sakit enggak? Sakit. Kan sama-sama dari tanah tadi, enggak. Jadi asal mula yang dulu awal itu ketika berubah wujud ya menjadi bentuk yang baru, dia tidak sama lagi. Ya. Betul, iblis asalnya dari api, sekarang sudah menjadi makhluk baru kan, bernama iblis. Ya. Ya, maka ketika iblis disiksa, ya dia akan merasakan siksanya api, yang akan merasakan panasnya sebagaimana ya penderitaan dirasakan oleh semua penghuni neraka, kan seperti itu. Enggak ada bedanya. Ya. Jadi enggak, karena iblis berasal dari api, dia sakti mandraguma guna ketika dibakar dengan api neraka, enggak akan kebakar dengan kepanasan, enggak. Ya seperti itu. Karena iblis saat ini sudah menjadi makhluk yang baru, bukan asalnya dari api, tapi setelah menjadi makhluk yang baru, ya sebagai Nabi Adam dulu dari tanah, sekarang menjadi makhluk yang baru. Ya, maka hukum menjadi berbeda ya. Allah alam bissawab.
1: Ya baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, kita ajukan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Umu Atfal dari Tanjung Sari, Sumedang. Kalau yang meninggalnya masih bayi, apa nanti di surga dia masih tetap bayi atau berubah jadi dewasa? Begitu juga kalau meninggalnya belum balig, apakah nanti usianya tetap sama apa berubah jadi dewasa juga Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Iya, tayyib ya. Allahu a'lam bisawab tentang masalah itu ya. Tapi memang bahwasanya anak-anak yang wafat sebelum balik dari kalangan anak kaum muslimin, mereka memang mereka akan menjadi pelayan-pelayan surga. Nah, kalau pelayan berarti kan ya harus bisa melayani dengan tubuh yang pas untuk menjadi pelayan ya. Ya. Sehingga yang meninggalnya bayi, ya gak mungkin bayi menjadi pelayan surga kan. Gitu. Ya tentu menjadi sebuah makhluk yang baru. Sebagaimana pertanyaannya, kalau nenek-nenek misalnya mati masuk surga, apakah tetap nenek-nenek di surga? Jawabannya tidak. Sama ya, karena umur, nanti kita akan bahas ya bentuk tubuh penghuni surga dan sifat mereka. Itu semua penghuni surga itu umurnya rata 33 tahun kata Nabi SAW. Jadi gak mungkin kita bertemu nini-nini aki-aki di surga. Ya sama pertanyaannya tadi ya, apakah aki-aki nini yang mati ya kemudian masuk surga tetap aki-aki nini? Jawabannya tidak ya, seperti itu. Allah alam bisawab.
1: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wabil khusus untuk Umu Atfal tadi yang bertanya di Tanjung Sari Sumedang, dan juga untuk semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, sebelum kami bacakan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp, kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Nah, kami persilakan Anda bisa menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Ya, kami persilakan. Baik, belum terhubung, kita coba bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, kalau pelaku maksiat dan sudah bertobat, apakah akan tetap dimasukkan ke dalam siksa neraka? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Iya. Tayyib. Ya. Dengan adanya dalil-dalil yang ada, para ulama ahli sunnah ya memberikan para pelaku dosa besar yang ketika ditimbang amalnya dan neraca timbangan, ternyata dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Maka tergantung Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafaralah wa insya'a adzabah, walakin la yakhlud finnar. Ya. Maka itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni semua dosanya dan dia masukkan surga langsung. Atau bila Allah berkehendak, Allah hukum dia dulu, diadab dulu di neraka sampai dosanya habis, baru kemudian dipindahkan ya ke dalam sungai kehidupan dan memasuki surga Allah dan abadi di dalamnya. Ya, seperti itu. Jadi orang-orang berbuat dosa dan mati dalam keadaan tetap muslim pasti masuk surga, cuma nanti ditimbang dulu. Kalau ternyata pahalanya lebih banyak, langsung masuk surga. Kalau dosa lebih banyak, ya ini tergantung Allah. Ya, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni sehingga masuk surga langsung. Kalau Allah berkehendak, Allah siksa dulu, hukum dulu dia di neraka, lalu kemudian dipindahkan ke surga dan menetap di dalamnya. Lalu bagaimana mereka yang amalnya lebih sama? Ya disebut dalam surat Al-A'raf itu, ya mereka menjadi penghuni kamar-kamar yang antar surga dan neraka. Ya bagi mereka yang pahala dan ya dosanya sama. Kenapa sama? Karena Allah detail menghitung amal manusia sehingga ternyata ada yang sama. Saking detailnya dan maha detail maha telitinya Allah, ternyata ada di sana namanya Ashabul A'raf namanya, orang yang dosa dan pahalanya sama. Maka mereka menunggu di sebuah tempat antara surga dan neraka. Entah berapa lama Allah yang tahu, tetapi berakhir nanti mereka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang sahih, seorang mukmin ya, catatan-catatan amalnya dihadirkan di hadapannya dan Allah saja yang menghadapi dirinya. Allah tidak tampakkan catatan-catatan dosa-dosa mereka itu di hadapan seluruh makhluk, beda dengan orang kafir. Ya, ketika orang mukmin itu mengakui semua dosa-dosanya, maka Allah berkata, "Laqad satartuka fid dunya wa ghafartu lakal yaum." Dulu dosa-dosamu ini aku tutupi di dunia dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu tersebut. Ya. Maka ini menjadi dalil bahwa di sana bila ternyata ada seseorang yang dosa-dosa lebih banyak daripada pahalanya, maka bila Allah berkehendak, Allah ampuni. Atau bila Allah berkehendak, Allah adab dulu dia di neraka sampai dosanya habis, ya bersih dari dosa, maka dia dimandikan dulu dalam nahrul haya, ya di sungai kehidupan, baru kemudian masuk surga, ya. Karena surga itu hanya boleh ditempati oleh orang-orang yang hatinya sudah bersih sama sekali dari dosa. Baik karena Allah mengampuninya sehingga terhapus semua dosa-dosanya, atau karena apa? Karena dia disiksa dulu sehingga catatan dosanya berkurang-berkurang sampai akhirnya habis dan bersihlah dia dari dosa, dan kepada mereka lah kemudian surga diperuntukkan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, ya, dan wafatkan kita dalam keadaan ya husnul khatimah, menempati surga langsung tanpa mampir-mampir dulu. Allahumma amin.
1: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya. Bismillah. Ustaz, mohon maaf izin bertanya di luar tema. Ana Umu Fajar dari Ledeng Setiabudi. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada praktisi rukiah? Ia bisa melihat dalam badan yang dirukiahnya makhluk seperti sosok ular ataupun sejenisnya. Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Allahu a'lam bissawab, ya. Cuman ada satu kaidah yang kita pahami. Allah menyatakan la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah. Maka bila ada seorang manusia biasa mengklaim dia mengetahui perkara gaib, itu mestinya harus kita curigai. Karena Allah telah menetapkan secara tegas, ya. Allah berkata, berfirman la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, maka tidak boleh kita percayai ada orang-orang yang ya bisa mengetahui perkara gaib yang tidak tampak oleh pandangan mata biasa, ya. Ya, saya menyarankan tinggalkan saja perukiah-perukiah yang seperti itu, ya. Itu sudah aneh-aneh yang kayak begitu, ya. Udah enggak standar, udah enggak normal. Maksudnya itu udah di luar ke batas kewajaran. Ya, tinggalkan. Ya, seperti itu. Kita malah khawatir si perukiahnya juga sedang dimasuki jin gitu, sehingga jinnya ngomongnya berikan usulan yang aneh-aneh, pendapat yang aneh-aneh, ya seperti itu. Allahu a'lam bissawab.
1: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami untuk penanya, wabil khusus Umu Fajar tadi, ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Umu, dan juga semoga bisa bermanfaat untuk kita juga yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Indra di Bandung. Ustaz, apakah sakit penggugur dosa? Mohon penjelasannya. Nam.
0: Ayo, sahih. Ya, dalam hadis Rasulullah bersabda demikian, ma yusibul muslim nasabun wala wasabun wala hamun wala ghammun hatta syauqatun yushaquha illa ghafarallahu bi khatayah. Tidaklah seorang mukmin itu ditimpa, ya, rasa letih, rasa capek, kecewa, sedih, ya, lelah, bahkan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali dengan itu Allah akan ampuni dosanya, ya. Sehingga demam kita gugurkan dosa, sakit badan kita gugurkan dosa, sakit hati kalau kita sabar juga gugurkan dosa, lelahnya kita gugurkan dosa, kecewanya kita juga gugurkan dosa, selama kita bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Allah bersawab.
1: Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kami persilakan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan Anda dapat menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Ya, Assalamualaikum.

0: Ana dengan Umu Rizal dari Bandung.
1: Umu Rizal dari Bandung. Nah, silakan pertanyaannya, Umu.
0: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya. Maaf di luar tema. Bagaimana menyikapi saudara kandung yang tidak sepaham dengan kita?
1: Ya.
0: Cukup sekian. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
2: Baik ya. Ya, ini tentu pembahasannya ada kaitannya dengan kita berdakwah ya, tentu sangat erat kaitannya dengan berdakwah. Maka dakwah itu ya, sebagaimana para ulama menjelaskan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika menjelaskan firman Allah dalam surat Yusuf ya, yang menjelaskan berbunyi hadis sabili adu ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani. Kalau enggak salah Yusuf ayat 108 ya, kalau salah ya. Ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah ala basiratin ana wa manittaba'. Di atas basirah, di atas ilmu. Berdakwah di atas ilmu, aku dan orang mengikutiku. Mana berdakwah di atas basirah, di atas ilmu itu? Yaitu berdakwah yang memiliki tiga, berilmu pada tiga aspek. Yang pertama fima yad'u ilaihi, yaitu berilmu terhadap materi dakwahnya. Ya. Yang kedua ayakun da'i aliman fi kaifiyati da'watihi, yaitu seorang yang berdakwah itu dia juga mengerti metodologinya dalam berdakwah. Mengetahui tata caranya, mengetahui strateginya dalam berdakwah. Dia juga berilmu tentang hal itu. Sehingga caranya tidak segala cara dia lakukan. Ya, ada strategi-strategi yang dia tempuh. Yang ketiga, ayakuna da'i aliman fi ahwalil mad'uin, yaitu seorang itu berdakwah juga berilmu tentang kondisi keadaan orang yang didakwahkan. Ya. Berdakwah kepada orang yang sekolahnya tinggi berbeda ya dengan berdakwah kepada mereka yang barangkali SD juga enggak tamat. Ya, tutur kata, pilihan kata kita tentu beda. Kita sampaikan ketika kita berdakwah di kampus dengan kita berdakwah di kampung atau di jalanan, gitu kan, pasti beda bahasa kita. Dakwah kita di masjid pasti beda dengan dakwah kita di rumah. Seorang ustaz dia berdakwah misalnya di masjid atau di tempat-tempat kajian, tentu beda cara dia berdakwah ketika ada di rumah. Rasulullah SAW di luar rumah beliau naik mimbar berkhutbah di hadapan para sahabat. Tapi ketika dia di rumah, dia menjadi seorang kepala rumah tangga, seorang ayah yang baik bagi keluarganya. Sehingga beliau bersabda, khairukum khairukum fi ahli, sebaik-baik kalian ada yang paling baik dengan keluarganya, wa ana khairukum fi ahli, dan aku ada yang paling baik dengan keluargaku. Maka demikian pula ketika kita memiliki suatu ilmu, suatu pemahaman yang kita meyakini bahwa ini pemahaman yang baik, lalu kemudian ketika ada kita ada di rumah, kita tentu kita berusaha untuk apa, mendakwahkan apa yang kita yakini benar. Ya, ternyata di rumah kita ya itu beda pemahaman, bahkan ekstrim perbedaannya. Maka disinilah kita perlu menguasai ketiganya tadi. Ya, kita berkait dengan materi dakwahnya misalnya tentang masalah fikih. Ya, kita mengetahui betul materi fikihnya apa. Apakah ini ulama beda pendapat atau tidak dalam masalah itu? Ya, ataukah ini masalah yang satunya sahih, satunya menyimpang. Ya, itu kita harus paham betul. Atau misalnya ini masalah akidah antara syirik dan tauhid. Kita harus betul tahu betul apakah ini syiriknya syirik besar atau syirik kecil. Ya. Setelah kita mengetahui intisari materinya, kemudian kita lihat metodenya, bagaimana cara kita menyampaikan ini, mengemas ini kepada orang yang berbeda dengan kita, apalagi ini keluarga kita, bagaimana kita mengemasnya dengan baik. Ya. Apakah kita mengemasnya dari sisi ya kita tenang, sabar, kalimat santun, kita tunjukkan akhlak dulu, kita tunjukkan bahwa kita memang berhak untuk menyampaikan sesuatu sehingga mereka mudah didengar, ya. Apakah cara kita menyampaikan

0: Sampaikan ini ya apa mudah mereka senang untuk mendengarnya atau sebaliknya, karena mungkin kadang-kadang ya sebagian kita ya saking bersemangatnya ingin menampilkan keyakinannya yang benar itu ya akhirnya terkesan pada sebagian orang ya pada ini contoh saja ya contoh ya itu ternyata ya mungkin kalimatnya kesannya menyalah-nyalahkan ya kesannya dengan suara yang tinggi ya dan mungkin ada usaha arogansi. Nah ini tentu ini metode dakwahnya harus diperbaiki, metode dakwah diperbaiki ya. Kayak saya ngomong nggak bisa Pak Ustadz, ya jangan ngomong karena kalau ngomong nanti malah ditekek. Berarti metode dakwahnya tidak dengan cara ngomong, mungkin caranya memberikan mungkin YouTube tontonan yang dia bisa melihat sendiri gitu kan, seperti itu, atau memberikan dia hadiah dengan abu hadiah plus buku misalnya untuk dia baca-baca, minimal kita mengatakan kalau yang saya pelajari sih ini gitu kan ya. Karena mungkin pada sebagian orang kalau kita ajak ngomong malah jadinya hayang napas saya. Pengennya berantem, apalagi dia merasa dia sudah tahu gitu kan. Dia merasa dia lebih berilmu gitu. Ya kalau ada bahasa obrolan orang-orang di masyarakat tuh namanya orang bodoh tuh enggak suka kalau dibilang bodoh. Padahalnya dia teh bodoh tapi enggak mau dibilang bodoh, apalagi dia merasa dirinya pintar. Enggak akan mau dianggap dia enggak tahu. Kan begitu di masyarakat. Nah maka kita perlu hati-hati dalam kita menjelaskan keyakinan yang kita yakini benar kepada keluarga kita atau ulama. Ya mungkin metodenya kita mungkin ya mungkin harus banyak diam dulu. Karena kalau kita omongin sekarang ini kayaknya nggak pas nih. Mungkin kita harus menghindar dulu mungkin. Kita tidak perlu dulu menghadapinya. Ya saat ini kita menghindar dulu. Kita tahu ini kita tahu ini misalnya nggak kita nggak setuju, kita nggak ikut-ikutan menghindar, tapi kita menghindar dari yang diem dulu gitu kan, sampai kita lihat timingnya pas, waktu pas kita sampaikan begini loh gini kan, kalau saya itu begini orangnya, ini kok bukunya nih saya punya ini, mungkin pakai bahasa Indonesia karena saya nggak bisa ini, tapi apa yang saya pahami dari buku ini, karena di buku ini jelaskan ada ayatnya, ada hadisnya, ada dalilnya, itu yang saya yakini. Paling tidak kita mengetengahkan keyakinan saya kayak begini loh, tanpa harus kemudian kita mengomentari yang berbeda dengan kita. Karena tadi di dakwah di masyarakat kita itu secara umum psikologisnya itu tidak menerima kalau dikatakan kamu salah, kamu menyimpang, kamu sesat. Ah udah, biasanya udah tutup buku tuh, tutup telinga, tutup hati, terus segala malah orang tadi usir. Nah pergi saja sana, misalnya gitu kan. Itu banyak terjadi. Karena apa? Karena mungkin tadi kita sangat ingin keluarga kita itu berubah mendapatkan hidayah sebagai yang kita ingin mendapatkannya. Tapi ternyata mungkin terlalu bersemangat, kita lupa untuk belajar dulu gitu kan. Kita lupa untuk buat ancang apa ambil kuda-kuda dulu gitu kan, dengan kita siapkan dulu mat yang mateng baru nanti kita presentasikan gitu. Karena keinginan kita ingin agar keluarga kita mendapatkan kebaikan. Tapi belajarlah untuk cermat, berhati-hati, cari momentum dan strategi yang terbaik agar dakwah ini kelihatan indah, lembut, santun. Ya, walaupun hidayatan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebaik apapun kita berdakwah tetap hidayatan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang tidak kita beri yang terbaik buat dakwah ini. Sehingga manusia, keluarga kita melihat ya, ketika kita punya pemahaman yang benar, tampak indah buahnya dalam perangai kita, tutur kata kita dan perbuatan kita, amalan kita. Ya. Karena ada sebagian orang itu ketika dia ngomong agama banyak gitu, aripek. Ya, kerjaan teh berantakan gitu. Aripek utang teu dibayar. Aripek banyak ari-arinya. Aripek maksudnya. Ya mungkin itu bagian yang harus kita ya tuh sempurnakan bila memang dirasakan ada bagian itu kita kurang ya. Nah, itu disempurnakanlah. Dan teruslah bersabar ya. Karena kita Allah Subhanahu wa taala menutup surat Al-Asr itu dengan sabar, wa tawassaw bis sabr, sesungguhnya wa tawassaw bil haq. Kita ila ladina amanu berarti kita beriman dan kita berilmu dengan iman kita. Kemudian wa amal salihat, kita beramal saleh. Ya setelah kita baru kita sendiri mengamalkan dulu. Kemudian setelah kita beramal, kita menunjukkan bahwa diri kita, maka kita dakwakan dan ujungnya harus bersabar. Allah menyatakan menutup surat itu dengan watawasaw bisabr, bersabar. Ya, hidayatan Allah, bersabarlah. Terus kita mencari cara-cara yang terbaik dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya bukakan hati keluarga kita. Semoga mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan kebenaran yang hakiki, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dosa mereka, dan menjadikan kita dan mereka berkumpul di surga bersama. Amin. Allah alam bisawab.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jawabannya sangat bermanfaat sekali, semoga bisa dipahami untuk penanya wabil khusus tadi, Umu Rizal yang berdomisili di Bandung, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, satu pertanyaan terakhir, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Nam, Anda bisa menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan, sudah masuk Bapak Ibu. Ya, dengan siapa dan berada di mana, Pak?
2: Saya dari Cianjur.
1: Ya, dengan Bapak siapa?
2: Saya Dr. Insinyur Haji Yuyu.
1: Baik, silakan Pak Haji Yuyu, Nam, pertanyaannya, Pak.
2: Alhamdulillah. Yang pertama, saya sangat mendukung ini program interaktif ini. Disebabkan orang yang menanya itu kan dari berbagai tingkat pengetahuan. Yang kedua, dari tingkat keimanan juga bertingkat-tingkat gitu. Jadi mohon ini interaksi terus dijalankan.
0: Amin.
2: Sehingga akan lebih banyak menimba ilmu.
0: Amin.
2: Nah, pertanyaan kami begini. Di tempat kami itu masih ada yang percaya bahwa tiap malam Jumat roh itu kembali ke kubur tempat dia dikuburkan. Apakah ini benar, dan mohon penjelasan.
0: Ya.
2: Terima kasih Pak Ustaz Abu Bakar Umar Indra. Kami sangat mendukung ini interaktif, jangan sampai putus.
0: Allahumma yasir.
1: Ya. Ya baik.
2: Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
0: Ya, baik ya. Ya. Baik ya, Pak Haji Yuy ya, di Cianjur ya. Ya, masya Allah ya, dan semoga Allah berikan kita dan teman-teman di sini ya untuk istiqomah, dan semoga Allah mudahkan selalu ya seperti itu. Dan juga sama ya untuk Bapak dan di mana kaum berada, mudah-mudahan Allah berikan selalu ya keistiqomahan dalam iman, kesehatan pada badan ya, semoga amal kita semakin baik di waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Amin. Ya, kalau dari yang saya belajar, saya belum menemukan dalil Pak ya, setiap malam Jumat roh-roh itu kembali ke alam kuburnya ya. Pertanyaannya kan memang orang kalau sudah meninggal kan ya ada di alam kubur ya, dan alam kubur itu bukan kuburan. Alam kubur bukan kuburan, beda. Kuburan digali ya pada ukuran 2x1 meter gitu kan, dan alam kubur bukan kuburan. Jadi kalau seandainya dikatakan bahwa setiap malam Jumat roh itu kembali ke kuburnya gitu kan, di tempat itu dia dikuburkan, Allah alam bisawab ya. Tapi bahwasanya dia selama di alam kubur tetap berada di alam kubur, karena alam kubur atau alam barzakh itu adalah fase ketiga ya barangkali, atau fase keempat ya dari fase kehidupan manusia. Yang pertama dia di alam ruh, yang kedua di alam rahim, yang ketiga dia ke alam dunia, yang keempat di alam kubur atau alam barzakh. Nanti yang terakhir yaitu di alam akhirat ya, seperti itu. Jadi sudah berpindah alam Pak ya. Dan pada perkara-perkara barzakh ini adalah alam gaib Pak. Kita tidak boleh menyampaikan sesuatu tentang perkara gaib kecuali dengan dalil. Karena la ya'lamul ghaiba illallah, kata Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Maka bila ada perkara gaib, kita kembalikan kepada Allah yang menyampaikannya atau tidak kepada kita, baik melalui ayat Al-Quran maupun dari yang Allah pesankan kepada Rasulnya Sallallahu Sallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallam, dan hadis-hadisnya yang sahih. Kalau hadisnya enggak sahih, berarti bukan dari Rasul. Nah, dari apa yang saya belajar sampai sekarang, saya belum tahu ya ada dalil tentang tiap malam Jumat roh itu kembali ke kuburnya apa. Kalau ke alam kubur kan enggak keluar-keluar Pak, dalam kubur ya. Tapi kok kembali ke kubur, Allahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu. Tayyib.
1: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan tadi dari Bapak Dr. Insinyur Haji Yuyu yang berdomisili di Cianjur, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Dan pertanyaan dari Bapak Dr. Insinyur Haji Yuyu tadi Ustaz merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore kali ini. Dan sebelum kita tutup perjumpaan kita, kami mohon kepada Ustaz untuk menyampaikan istihtam. Nah, silakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih, dan semoga Allah berikan berkah kepada semua penanya yang tentu tidak kita sebutkan tadi satu-satu, ada Ummu Rijal, ada Ummu siapa lagi tadi ya. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita terus bersemangat untuk belajar ya. Karena belajar agama itu kata Nabi adalah ya jalan mudah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda hadis Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mempelajari ilmu, yaitu ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka belajar kita agama ini adalah upaya kita agar Allah mudahkan kita ya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan teruslah kita berdoa yang mana Nabi mengajarkan kepada kita di tiap pagi itu, habis sholat subuh itu kita berdoa agar seluruh ditambahkan ilmu dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amala mutaqabbalan. Doalah kita minta ditambah ilmu, Rabbi zidni ilma, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita ilmu yang berkah, ilmu lembarkan amal yang Allah terima. Amin Allahumma amin. Barakallahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Al-Ustaz Abu Marinah hafizahullahu taala atas waktu yang telah diluangkan di kesempatan sore kali ini menyampaikan materi dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz dan juga keluarga. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung atas atensi Anda telah menyimak acara kajian ilmiah ini dari awal hingga selesai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Dan juga kami sampaikan permohonan maaf, masih ada beberapa pertanyaan yang Anda ajukan namun belum sempat kami bacakan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Silakan Anda bisa menyimak kembali kajian ilmiah ini di setiap hari Sabtu sore bersama guru kita dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus Al-Bahru Ra'iq Fi Zuhdi War Raqa'iq. 6. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Zadakallahu hirsan walata'a. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya. Dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bishimal فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim.
5: Apakah tanda-tanda kebaikan itu sudah melekat pada diri kita atau belum? Kalau itu belum ada, maka Allah masih menginginkan kebaikan kepada kita dengan berupa waktu masih Allah sediakan buat kita. Allah bisa menyadarkan kita atas kesalahan-kesalahan kita. Bila Allah mengendaki kebaikan buat kita itu, ya di antaranya Allah menjadikan kita itu sadar akan keburukan kita dan kita meninggalkannya dan menggantinya dengan kebaikan dan dilakukan dengan penuh bersemangat.
6: Orang yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram ini disebut dengan muktasid.
5: Orang yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram ini disebut dengan muktasid. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat 32 Allah berfirman,

0: ذلك هو الفضل الكبير.
1: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Di antara mereka ada yang zalim terhadap diri-diri mereka sendiri. Maksudnya zalim ini, yaitu mereka kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang juga berbuat dosa. Ada yang kedua, di antara mereka ada yang muktasid, yaitu mereka kewajiban-kewajiban mereka kerjakan, kemudian yang haram-haram mereka tinggalkan.
2: Ada lagi yang ketiga, ini yang tertinggi. Wa minhum sabiquna bil khairati bidillah, yaitu mereka yang berlomba-lomba dan bersegera dengan kebaikan dengan izin Allah Ta'ala.
1: Mereka yang tidak saja meninggalkan perkara yang haram, tapi juga perkara yang makruh mereka tinggalkan, bahkan perkara mubah yang itu belum-belumnya juga mereka tinggalkan. Mereka tidak saja melaksanakan amalan-amalan yang wajib, tapi mereka juga bersemangat melakukan dan melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Inilah orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabiqun bil khairat. Mereka yang bersegera dan berlomba-lomba dalam kebajikan. Wa likulli wujhatun huwa muwalliha fastabiqul

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Radio Roja, Kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Tidak satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
5: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
6: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarraun, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
7: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
8: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
9: 104,3 FM Roja Bandung.
10: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
11: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
10: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
12: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
10: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
11: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
10: Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
13: fawailul,
10: celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
11: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat,
3: Seger setopan. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Menebar cahaya sunnah.
2: Tawakkaltu wa ilaihi unib. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum

من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا

0: Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
0: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
4: وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
5: Lembar doa secarik permohonan hamba.
4: استجب لكم.
5: Doa dan zikir dari as-sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadzal yawm wa khayra ma ba'dah. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah semata.

0: Raja TV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwal Islam a'azzakumullah, para pemirsa dan pendengar Raja di manapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
0: Roja TV, saluran Muhammad Quran dan kajian Islam.

0: Galura 104.3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, malam yang ketiga dari Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 15 Agustus 2026. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jami Al-Barakah Cilengsi dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Usulud Da'wah As-Salafiyah yang ditulis oleh Fadilat Al-Syeikh Abdus Salam bin Barjas Al-Abdul Karim Rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Jami Al-Barakah dan juga para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada kesempatan kali ini kita memulai membaca pokok yang kelima dari pokok-pokok dakwah salaf. Pokok yang kelima, penulis berkata, Al-Aslul Khamis, Al-Ihtimamu Bis-Sunnatin Nabawiyah, Wal-Hirsu Alal-Amali Biha, Wad-Da'watu Ila Dhalik. Yang artinya, Pokok yang kelima dari pokok-pokok dakwah salaf adalah perhatian terhadap sunnah Nabi, semangat mengamalkannya, dan berdakwah kepadanya. Ahibati fillah, afani Allahu iyyakum. Sunnah yang dimaksud di dalam perkataan penulis di sini adalah seluruh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau lebih tepatnya seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan memulai membahas kata as-sunnah dari bahasa dulu. Disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur bahwa as-sunnah adalah at-tariqah was-sirah hasanatan kanat am qabihah. Sunnah adalah jalan atau sejarah yang baik atau yang buruk. Ini arti sunnah secara bahasa. Jalan, tata cara, sejarah yang baik atau yang buruk. Dan penyebutan kata as-sunnah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada empat makna. Makna yang pertama, kullu ma ja'a fil kitabi wa sunnah. Makna yang pertama adalah semua ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka itu adalah yang dimaksud dengan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di dalam Al-Quran atau di dalam hadith-hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, baik itu berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan ibadah atau berkaitan dengan muamalah atau berkaitan dengan adab dan akhlak. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Bukhari ketika ada tiga orang yang datang ke rumah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam masjid, di dalam rumah maksudnya. Kemudian istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut memberitahukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat di dalam rumah dari ibadah-ibadah yang beliau lakukan. Fa ka'annahum taqalluha. Maka tiga orang sahabat Nabi tersebut menganggap bahwa berarti ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah sangat sedikit. Kemudian mereka berpikir mungkin karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maka ibadahnya sedikit saat di dalam rumah. Lalu dari tiga tersebut yang pertama berkata, sedangkan kita tidak ada jaminan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Maka saya akan bangun malam, setiap malam dan tidak tidur untuk sholat malam. Yang kedua, saya akan berpuasa setiap hari. Tidak pernah tidak puasa. Yang ketiga, Saya tidak akan menikahi perempuan. Semuanya ingin memperbanyak ibadah. Maka tiga orang ini ditemui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kalian yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini?" Kemudian mereka menjawab, "Benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadihi inni la atqakum wa akhshakum lillah." Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh aku adalah orang yang paling takut, paling takwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Walakinni asumu wa uftir. Tapi saya terkadang berpuasa, terkadang berbuka. Wa usalli laila wa arqud. Saya salat malam dan juga tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan saya menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang membenci sunnahku bukan dariku. Kata sunnah itulah yang kita maksudkan dengan makna yang pertama. Kullu ma jaa fil kitabi was sunnah. Setiap ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Baik yang hukumnya wajib ataupun hukumnya sunnah. Maka itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tadi. Siapa yang membenci sunnahku? Sunnahku baik yang berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan puasa, ini semua adalah jenis ibadah, atau yang berkaitan dengan nikah, dan itu yang berkaitan dengan muamalah. Maka arti sunnah adalah seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dimaksud di dalam pokok dakwah salaf yang kelima yang dituliskan oleh penulis. Al-ihtimam bis sunnah, perhatian terhadap sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar sunnah yang dipahami oleh ulama fikih atau usul fikih. Bukan hanya sunnah yang dipahami oleh ulama ahli hadis. Tetapi sunnah yang dimaksud adalah seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud dengan pokok dasar atau pokok dakwah sunnah, dakwah salaf yang kelima, perhatian terhadap sunnah, yaitu perhatian terhadap perkara-perkara yang merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dianggap besar atau yang dianggap kecil, yang berkaitan dengan ucapan atau yang berkaitan dengan perbuatan, atau yang berkaitan dengan amalan qalbu, yang berkaitan dengan akidah atau ibadah atau muamalah atau adab dan akhlak, yang hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Apabila itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pengikut dakwah salaf senantiasa perhatian terhadapnya. Perhatian terhadap sunnah tersebut. Baik. Arti sunnah yang kedua adalah bimakna al-hadis. Dan hadis menurut ulama ahli hadis adalah ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah. Apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat jasmani atau sifat akhlaki. Itu adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam Hakim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bih lan tadillu abadan. Kitaballahi wa sunnati atau sunnat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya, Wahai manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu. Selama kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, Kitabullah. Yang kedua adalah Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud dengan Sunnah di sini adalah Hadis. Apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat. Makanya sebagian ulama terkadang menyebutkan dalam permasalahan hadhil mas'alah dalla 'alaihal kitab was sunnah wal ijma'. Permasalahan ini ditunjuki oleh al-kitab yaitu Al-Qur'an, as-sunnah yaitu hadis dan ijma'. Jadi makna as-sunnah yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makna sunnah yang ketiga yaitu muqabilul bid'ah, kebalikan dari bid'ah. Kalau tadi sunnah sinonim dengan hadis, ini sekarang kebalikan dari bid'ah. Bid'ah adalah tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bis suluki 'alaiha al mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Bid'ah adalah tata cara di dalam perihal agama yang dibuat-buat menyerupai syariat dan dimaksudkan dalam melaksanakannya adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bid'ah. Berarti kebalikannya adalah sunnah, yaitu tata cara di dalam agama yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya salawatullahi wasalamu wa barakatuhu alaih. Seperti misalkan yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Abi Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapa yang hidup dari kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Dan sunnah para khalifah yang diberi petunjuk sepeninggalku. Tamassaku biha. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Berpeganglah teguh dengan sunnah tersebut. Dan gigit dengan gigi geraham kalian. Kemudian, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang mengada-ngada adalah bid'ah. Nah, inilah yang disebut dengan sunnah yang ketiga maknanya. Yaitu muqabilu bid'ah, kebalikan dari perbuatan bid'ah. Ibadah apa saja yang baru dan dibuat-buat menyerupai syariat, bermaksud di dalamnya berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah, maka kebalikan dari itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, sebelumnya, kata as-sunnah inilah, dengan makna yang ketiga inilah, yang dipakai oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala di dalam kitab-kitab akidah yang mereka tulis. Contoh misalkan as-sunnah. Kitab as-sunnah yang ditulis oleh al-imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah. Kemudian kata kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Asim. Kemudian kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Lalaka'i. dan yang lain-lainnya. Ini yang disebut dengan arti as-sunnah adalah kebalikan bid'ah, dan itu makna yang ketiga. Makna yang keempat, as-sunnah adalah al-mandub wal-mustahab. As-sunnah berdasarkan ilmu fikih dan usul fikih adalah al-mandub wal-mustahab. Apa itu al-mandub wal-mustahab? Yaitu ma amara bihi syari' amran ghairu jazim. Walam yastahiq tarikuha amdan mutlaqan bil adab. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak keras, tidak tegas, yang meninggalkannya tidak diancam dengan siksa. Maka itulah arti sunnah yang keempat, yaitu al-mandub, al-mustahab, yang dianjurkan, sesuatu yang disyariatkan tanpa ditekankan, ditinggalkan, tidak diancam dengan siksa. Contoh misalkan penggunaan siwak sebelum berwudu, penggunaan siwak sebelum sholat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak sebelum setiap sholat. Ini menunjukkan bahwa arti sunnah yang keempat adalah al-mandub wal-mustahab. Sesuatu yang disunnahkan atau dianjurkan dan tidak diancam siksa bagi yang meninggalkannya. Taib. Kalau sudah kita pahami itu, kita kembali kepada poin kita tadi. Penulis mengatakan, al-ihtimamu bis-sunnah. Perhatian terhadap sunnah. Ini pokok ad-da'wah salafiyah yang kelima. Perhatian terhadap sunnah. Dan sunnah yang dimaksud adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang ada dalam Al-Quran atau hadis. Baik yang hukumnya wajib atau sunnah. Baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, atau adab dan akhlak. Itulah yang dimaksud dengan tema kita. Atau pokok dakwah salaf yang kelima. Kemudian di sini dituliskan wal hirsu 'alal 'amali biha, yang artinya dan semangat mengamalkannya. Ini pokok dakwah salaf yang kelima, semangat mengamalkan seluruh ajaran Rasulullah SAW tanpa memandang dia apakah ini wajib ataukah ini sunnah. Pokoknya dia semangat. Selama itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia semangat untuk mengerjakannya. Wad-da'watu ila dzalik, dan juga semangat berdakwah kepada sunnah. Semangat berdakwah kepada sunnah. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pokok dakwah salaf yang kelima. Orang salafi harus semangat, harus perhatian kepada as-sunnah. Dan semangat mengamalkannya. Semangat mendakwahkannya. Tidak boleh malas mengamalkannya. Tidak boleh malu mendakwahkannya. Walaupun hanya berkaitan dengan adab. Adab makan. Dengan tangan kanan, dengan bismillah, dengan duduk. Meskipun sebagian ulama masih membolehkan berdiri dalam keadaan tertentu, tetapi sunnahnya duduk. Maka apabila ada yang menyelisih itu, dia mendakwahkan. Tidak malu. Dan sebelumnya dia sangat perhatian mengamalkan. Lalu dia mendakwahkannya. Baik. Sekarang penulis mengatakan, inna ahqqa ma'tuniya bihil muslim al-'amalu 'ala iqtifa'i athari nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang artinya, sesungguhnya perkara yang paling pantas diperhatikan oleh seorang muslim adalah berusaha mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas kita cuma mengikuti, Pak. Seorang muslim semestinya harus sangat berusaha mengikuti jejak Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napak tilas, menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tajsiduha fi hayatihi mastata' ilaihi ila dzalika sabila. Yang artinya serta menghadirkannya dalam kehidupan semampunya. Sunnah selalu senantiasa dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari semampunya. Wa dzalika li'anna al-ghayata allati yas'a al-muslimu li'ajliha innama hiya tahsilul hidayati allati tusiluhu ila daris sa'adah. Yang artinya sebab tujuan yang dikejar oleh seorang muslim adalah mendapatkan hidayah yang menghantarkan kepada kebahagiaan. Para ikhwah, perkataan penulis ini maksudnya adalah hendaknya seorang muslim yang ada di dalam benaknya selama hidup adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti kebiasaan orang banyak, bukan mengikuti perasaan, bukan mengikuti adat istiadat. Tetapi yang harus ada dalam benak seorang muslim adalah mengikuti ma kana alaihi rasulu sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diajarkan dan dilakukan, diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama kita ini tidak diambil dengan perasaan, tidak diambil atau dijadikan standarnya adalah banyaknya orang yang mengerjakan, tidak. Tetapi agama kita ini yang dijadikan sandarannya adalah dalil sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Makanya Imam Malik rahimahullah, ulama Islam abad kedua Hijriah, wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau tergolong tabi'ut tabi'in. Beliau berkata, "As-sunnatu safinatu Nuh. Man raqibaha naja, wa man takhallafa anha ghariq." Sunnah itu bagaikan kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang naik di dalam kapal tersebut, dia akan selamat. Sebagaimana selamatnya kaum Nabi Nuh. Siapa yang tidak naik, maka dia akan tenggelam. Sebagaimana anak Nabi Nuh dan orang-orang yang tidak mau ikut ke dalam kapal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, selamatnya agama seseorang bukan hanya dengan semangat saja. Bukan hanya dengan semangat saya salafi, enggak. Tetapi harus naik ke kapal sunnah. Semangat saja tanpa naik ke kapal sunnah, maka menjerumuskan dia kepada bid'ah, ghulu, dan penyimpangan. Kalau cuma semangat beribadah saja, tidak cukup. Semangat harus dibarengi dengan sesuai dengan sunnah. Semangat harus dibarengi dengan naik ke kapal atau perahu yang namanya perahu sunnah. Maka dia akan selamat dari perbuatan bid'ah, dari berlebih-lebihan dalam beragama, dari penyimpangan di dalam beragama. Nah, kita lanjut. Kemudian penulis berkata, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan wa dzalika li anna al-ghayah allati yas'a al-muslimu li ajliha innama tahsilul hidayah allati tusiluhu ila daris sa'adah. Yang artinya, Yang demikian itu adalah karena sebab tujuan yang dikejar oleh seorang muslim adalah mendapatkan hidayah. Mendapatkan petunjuk. Dengan petunjuk ini menghantarkan kepada kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang harus dipahami baik-baik. Bahwa kita ini beribadah atau mempelajari sunnah tujuannya agar mendapatkan hidayah. Dengan hidayah tersebut akhirnya kita bisa beramal. Dengan amal tersebut akhirnya bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian penulis membawakan dalil. Penulis berkata, kama qala ta'ala, wa qad qala Allah azza wa jal, wa in tuti'uhu tahtadu. Nah, ini ayat penting sekali. Sebagaimana dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, yang artinya, jika kalian mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini kita ambil pelajaran baik-baik. Al-hidayah murtabitatun bita'atir rasul sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk itu sangat erat kaitannya dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat tadi, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaatinya, niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Ini sangat jelas. Hidayah itu terikat dengan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin seseorang mengikuti sunnah, semakin besar bagian hidayah yang ia dapatkan. Ya. Semakin seseorang mengikuti sunnah, semakin besar hidayah yang dia dapatkan. Para ikhwah, di zaman sekarang ini, banyak orang yang hatinya penuh dengan was-was. Ada penyakit yang namanya anxiety. Ada penyakit yang namanya ingin tahu semuanya. Kenapa? Karena di zaman sekarang dia bisa sangat mudah melihat orang lain. Maka akhirnya di dalam hatinya ada semacam penyakit was-was, tidak tenang, dan seterusnya. Maka orang-orang seperti ini, dia yang diperlukan bukan hiburan. Tapi yang diperlukan adalah seberapa dalam hidupnya mengamalkan sunnah. Seberapa persis keadaan hari-harinya mengamalkan sunnah. Contoh misalkan, sholatnya, zikirnya, perkara makan minumnya, berpakaiannya, tidurnya, bermuamalahnya, akhlaknya. Seberapa dalam praktek sunnah di dalam hal-hal tersebut dalam kehidupannya. Itu yang membuat hati seseorang tenang. Itu faedah dari ayat ini. Semakin kita menapaktilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kita akan mendapatkan petunjuk kebahagiaan. Ya. Nah, kemudian para ikhwah, penulis berkata, wa qal wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ikutilah beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar kalian mendapat hidayah. Ini sama ayatnya tadi. Semakin besar seseorang mengamalkan sunnah di dalam kehidupannya sehari-hari, maka semakin besar pula petunjuk yang akan dia dapatkan. Salah satu petunjuknya, petunjuk agar hatinya tenang, petunjuk agar hidupnya bahagia. Jadi sebesar seseorang mengamalkan ajaran Rasul dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Berusahalah untuk menetapi sunnah dalam hal-hal itu semua. Maka niscaya seseorang akan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan ayat ini. Surat Al-A'raf ayat 158. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya Allah juga berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang mengharap Allah dan hari akhir serta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para ikhwah, ayat ini luar biasa faedahnya. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa ya, ayatnya disebut dengan ayatul uswah, ayat suri tauladan. Mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manhaju hayah. Dia adalah metode hidup, kamus hidup seorang muslim itu adalah mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ayat ini bukan hanya tentang meniru, mengikuti penampilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahiriah. Enggak. Bukan hanya sekedar jenggot, bukan hanya sekedar di atas dua mata kaki. Enggak. Tetapi lebih luas, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh ajaran beliau, dalam perihal tauhid, dalam perihal ibadah, akhlak, saat berdakwah, kesabaran, keberanian di dalam kebenaran, kemudian kelembutan sesama muslim, kejujuran dalam perihal memegang amanah, adab terhadap orang tua, adab terhadap orang yang sudah lebih tua, kakak, paman yang lebih tua dari kita, kasih sayang terhadap kaum muslimin. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah nampak di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri tauladan. Ini ayat manhaju hayah, ayat metode hidup, kamus hidup seorang muslim, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana praktiknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh, kalau ingin berkata-kata, apakah ucapan ini mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ingin marah, apakah marah ini bagaimana adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat marah? Saya beri contoh ya. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW terdesak dan luka-luka. Kemudian datanglah Abu Sufyan yang waktu itu masih musyrik. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Yaumun lana wa yaumun alaina." Hari ini kami menang dan dahulu di perang Badar kami kalah. Nabi Muhammad SAW diam saja karena ya namanya perkara dunia, kadang menang, kadang kalah, biasa saja. Lalu ketika itu Rasulullah SAW, ketika itu Abu Sufyan berkata, "Lana al-'Uzza wa la 'Uzza lakum." Kami punya berhala 'Uzza dan kalian tidak punya berhala. Saat berkaitan dengan akidah, maka marahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ajibu." Jawab oleh kalian. "Allahu maulana wa la maula lakum. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar." Allah penolong kami dan kalian tidak punya penolong. Yang mati meninggal di tengah-tengah kami di dalam surga kelak. Dan yang meninggal di antara kalian tidak ada surganya. Nah, lihat bagaimana adab Rasul sallallahu alaihi wasallam saat marah, maka semestinya yang mengikuti sunnah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Contoh misalkan juga dalam berdakwah. Ya. Ada kisah menarik disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Muhsin dalam beberapa kajian beliau. Suatu ketika beliau salat di Masjid Nabawi. Lalu beliau sujud. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud. Lalu ada orang yang ingin lewat. Kemudian Syekh menahan. Lalu setelah itu orang ini malah marah dan menendang tangan Syekh. Kemudian kata Syekh, "Saya doakan orang tersebut agar mendapatkan petunjuk untuk belajar ilmu agama Islam." Lihat. Ini orang yang Syekh bercerita tersebut agar menjadi contoh, kata beliau. Saya ceritakan ini kan menjadi contoh. Kadang-kadang kita mendakwahkan itu perlu kesabaran. Karena tidak semua orang tahu bagaimana hukum melewati, bagaimana sunnahnya melewati orang yang sholat. Bagaimana melewati orang yang sholat. Maka kata beliau, saya doakan beliau. Nah, ini maksudnya, maksud saya adalah bahwa ketika kita berdakwah, maka kita harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah cara yang kita pakai ini lebih dekat dengan sunnah ataukah lebih dekat dengan hawa nafsu kita? Cara berdakwah harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah cara berdakwah ini membuat kita membesarkan kita ataukah membesarkan ilmunya? Karena yang paling utama adalah ilmunya yang didapat oleh kaum muslimin, bukan kitanya yang kelihatan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah harus menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, contoh yang baik dalam segala hal. Akidah, ibadah, muamalah, dalam berdakwah, dalam segala hal. Ini ayat yang berkaitan dengan suri tauladan, maka itu adalah ayat yang berkaitan dengan manhajul hayah, kamus hidup seorang muslim. Selalu yang ada dalam benak kita saat kita berucap, berbuat, maka apakah ini sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Nah, terakhir saya ingin sampaikan, dalam bernegara juga, bagaimana contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bernegara. Saya sering mengatakan, ketika kita sebagai rakyat, maka tugas kita yang sesuai dengan sunnah sebagai rakyat kepada pemimpin, tugas kita adalah mendengar, taat. Satu, karena itu yang ditunjuki dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan, taati selama itu kebaikan, bukan maksiat. Yang kedua, bersabar saat mendapati pemimpin yang zalim. Bersabar, apalagi yang tidak zalim. Yang ketiga, doakan kebaikan. Yang keempat, minta kepada Allah hak yang tertahan, yang merupakan hak kita. Karena pemimpinnya mungkin zalim, maka kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sunnah Rasul SAW dalam bernegara. Yang kelima, menasihati dengan cara yang penuh dengan wibawa. Bukan teriak-teriak di jalanan, mengumpat-ngumpat, dorong-dorongan, menghancurkan fasilitas umum. Demi Allah para ikhwah, kalau bernegara sesuai dengan sunnah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhir. Wallahu'alam, kita azan dulu. Nah.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Khuat al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafidhullah Ta'ala. Dalam pembahasan rutin kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.
3: Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
4: وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada salat Isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

0: berat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan
1: subuh.
0: Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qatraqadu, wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah, apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan, maka kami akan angkat derajat keturunan mereka ke tingkat orang tua, dan kami tidak akan kurangi sedikit pun dari amalan orang tua mereka. Masing-masing orang itu tergantung pada apa yang telah dia usahakan sendiri. Saat menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kemurahannya, di mana dia akan angkat keturunan seorang mukmin ke derajat orang tua mereka, meskipun keturunan tidak beramal seperti amalan orang tua, tanpa mengurangi pahala amalan orang tua, kemudian mengumpulkan mereka pada derajat yang paling tinggi. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Adapun anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua dengan barokah amalan anak, maka itu telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Inna Allah la yarfa'ul 'abda shalih ad-darajata fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang soleh di surga. Maka ketika dia masuk surga, dia mengatakan, ya Rabb, anna li hadha. Wahai Tuhanku, dari mana saya bisa mendapatkan derajat yang begitu tinggi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, bistighfari waladika laka. Dengan istighfar anakmu untukmu. Anakmu beristighfar memohon ampunan untukmu, maka hal itu telah mengangkat derajatmu di surga. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua dan anak mereka, keturunan mereka bisa saling memberikan manfaat. Orang tua bisa mengangkat derajat anaknya, dan anaknya juga bisa mengangkat derajat orang tua mereka. Syaratnya satu, yaitu disebutkan dalam ayat, orang tua beriman, anaknya beriman. Orang tua meninggal dalam keadaan Islam, dan anak juga meninggal dalam keadaan Islam. Itu syaratnya. Dan ini adalah kabar gembira untuk para orang tua yang mungkin sudah capek mengeluarkan tenaga dalam mendidik anak mereka, namun anak-anak mereka masih belum sesuai dengan harapan. Masih kadang-kadang jatuh dalam kesalahan-kesalahan, bahkan maksiat-maksiat besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bahwasanya asal orang tua dan anak meninggal dalam keadaan Islam, maka mereka akan ditempatkan di surga dan bisa menikmati surga, menikmati kenikmatan surga dari derajat yang sama. Adapun kalau syarat ini tidak terwujud, salah satu di antara keduanya misalnya meninggal dalam keadaan kafir, maka di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaatlah syafaat dari orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak bisa memberikan syafaat untuk ayah beliau yang kafir, yaitu Azar. Karenanya, wahai para orang tua, jadilah orang tua yang saleh. Karena kalau Anda saleh, keturunan Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di surga kelak Anda bisa mengangkat derajat anak-anak Anda meskipun mereka tidak beramal sebaik Anda. Dan wahai para anak-anak, jadilah anak-anak yang soleh. Karena dengan kesalehan kalian, kalian akan bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Dan itu adalah bakti terbesar, hadiah terbesar yang bisa kalian berikan untuk orang tua kalian. Demikian, wallahu a'lam, sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Terbukanya hati seseorang.

0: orang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
0: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Umamah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
8: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar.
2: Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
1: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
2: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

0: مستقر.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.
0: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ.
1: Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
0: Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur.
1: Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
0: Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur.
1: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: تَنْتَشِرْ.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
0: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
0: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ.
1: Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: qad qudir.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal, yang terbuat dari papan dan pasak.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
0: Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir.
1: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.
1: Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: مستمر.
1: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
0: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
1: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ.
1: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: وسعر.
1: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
0: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
1: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
1: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
0: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
1: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah, Saleh.
0: Wa nabbihum

0: muhtadar.
1: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum.
0: فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ.
1: Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: muhtadir.
1: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
1: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: بسحر.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min 'indina, kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nuzur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.

0: عذابي ونذر.
1: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
1: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
0: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ.
1: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fizzubur.
1: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
0: Am yaquluna nahnu jami'un muntasir.
1: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
0: Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur.
1: Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.
0: Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar.
1: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan.

0: disaksikan kepada mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
1: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
0: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
1: Yawma yushabuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
0: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
1: Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
0: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

0: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, seperti kejapan mata.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.
0: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat, tercatat dalam buku-buku catatan.
1: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ.
0: Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
1: Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Di tempat yang disenangi, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali. Dan di kesempatan malam ini kita akan kembali menyimak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Ariful Bahri LCMA Hafizahullah taala. Semoga kajian yang kami hadirkan dapat kita simak dan dipahami apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya seorang mukmin diwajibkan kepada mereka untuk menyediakan waktunya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar keimanannya bertambah, dan juga membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendengarkannya untuk kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di antara sifat seorang mukmin apabila diperdengarkan kepada mereka kalimat Allah, maka bergetar hatinya. Artinya, setiap kali kita mendengarkan kalimat Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sejatinya membuat iman kita bertambah, ketakwaan kita bertambah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya. Artinya, agar iman kita bertambah kepada Allah, maka sering-seringlah membaca ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan duduknya kita di sini semoga bagian daripada membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kita bersama atau hak yang harus ditunaikan atau hak umat terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah ini adalah ibadah lain dari yang lain. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, setiap kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, ya ayyuhalladzina amanu aminu, ya ayyuhalladzina amanu, dan begitu seterusnya. Biasanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu diletakkan oleh Allah di awal ayat. Namun ketika Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka ayat ini diletakkan di pertengahannya. Sebelum ya ayyuhalladzina amanu sallu, ada kalimat sebelumnya dan semua kita hafal. Apa kalimat sebelumnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu. Maka cari dalam Al-Qur'an kalimat ya ayyuhalladzina amanu yang berada di pertengahan ayat, tidak akan kita jumpai kecuali ayat ini. Tentu kita bertanya, apa makna yang ada di dalamnya? Di antara salah satu maknanya ikhwatul Islam, Karena kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah kalimat yang apabila ada dalam Al-Qur'an, Abdullah bin Mas'ud mengatakan dengarkan baik-baik, pasang telinga. Karena itu adalah perintah atau itu adalah larangan, perintah untuk dilakukan, larangan untuk ditinggalkan. Perintah tidak mungkin Allah yang melakukan. Larangan tidak mungkin Allah yang meninggalkan. Paham sampai di sini? Tidak mungkin Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kemudian Allah berpuasa. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala la ta'kulu. Jangan kalian makan dari yang haram. Tidak mungkin Allah melanggarnya. Artinya apabila ada perintah dalam Al-Qur'an, tidak mungkin Allah melakukannya. Bisa dipahami? Karena itu perintah untuk kita. Allah yang memerintahkan kita melakukannya, bukan Allah yang melakukannya. Maka itu makna daripada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Namun ketika mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, tidak demikian keadaannya. Sebelum Allah perintahkan kita melakukannya, Allah terlebih dahulu yang mengucapkan dan melaksanakannya. Makanya Allah menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat. Artinya ketika Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi, Allah terlebih dahulu yang melakukannya, baru kita diperintahkan untuk melakukannya, lain daripada ayat-ayat yang lainnya. Maka disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka ucapkanlah salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak kandungan yang ada di dalamnya untuk kemuliaan Nabi. Begitu juga bahwa ternyata kalau seandainya hamba kita tidak mau melakukannya, maka cukup Allah dan malaikat yang telah melaksanakannya. Artinya Nabi tidak pernah memerlukan salam yang kita baca, selawat yang kita ucapkan, Nabi tidak memerlukannya. Karena Allah sudah berselawat kepadanya, malaikat juga sudah menyampaikan salam kepadanya. Apakah Nabi masih memerlukan salam dan selawat yang kita ucapkan kalau Allah sudah bersalam dan berselawat kepadanya? Tentu jawabannya tidak. Agar kita tahu, ternyata dikala kita mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, manfaatnya akan kembali kepada orang yang mengucapkannya, bukan kembali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna yang ada di dalamnya? Maknanya kalau kita mengucapkan salam dan selawat, manfaatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Nabi. Dan kalau seandainya kita tidak mau melakukannya, maka mudaratnya pun akan kembali kepada kita, bukan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya keberuntungan dan kerugian kembali kepada kita yang melakukan atau yang meninggalkan. Oleh karenanya perbanyaklah mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Malam ini pembahasan kita adalah sesuatu yang tidak mudah, tidak ringan. Karena kita membahas tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak boleh dibahas. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah sekedar meyakini dan mengimani. Dan itulah salah satunya perbuatan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan takdir. Takdir itu ikhwatul Islam bukan untuk dipelajari, bukan untuk dibahas, tapi takdir itu adalah untuk diimani. Karena semakin kita membahas tentang takdir, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, ibarat kita semakin melihat matahari. Kalau seandainya kita semakin lama menatap matahari, semakin mudah atau semakin sulit? Semakin sulit. Semakin kita melihat matahari, mata kita semakin terang atau semakin gelap? Semakin gelap. Berarti takdir itu bukan untuk dibahas, tapi untuk diimani. Berarti malam ini kita tidak membahas takdir. Takdir itu diimani. Maka disebut dengan iman kepada qada dan qadar. Namun kenapa perlu kita bahas? Pembahasan takdir itu ikhwatul Islam, di awal kita harus sepakat bahwa pembahasan takdir tujuannya adalah untuk meyakinkan kita agar betul-betul beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, pembahasan kita tentang takdir agar kita tahu bahwa semua yang Allah takdirkan kepada makhluknya terbaik. Dan yang ketiga, kenapa kita membahas takdir? Agar kita jauh dari kalimat-kalimat atau dari sifat-sifat orang yang menyeleweng dari takdir. Dan yang keempat, pembahasan kita tentang takdir adalah supaya Allah memberikan kepada kita yang terbaik dengan doa-doa yang terbaik yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Itu adalah tujuan kita untuk membahas tentang masalah iman kepada takdir. Karena iman masalah takdir ini bukan perkara yang mudah, sulit untuk diterapkan, pembahasan yang berat. Oleh karena itu, ikhwatul Islam, tadi di awal mukaddimah kita menyebutkan beriman kepada takdir adalah pembahasan berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada Allah. Allah mau berbuat ini, Allah mau berbuat itu bukan urusan manusia. Urusan kita adalah beriman kepada perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah punya perbuatan, makhluk juga punya perbuatan. Perbuatan makhluk adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan Allah tidak boleh ditanyakan. Itu kaedahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yus'alu amma yaf'al. Kalian itu tidak boleh bertanya tentang apa yang Allah lakukan. Allah mau perintahkan kita salat 2 rakaat, salat zuhur, silakan, itu perintah Allah. Allah mau perintahkan maghrib 4 rakaat, itu terserah Allah, bukan urusan kita. Urusan kita melakukan atau tidak, itulah yang harus kita lakukan. Kita kerjakan atau tidak, itu adalah perbuatan kita sebagai seorang hamba. Maka Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya akan apa yang Allah lakukan. Wahum yus'alun. Yang ditanya itu kalian sebagai seorang hamba. Kita harus tahu, status kita ini hanya sekedar hamba. Abdullah. Tahu kita, Abdullah artinya abdun. Apa arti abdun? Hamba itu adalah arti yang bagus. Kalau arti yang agak sedikit kasar, apa artinya? Abdun. Apa arti abdun? Budak. Kita ibaratkan kita punya pembantu, punya budak. Setiap kali kita perintahkan, dia bertanya. Bersihkan mobil, dia bertanya. Cuci piring, dia bertanya. Bersihkan rumah, dia bertanya. Jemur pakaian, dia bertanya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan kepada orang seperti itu? Apa yang kita lakukan? Ada pembantu yang seperti itu keadaannya. Kita apa? Kita pecat. Mau tidak kita dipecat menjadi hamba Allah? Kita sebagai seorang manusia akan memecatnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil masalul a'la. Dan Allah itu punya contoh yang terindah. Kalau kita dipecat jadi hamba Allah, kita jadi hamba siapa? Mau tidak mau, hamba Allah selain kita sangat banyak. Tapi kita tidak punya Allah kecuali Allah yang menciptakan alam semesta. Artinya kalau Allah memecat kita sebagai seorang hamba, masih banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka taat kepada Allah, yang mereka melakukan apa yang Allah perintahkan, yang mereka meninggalkan apa yang Allah larang. Hamba Allah selain manusia banyak, tapi kita tidak punya ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita baik, kebaikan itu bukan kembali kepada Allah. Kalau kita buruk, keburukan bukan kembali kepada Allah. Makanya dalam hadis qudsi disebutkan ikhwatul Islam, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau seandainya orang yang pertama sampai yang terakhir dari kalangan manusia, dari kalangan jin, semua mereka bertakwa kepada Allah, maka itu tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Allah maha kuasa walau hamba tidak ada. Allah maha kuasa walau hamba semuanya bertakwa. Artinya Allah tetap jaya, kuasa, sempurna. Dan kebalikannya, Allah kembali mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar." Kalau seandainya orang yang pertama sampai yang terakhir dari kalangan manusia, dari kalangan jin, semuanya ada orang yang fajir, durhaka, tidak beribadah kepada Allah, tidak akan berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap maha kuasa. Apa makna yang bisa kita ambil dari hadis ini? Hadis ini adalah hadis qudsi yang sangat indah agar kita tahu bahwa kewajiban kita adalah beriman dan berbuat, bukan bertanya dan menentang. kaum muslimin di antara salah satu sifatnya adalah banyak berbuat. Yang banyak bertanya itu adalah orang-orang sebelum kita, bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita sampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang semuanya kita hafal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kita ulang ayat ini. Ayat ini ikhwatul Islam, yaitu ayat 3 terakhir yang ada dalam surah Al-Baqarah, itu turun tidak sekaligus, tapi satu ayat, kemudian ayat berikutnya, kemudian baru ayat berikutnya. Dan 3 ayat akhir surah Al-Baqarah itu adalah surat yang paling indah, ayat

secara zahir, dan apapun yang ada dalam hati kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tahu hati kita, jiwa kita, nafsu kita itu lebih banyak condong kepada keburukan daripada kebaikan. Kalau seandainya ayat ini betul-betul diterapkan oleh Allah, maka semua kita tidak ada yang masuk ke dalam surga. Paham akan ayat ini? Ayat ini menyatakan, wa in tubudu ma fi anfusikum au tukhfu. Apapun yang kalian lakukan secara terang-terangan atau yang dilakukan secara tersembunyi oleh hati kalian, semuanya akan dihisab. Kalau semuanya dihisab, bahkan hati kita dihisab, maka tidak akan ada di antara kita yang selamat dari api neraka. Karena jiwa hati kita ini lebih condong kepada keburukan. Sedikit-sedikit kita akan berniat, kalau saya seperti ini, saya akan seperti ini. Saya akan melakukan keburukan ini. Saya akan melakukan ini. Saya tidak sholat. Kalau baru berniat saja, atau baru terlintas dalam hati, maka itu sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini adalah ayat yang berat. Sehingga ayat ini pertama kali turun, para sahabat mereka semuanya datang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami mendapatkan satu ayat yang tidak mungkin kami menerapkannya." Maka Nabi bertanya, "Ayat yang mana?" Para sahabat menjawab, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai umatku, wahai sahabatku, kalian jangan pernah mau sebagaimana orang-orang sebelum kalian." Orang sebelum kalian itu banyak bertanya, "Kenapa seperti ini? Allah perintahkan ini, kenapa Allah perintahkan? Allah memerintahkan kita seperti ini, kenapa Allah perintahkan?" Terlalu banyak bertanyanya. Sehingga dengan mereka banyak bertanya, maka mereka sedikit beramal, sedikit beriman, sedikit beribadah. Itu ada sifat orang terdahulu. Maka dikala sahabat datang bertanya kepada Nabi, Nabi marah. Nabi tidak memberikan jawaban, tapi Nabi memberikan teguran. Jangan kalian mau sama dengan orang-orang sebelum kalian, banyak bertanya. Agama ini khurlisan bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk dilakukan. Allah perintahkan sholat 2 rakaat, sholat subuh selesai. 2 rakaat, apa salahnya? Allah perintahkan kita sholat maghrib 3 rakaat, selesai. Kenapa harus 3? Kenapa harus 4? Kenapa harus 2? Itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau bukan sifat hamba Allah, dan juga bukan sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau semuanya kita pertanyakan, kapan kita beribadah kepada Allah? Kenapa harus puasa? Dan puasanya kenapa harus setelah fajar atau sebelum fajar? Kenapa harus setelah terbit matahari? Kenapa? Semuanya harus dipertanyakan. Kalau seperti itu, kapan kita beribadah? Dan ini adalah bagian daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak melanggar rambu-rambu kita sebagai seorang hamba. Hamba itu sebagaimana tadi kita contohkan, tinggal lakukan, kerjakan, selesai, tanpa banyak bertanya. Makanya sahabat, dikala mereka bertanya, Nabi menegurnya, jangan kalian banyak bertanya, sebagaimana banyaknya bertanya orang-orang sebelum kalian. Akan tetapi, kalau ada ayat yang turun kepada kalian, cukup bagi kalian mengatakan, sami'na wa ata'na. Maka dikala Nabi mengatakan kalimat tersebut, semua para sahabat mengatakan, sami'na wa ata'na. Ketika mereka mengatakan, sami'na wa ata'na, Allah langsung turunkan ayat yang kedua, amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum wa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa qalu. Siapa yang mengatakan wa qalu? Dan mereka mengatakan, mereka itu siapa? Mereka itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita. Artinya di antara salah satu sifat kita sebagai umat Nabi adalah waqalu sami'na wa ata'na. Kita senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Ini Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Ini Allah larang, sami'na wa ata'na, selesai. Kita lakukan, kita kerjakan, itu urusan kedua. Ada perintah, kemudian kita tidak sanggup melakukannya, maka bisa jadi karena ada uzur, ada larangan, tapi kita tetap melakukannya. Bisa jadi karena ada alasan. Tapi yang pertama kali keluar dari lisan seorang umat Nabi, sami'na wa ata'na. Apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, sami'na wa ata'na. Dan itu adalah bagian daripada takdir. Karena Allah tidak mungkin perintahkan kepada kita kecuali yang terbaik. Allah tidak mungkin memberikan kepada hamba kecuali yang terbaik, walau menurut mereka tidak baik. Ibaratnya ikhwatul Islam, seperti kita punya anak kecil. Anak kecil, kemudian dia sakit. Dikala dia sakit, maka kita bawa ke dokter.

0: Dikala kita bawa ke dokter, maka ada yang di apa namanya diambil darahnya, ada yang diberikan obat yang pahit ataupun yang semisalnya. Apa kira-kira tanggapan anak kepada kita sebagai orang tua? Ayah saya ini jahat. Kenapa saya harus diambil darah? Kenapa saya harus seperti ini? Itu tanggapan seorang anak kepada ayahnya. Karena mereka tidak tahu. Sedangkan apa tujuan seorang ayah kepada anak melakukan seperti itu? Untuk agar mereka sembuh. Nah, seperti itulah ibarat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menginginkan kecuali yang terbaik. Walaupun seorang hamba menganggap itu tidak baik. Dan salah satunya adalah sakit, musibah, dan yang lain semisalnya. Apabila ini ada pada diri kita ikhwatul Islam, pekerjaan kita bukan banyak bertanya, tapi bagaimana kita yakin dan percaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Kalimat ini bukan hanya perintah, tapi apapun yang berlaku pada diri kita semuanya sami'na wa ata'na. Dan itu bukan perkara yang mudah ikhwatul Islam, karena beriman kepada takdir itu sesuatu yang berat di awal. Makanya ada salah seorang wanita meninggal anaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dan wanita ini mampir, atau Nabi mampir kepada wanita yang sedang menangis di perkuburan anaknya. Maka Nabi mengatakan, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi. Apa jawaban wanita ini? Engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Kemudian pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan wanita tersebut. Kemudian pada akhirnya ada orang yang mengatakan, wahai fulana, kepada wanita ini, wahai fulana, ketahuilah yang tadi berbicara kepadamu. Karena wanita ini karena sibuknya dia menangis, dia tidak melihat siapa yang berbicara kepadanya. Ternyata yang berbicara itu adalah Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dan jawaban wanita ini, engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Dan Nabi pergi meninggalkan dirinya. Tiba-tiba ada orang yang datang kepada wanita ini mengatakan, yang berbicara denganmu itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini bergegas minta maaf kepada Nabi. Apa kata Nabi? Innamas sabru indas sadamatil ula. Sesungguhnya dilihat dari kesabaran dan kekuatan iman seorang hamba adalah dalam atau pada hentakan pertama, bagaimana keadaan dan sifatnya. Contoh misalnya, dikala dia sakit, yang pertama kali dia ucapkan apa? Yang pertama kali dia lakukan apa? Dikala dia kehilangan harta, yang pertama kali terucap dari lisannya apa? Kalau seandainya ada di antara anggota keluarganya meninggal, apa yang pertama kali dia ucapkan? Kalau seandainya dia mengucapkan kalimat istirja, maka itu adalah tanda kesabaran. Tapi kalau seandainya pertama kali, dikala kita mendapatkan ujian dan musibah, kita tidak mengucapkan apa-apa, atau bahkan kita mengatakan kalimat-kalimat yang tidak indah, maka kesabaran tidak ada lagi pada diri kita. Karena ujian daripada kesabaran itu, indas sadamatil ula, pada hentakan pertama, pada proses pertama dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba. Agar kita tahu ikhwatul Islam, kalimat sami'na itu bukan hanya pada perintah dan juga bukan hanya pada larangan, tapi juga terhadap ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Karena harus kita ingat, semua ketentuan hamba pasti yang terbaik, walau anggapan kita tidak baik pada waktu itu. Dan nanti kita akan menjelaskan apa makna daripada konsekuensi beriman kepada qada dan qadar. Kemudian ikhwatul Islam, ketika para sahabat mengatakan, waqalu sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka dikala mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, Allah turunkan amanah Rasul. Kemudian ketika surat amanah Rasul atau ayat amanah Rasul turun, maka Allah turunkan ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ternyata ayat ini adalah ayat yang menghapus ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Ayat ini sudah dihapus dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya seorang hamba tidak akan diberikan dosa sampai dia berbicara atau melakukannya. Contoh misalnya, dia sudah berniat tidak ingin melaksanakan sholat berjamaah. Dan kita tahu sholat berjamaah adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita kaum laki-laki. Kemudian dia mengatakan, saya tidak, atau dia berniat saya tidak akan sholat berjamaah. Nah, niat dia itu sudah diberikan dosa atau belum? Dia tidak akan diberikan dosa oleh Allah sampai dia mengucapkan atau sampai dia melakukan. Selama itu baru dalam hati, maka Allah tidak akan memberikan beban. Dan kita kiaskan kepada dosa-dosa yang lainnya. Misalnya dia mengatakan, karena kita tahu, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa kita ini lebih condong melakukan keburukan dibandingkan dengan kebaikan. Artinya kita dorongan untuk melakukan keburukan sangat banyak. Dan yang pertama kali mendorong kita melakukan keburukan adalah diri kita sendiri. Maka di antara salah satu doa yang senantiasa kita ajarkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, bantu aku untuk melakukan kebaikan dan lindungi aku dari kejahatan diriku. Itu merupakan di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku kekuatan untuk beribadah. Wa a'izni min syarri nafsi. Lindungi aku dari kejahatan diriku. Artinya apa? Ternyata yang memerintahkan pertama kali kita berbuat jahat adalah diri kita sendiri. Maka dari situlah kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu bentuk kita meminta pertolongan kepada Allah adalah dengan mengulang-ulang doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita mengulang, membaca, berdoa dengan kalimat-kalimat ini dalam setiap doa, dalam sujud, dalam doa-doa kita kepada Allah. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, berikan kepadaku kekuatan untuk beribadah, melakukan kebaikan, dan jauhkan aku dari kejahatan diriku. Karena diri kita ini terlalu banyak jahatnya, itu istilahnya. Nah, kejahatan tersebut tidak akan ditulis sampai diucapkan atau dilakukan. Itulah makna daripada la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas tentang masalah takdir. Takdir itu ikhwatul Islam, atau yang kita kenal dengan al-qadar. Al-qadar artinya adalah takaran. Takdir itu artinya menakar, ditakar-takar. Maka ada dua istilah yang disebutkan oleh para ulama. Apabila dia bersama, dia berpisah. Apabila dia berpisah, maka dia bersama. Contoh misalnya, al-iman wal-islam. Kalimat iman dan kalimat islam, apabila mereka bersama, maka mereka berpisah. Apabila mereka berpisah, maka mereka bersama. Apa maknanya? Apabila mereka ada dalam satu kalimat, maka memiliki arti yang tidak sama. Tapi apabila mereka terpisah, maka mereka memiliki arti yang sama. Itulah kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Iza ijtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'. Apabila bersama berpisah, apabila berpisah maka akan bersama. Apa maknanya? Iman dengan Islam kalau digabungkan memiliki makna yang berbeda. Kalau dipisahkan memiliki makna yang sama. Jelas sampai di sini? Begitu juga dengan kalimat yang lain. Contoh misalnya, albirru wattaqwa. Kalimat albir, kebaikan, takwa, juga kebaikan. Kalimat ini, kalau digabungkan, kalau ada dalam satu bahasa, satu kalimat, maka maknanya berbeda. Tapi kalau berpisah, maka maknanya sama. Contoh yang lain, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Apa perbedaan adil dengan ihsan? Sama. Kalau mereka bersama, mereka berpisah. Kalau mereka berpisah, maka mereka akan bersama. Begitulah kalimat al-qadha wal-qadar. Kalimat qadha dan qadar adalah kalimat yang apabila bersama, mereka berpisah. Apabila mereka berpisah, mereka akan bersama. Apa maknanya? Kalau kalimat qada dan qadar digabungkan dalam satu bahasa, maka memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau terpisah, qada disebut di sana, qadar disebut di sana, maka maknanya sama. Jelas sampai di sini? Sebagaimana tadi contoh yang telah kita sebutkan. Nah, sekarang kita sebutkan. Artinya apa? Berarti kalimat qada dan qadar itu bisa jadi memiliki makna yang sama, bisa jadi memiliki makna yang berbeda. Tergantung bagaimana keadaannya. Kalau dia berpisah, maka memiliki makna yang sama. Kalau dia bersama, maka memiliki makna yang berbeda. Artinya ikhwatul islam, dari situlah terjadi perbedaan para ulama. Qada dan qadar itu maknanya sama kalau mereka berpisah. Tapi kalau mereka bersama, memiliki makna yang lain. Maka dari situlah ikhwatul islam, qadar, qada dan qadar. Kita ambil satu-satu. Qadar, qadar itu artinya takdir. Qada artinya ketentuan. Artinya sama, artinya juga berbeda. Kalau dikala mereka bersama, artinya berbeda. Apa perbedaan antara qada dan qadar? Qadar itu Bapak Ibu, ikhwatul islam, qadar itu artinya adalah kadar, takaran. Takaran itu apa maknanya? Takaran itu artinya ikhwatul islam, dikala diberikan takaran. Dan Allah selalu memberikan takaran untuk makhluknya. Apa makna diberikan takaran? Allah subhanahu wa ta'ala selalu menentukan takdir-takdir hambanya. Maka disebut dengan qadar. Ditakdirkan, ditakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat seorang tukang jahit. Kemudian dipesan. Kemudian dikala ingin dijahit, maka dia mengukur. Ini panjangnya sekian. Ini lebarnya sekian. Itu disebut dengan takdir. Disebut dengan takaran. Nah, takaran ini panjangnya, lebarnya, masih bisa berubah atau tidak? Masih bisa berubah atau tidak? Masih. Makanya kalau seandainya ada yang berubah, maka yang berubah itu adalah takdir. Kadarnya, takarannya masih bisa berubah. Karena belum ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ditakar-takar. Tapi kalau penjahit tersebut sudah diukur. Ini panjangnya, ini lebarnya. Bikin baju misalnya. Atau bikin celana misalnya. Panjangnya sekian, lebarnya sekian. Kemudian dia gunting. Dikala dia gunting, bisa lagi dirubah atau tidak? Tidak lagi bisa dirubah. Maka itulah yang disebut dengan qadha. Dari sinilah para ulama menyebutkan ikhwatul islam. Kalau sudah qadha, maka itu tidak akan pernah bisa berubah untuk selama-lamanya. Tapi kalau itu masih takdir, maka takdir itu bisa berubah. Bagaimana supaya takdir itu bisa berubah? Salah satunya adalah dengan doa. Makanya Nabi SAW menyebutkan, La yaruddul qadar illa du'a. Doa itu bisa berubah semuanya. Seperti misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada di antara kalian yang menyambung tali silaturahimnya, maka Allah akan panjangkan umurnya dan Allah akan lapangkan rezekinya. Nah, kalimat ini berarti hamba tersebut belum ditentukan umurnya. Iya atau tidak? Karena Allah mengatakan akan dipanjangkan umurnya kalau dia melakukan menyambung tali silaturahim, akan dipanjangkan umurnya, akan diluaskan hartanya. Artinya bisa berubah atau tidak? Bisa berubah, karena itu masih takdir, masih ditakar oleh Allah hamba. Maka Allah mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, lihat hamba tersebut, kalau seandainya mereka menjaga rahimnya, menyambung tali silaturahim, menjaga saudara-saudarinya, keluarganya, maka panjangkan umurnya, lapangkan rezekinya. Malaikat tinggal melihat. Kalau dia melakukan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Tapi kalau dia tidak melakukan, maka rezekinya tidak diluaskan, umurnya tidak dipanjangkan. Artinya masih bisa berubah atau tidak? Masih. Maka itulah disebut dengan takdir. Nah, kalau ada yang bertanya, takdir itu bisa berubah atau tidak? Apa jawabannya? Bisa. Yang tidak bisa berubah itu adalah qadha. Maka disebut dengan qadha dan qadar. Itu ditinjau dari sisi makna. Kemudian ikhwatul islam, antara qada dan qadar, pembahasan qada dan qadar sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan adalah pembahasan yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini merupakan pembahasan di mana dianjurkan bagi kita mengetahui bahwa semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir manusia sebelum menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfasana. 50 ribu tahun bumi belum ada, maka semua ketentuan yang berlaku sudah ditentukan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, sebelum bumi diciptakan oleh Allah, kemudian sebelum ada makhluk di dalamnya, maka Allah sudah menentukan semuanya. Sehingga makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Al-Arsh. Kemudian yang kedua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qalam. Ketika qalam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala lahu uktub, maka kalam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis. Apa yang dia tulis? Yang dia tulis itu adalah kejadian yang akan berlaku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan ketentuan kita di sini, kita berkumpul di sini, kita duduk di sini, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum 50 alfasana, yaitu 50 ribu tahun lamanya. Artinya ikhwatul Islam, agar kita tahu bahwa tidak ada yang berada di dunia kecuali semuanya berada di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Maka dari sinilah para ulama menyebutkan, beriman kepada qada dan qadar harus kita ketahui empat hal. Yang pertama, ilmu Allah. Allah mengetahui semuanya. Kemudian wa kitabatuhu, Allah Subhanahu wa taala sudah menulis semuanya. Allah sudah tahu. Banyak orang yang tahu tapi mereka tidak menulis. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu, karena nanti akan banyak di antara hamba yang menentang takdirnya di hari akhirat. Bahkan salah satunya adalah orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mengatakan, dan nanti kita ukirkan atau kita kiaskan kepada orang-orang yang ada di zaman sekarang. Apa kata orang-orang Quraisy? Lau syaa'allahu ma asyrakna wa la aba'una. Ya Allah, kami melakukan kesyirikan. Kalau seandainya Engkau mau, maka kami akan beribadah kepadamu. Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang disebutkan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Kalau seandainya ada yang mengatakan, kenapa kalian tidak mau salat? Kenapa kalian tidak mau berpuasa? Jawabannya mudah. Kalau Allah ingin, maka Allah akan membuat kami berpuasa dan Allah akan membuat kami salat. Betul atau tidak? Salah. Betul atau salah? Khilaf ya? Khilaf ulama. Ulama mana yang khilaf? Itu bahasa orang-orang terdahulu. Dan itu adalah fitnah yang luar biasa. Makanya ikhwatul Islam, masalah qada dan qadar banyak yang menyeleweng. Maka ini adalah awalnya. Ketika ada orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah karena takdir Allah atau bukan? Ada orang yang tidak beribadah, ada orang yang ingkar kepada Allah, itu karena takdir Allah atau bukan? Kalau kita mengatakan itu bukan takdir Allah, maka kita keluar dari agama. Ha. Kalau kita mengatakan itu adalah takdir Allah, maka itu alasan orang-orang yang tidak mau beribadah. Ini takdir Allah, selesai. Yang mana kita pilih? Yang pertama atau yang kedua? Takdir Allah atau bukan? Berarti Allah menciptakan kekufuran. Nah, dan Allah menciptakan kesyirikan. Takdir Allah atau bukan? Berarti mudah bagi orang-orang Quraisy, berarti orang-orang yang nanti tidak beriman kepada Allah, ya Allah, kami seperti ini. Kami seperti ini karenamu. Kamu menakdirkan kami. Jadi bagaimana? Nah, ini sudah masuk pembahasan takdir nih. Tadi baru mukadimahnya. Takdir ya? Kenapa takdir? Masih bisa memilih? Abu Lahab. Contohnya, dia ditakdirkan oleh Allah masuk neraka sebelum 10 tahun dia mati. Jelas kisah Abu Lahab? Abu Lahab ini adalah dulunya, Abu Lahab itu namanya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza itu Abdul Aziz, hamba Allah artinya. Dan dia adalah orang yang paling sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang dia kepada Nabi. Wajar saja karena Nabi tidak ada ayahnya. seolah-olah Abu Lahab itu adalah ayahnya. Jadi Abu Lahab itu ayah Nabi. Kalau istilahnya paman Nabi. Kemudian ikhwatul Islam, kapan dia tidak mulai sayang kepada Nabi? Saking sayangnya dia kepada Nabi, maka dia menikahkan kedua putranya bersama kedua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki putra Utsbah dan Utaibah. Maka dia nikahkan Utsbah dan Utaibah dengan putri Nabi yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sayang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita katakan Abu Lahab tidak sayang kepada Nabi. Kapan sayangnya hilang? Ketika Nabi berdiri di atas bukit Safa dan mengatakan, "Inni nadzirul lakum baina yaday 'adabin syadid." Aku memberikan peringatan kepada kalian, bertakwalah kalian kepada Allah, beriman kalian kepada Allah. Maka di saat itulah Abu Lahab mengatakan, "Tabbat, tabbat laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana." Celaka kamu wahai Muhammad. Bahkan Abu Lahab setelah Nabi mengumumkan dirinya sebagai seorang nabi, dia tidak mau lagi memanggil Nabi dengan nama Muhammadun, tapi dia memanggil Nabi dengan kalimat muzammamun. Karena Muhammadun artinya adalah orang yang terpuji, sedangkan muzammam artinya adalah orang yang tercela. Dia paling sayang kepada Nabi. Sampai kapan? Sampai sebelum Nabi mengumumkan dirinya sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang Rasul. Maka kalimat yang pertama keluar dari lisan Abu Lahab apa? Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Dengan kalimat ini Allah balas ucapan Abu Lahab dengan tabbat siada Abi Lahab. Ayat ini kapan turun? 10 tahun sebelum Abu Lahab mati. 10 tahun. Artinya ini takdir Allah atau bukan? Masih pertanyaan yang tadi. Maka dari situlah ikhwatul Islam, kita harus tahu. Yang pertama, ilmu Allah. Semua yang ada di dunia itu adalah berkehendak atau berlandaskan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kitabatuhu, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyiatuhu, Allah berkehendak artinya ketika diciptakan keburukan, keburukan tersebut atas kehendak Allah atau bukan? Iblis ada, Allah berkehendak atau tidak? Kalau kita mengatakan Allah tidak berkehendak, maka kita mengatakan, sama saja kita mengatakan berarti Allah tidak tahu, Allah tidak punya ilmu. Orang yang mengatakan Allah tidak punya ilmu, apa konsekuensinya? Berat kan? Makanya tidak usah bahas tentang takdir. Tidak usah bahas tentang takdir. Berarti kita bahas yang lain. Yang ketiga, masyiatuhu. Masyiah itu artinya semua yang terjadi di dunia berlandaskan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Keimanan, kekufuran, kebaikan, keburukan, semuanya. Dukun ada atas kehendak Allah atau bukan? Tukang sihir ada atas kehendak Allah atau bukan? Iya atau tidak? Berarti dukun kalau ditanya, kenapa kamu jadi dukun? Atas kehendak Allah. Ada tukang sihir, pencuri, atas kehendak Allah atau bukan? Kalau kita mengatakan ini atas kehendak Allah, maka dia selama-lamanya akan mencuri. Kapan dia akan berhenti? Jelas sampai di sini? Syubhat sudah masuk. Akan sulit keluarnya. Dan disalahkan oleh panitia. Karena memilih tajuk yang susah. Pas azan. Taib ikhwatul Islam, berpikir dulu. Nanti setelah ini kita sambung setelah azan atau sambung setelah salat. Taib azan dulu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Wa sallillahumma wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang takdir, kami ingin menyebutkan salah satu kisah yang pernah diceritakan dan dialami oleh saudara kami di Madinah sana. ada salah seorang mahasiswa yang dia berasal dari daerah yang mana daerahnya adalah daerah yang tidak aman, daerah yang minoritas kaum muslimin. Kemudian dia pun datang ke kota Madinah untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala dari daerah yang minoritas. Artinya tujuannya untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia diterima semester 1, semester 2 sampai dia semester 8, dia lulus dengan nilai yang terbaik. Ketika semester 8 ikhwatul Islam, qaddarullah, dikala semester 8 maka dia tidak lulus. Kalau tidak lulus, konsekuensinya tidak bisa pulang. Harus lulus baru pulang. Karena dulu biasanya apabila ada mahasiswa yang nilainya tidak lulus, maka mereka tidak boleh pulang ke kampung halaman untuk liburan. Dan dia salah satunya. Dikala dia tidak lulus dan dia ingin pulang ke kampung halamannya, tapi tidak bisa karena nilai tidak lulus. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, dia mengadu kepada dosennya. Wahai Syekh, misalnya dia mengatakan, aku tidak lulus. Kemudian Syekh ini bertanya, apakah kamu sudah belajar? Karena ada orang yang tidak lulus karena tidak belajar, ada orang yang tidak lulus karena dia belajar, tapi betul-betul karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, apa jawaban mahasiswa ini? Syekh, saya belajar siang dan malam. Saya belajar siang dan malam, tapi saya tidak lulus. Maka di saat itulah Syekh bukan menolongnya, kamu akan lulus tidak, tapi Syekh mengatakan, ketahuilah wahai anakku, pasti ada yang terbaik untuk dirimu. Tetaplah kamu tinggal di Madinah, tinggal satu semester, padahal dia ingin pulang bertemu dengan keluarganya. Namun tidak bisa pulang, karena dia tidak lulus. Maka Syekh mengatakan, pasti ada yang terbaik untuk dirimu. Pada akhirnya, dan masih ada sesuatu di dalam hatinya, dia kembali melanjutkan satu semester lagi untuk melengkapkan semester 8 yang tadi dia tidak lulus. Atau gagal kalau istilah kita. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya dia belajar. Nah, dikala dia mulai belajar semester untuk mengganti semester yang gagal tadi, apa yang terjadi? Karena kawan-kawannya semuanya pulang, mereka lulus. Qaddarullah, pada tahun itu adalah tahun di mana semua yang berasal dari alumni Madinah, mereka dicari, dipenjara, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh dari negaranya. Dan itu adalah alasan Allah untuk menyelamatkan dirinya. Disitulah kita mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi kepada kita bersama ikhwatul Islam. Kita menginginkan, Anda menginginkan, kita semua menginginkan, dan Allah punya keinginan. Kita menginginkan A, yang fulan juga menginginkan A, Allah menginginkan B, maka itu semuanya dikembalikan kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak mudah bagi kita untuk menerapkannya. Dikala kita mendaftar, tiba-tiba kita tidak lulus, padahal semuanya kita sudah melakukannya. Tidak lulus bukan mudah untuk menerimanya. Dikala kita sudah menjaga kesehatan, berhati-hati dalam berkendaraan, tiba-tiba kita kecelakaan, tidak mudah untuk menerimanya, sulit. Tapi ikhwatul Islam, ingat cerita yang tadi kami sebutkan, itu adalah alasan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik kepada hambanya. Karena takdir itu ikhwatul Islam bukan pilihan. Kalau seandainya kita boleh memilih takdir, maka saya menginginkan diri saya lahir dalam keadaan putih, kaya, kemudian bagus, semuanya sempurna. Kalau seandainya kita boleh untuk memilih, tapi itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir itu, kalau seandainya kita pandai di dalam meyakininya, maka akan membuat kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin mengetahui bahwa tidak ada ketentuan yang ada di dunia kecuali terbaik semuanya. Bahkan Allah menciptakan iblis itu terbaik. Kenapa demikian? Kalau iblis tidak ada ikhwatul Islam, maka bagaimana kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tidak akan ada yang namanya jihad? Tidak akan ada yang namanya santai-santai saja. Tidak ada yang namanya perjuangan dalam beragama. Terbaik. Menurut kita tidak terbaik. Semuanya terbaik. Maka apapun yang ada di dunia ikhwatul Islam, semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, yang baik harus disandarkan kepada Allah, yang tidak baik tidak boleh disandarkan kepada Allah, walau Allah yang menciptakannya. Maka dari situlah kita harus membedakan mana pencipta, mana pelaku. Pelaku itu adalah kita. Pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala kita melakukan kebaikan, kebaikan itu disandarkan kepada Allah atau disandarkan kepada kita? Kita. Kita atau Allah? Kalau disandarkan kepada Allah, berarti yang soleh ini siapa? Allah. Kalau kita sandarkan kepada, paham? Kalau kita berpuasa, berarti yang berpuasa adalah? Ini kemana-mana perginya. Ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu disandarkan kepada Allah atau kepada orang yang melakukannya? Yang melakukannya. Dikala fulan salah, berarti yang salah itu adalah fulan, bukan Allah yang salah. Dikala ada seorang hamba yang melakukan keburukan, keburukan itu disandarkan kepada Allah atau kepada dia? Kepada dia. Walau yang menakdirkan itu semua adalah, jelas sampai di sini. Maka dari situlah kita harus membedakan mana pelaku, mana pencipta. Pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita adalah pelakunya, dan semua yang ada di dunia adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah dibagi ikhwatul Islam, ada kehendak, ada kesukaan. Tidak semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita menyebutkan bahwa dalam masalah takdir harus ada 3 atau 4. Yang pertama ilmu Allah, Allah tahu semuanya. Yang kedua Allah tulis semuanya. Yang ketiga semuanya yang ada di dunia Allah kehendaki. Iman, kufur, kebaikan, keburukan semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, semuanya atas kehendak. Tapi ingat, tidak semua yang Allah kehendaki disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan iblis. Apakah iblis disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tapi dikehendaki atau tidak? Iya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit. Apakah penyakit disukai oleh Allah? Tidak. Tapi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah tidak semua yang dikehendaki dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ ada 2. Ada bagian masalah agama, ada bagian masalah dunia. Bagian dalam masalah agama, tidak boleh bagi kita mengatakan ini takdir Allah. Seperti misalnya, wahai fulan, kenapa kamu tidak salat? Ini takdir Allah. Karena kita ada pilihan di sana. Wahai fulan, kenapa kamu tidak berpuasa? Takdir Allah. Kalau Allah menakdirkan saya puasa, kalau Allah menakdirkan saya tidak puasa, tidak boleh. Takdir ini baru boleh kita berucap sesuatu yang di luar daripada ketentuan kita. Kita berkendaraan, sudah hati-hati, pakai helm, pakai semuanya, kemudian tiba-tiba terjatuh, baru dikatakan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalnya di rumah, kita jaga semuanya, tiba-tiba kehilangan, maka baru dikatakan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir seperti ini hanya boleh diucapkan dalam masalah kauniyah, dalam masalah hukum alam yang mau tidak mau akan terjadi. Sedangkan masalah ibadah, kenapa kamu tidak beribadah? Ini adalah takdir Allah. Tidak boleh kita mengucapkan demikian. Coba kalau kita balikan. Karena biasanya orang berdalih dengan takdir dikala dia melakukan keburukan. Kenapa kamu tidak berzakat? Ini takdir Allah. Kenapa kamu tidak berbakti kepada orang tua? Ini takdir Allah. Coba kita balikan. Kenapa kamu berbakti kepada orang tua? Ini takdir Allah. Pernah tidak ada orang yang mengatakan seperti itu? Kenapa kamu salat? Ini takdir Allah. Ada tidak kita mendengarkan kalimat seperti ini? Biasanya orang menjadikan dalil takdir itu dalam keburukan, dalam kebaikan tidak pernah kita jadikan takdir sebagai dalil. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dari situlah para ulama membaginya. Maka dari sini disebut dengan masyiah. Masyiah itu adalah kehendak semua yang ada di dunia atas kehendak Allah. Tapi tidak semua yang dikehendaki oleh Allah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, khalquhu wa ijaduhu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Maka inilah disebutkan oleh para ulama 4 tingkatan takdir. Semuanya harus kita tahu. Dalam masalah takdir, Allah ada ilmu di dalamnya. Allah menulisnya, Allah mengkehendakinya, dan Allah yang menciptakannya. Semuanya tanpa terkecuali. Maka dari situlah dulu, karena orang yang mulai menyeleweng dalam masalah takdir itu ikhwatul Islam, ada salah seorang yang namanya Ma'bad Al-Juhani, dikala dia berada di Basrah. Sebagian para ulama mengatakan Ma'bad Al-Juhani ini, dia mengambil masalah takdir dari salah seorang yang namanya, mohon maaf ya kalau namanya ada, namanya Susan. Jadi Susan. Susan ini diambil dari Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani ini diambil lagi oleh Al-Ghailan. Merekalah perusak-perusak masalah takdir. Maka dari situlah terkenal ada namanya Al-Qadariyah, ada namanya Al-Jabariyah. Orang Al-Qadariyah mengatakan Allah tidak menciptakan sesuatu atau Allah tidak mengetahui sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Kalau sudah terjadi, baru diketahui oleh Allah. Betul atau salah? Betul atau salah? Allah tidak tahu kalau kita salat di sini sampai kita salat. Betul atau salah? Allah sudah tahu kalau kita akan salat di sini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alfasana. Yang lain namanya Al-Jabariyah. Secara umum ada Al-Qadariyah. Al-Qadariyah mengatakan Al-Amru Unuf. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Tujuan mereka baik. Kenapa alasannya? Tidak mungkin Allah menciptakan keburukan di dunia sampai keburukan itu terjadi. Tujuannya bagus atau tidak? Bagus. Agar mereka tidak menyandarkan keburukan kepada Allah. Buruk itu tidak ada di dunia sampai atau buruk bukan takdir Allah. Tapi karena manusia. Jadi saya melakukan keburukan, saya tidak salat bukan karena Allah, karena saya. Betul atau tidak? Saya tidak puasa karena saya, betul atau tidak? Kalau betul kita kodari ya. Susah kan? Tujuan mereka bagus. Mereka tidak ingin menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat buruk, yang buruk itu kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat mereka itu betul atau salah? Kalau betul, berarti kita satu rombongan dengannya. Dengan Qadariyah. Dan orang Qadariyah, apa kata Abdullah bin Umar? Kalau kalian berjumpa dengan orang-orang tersebut, kabarkan, sampaikan, aku berlepas diri darinya dan dia berlepas diri dariku. Tujuannya bagus. Semuanya tidak disandarkan kepada Allah. Makanya mereka mengatakan al-amru unuf. Semua perbuatan itu baru diketahui oleh Allah, baru disebut dengan takdir kalau sudah terjadi. Ingat ikhwatul Islam, semuanya atas kehendak Allah. Kebaikan ataupun keburukan atas kehendak Allah. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang Allah kehendaki harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di situlah kita harus membedakan, di situlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Jabariyah lain. Al-Jabariyah itu mengatakan ikhwatul Islam, kita semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul atau salah? Kita mau ke kanan, kita mau ke kiri, kita tidak ada pilihan. Semuanya atas ketentuan Allah. Betul atau salah? Salah. Betul atau salah? Salah. Yang kanan betul, yang kiri salah. Khilaf lagi ya. Bapak nih khilaf terus jawabannya, Pak ya. Insyaallah taib. Ikhwatul Islam, Dikala kita pergi ke masjid, masjid ada tiga, ada empat. Kita di sini, atau datangnya kita di sini, rasanya ada tidak orang yang memaksa kita di sini? Tidak ada. Berarti kita diberikan pilihan atau tidak? Kita bisa memilih atau tidak? Nah, pilihan kita itu semuanya sudah ditentukan. Tapi kita merasa dipaksa atau tidak? Tidak ada di antara kita yang merasa dipaksa. Nah, orang Jabariyah mengatakan semua yang kita lakukan itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita hanya sekedar ibarat daun yang dibawa oleh angin. Kalau angin ke kanan, dia ke kanan. Kalau angin ke kiri, dia ke kiri. Maka itulah disebut dengan Al-Jabariyah. Sedangkan kita ikhwatul Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan semua yang ada di dunia itu adalah atas kehendak Allah, penciptaan Allah, ilmu Allah. Tapi kita sebagai seorang hamba tidak pernah merasa dibebani atau tidak diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada tidak yang merasa kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ini, melakukan itu? Tidak. Tapi semua yang kita inginkan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walau demikian, kita tidak akan pernah dipaksa atau tidak pernah merasa kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu adalah pembahasan tentang masalah takdir. Jadi masalah takdir itu adalah masalah yang sulit-sulit gampang ya. Sulitnya dua kali, gampangnya satu kali. Oleh karena itu, jangan lagi bahas tentang masalah takdir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, semakin kita membahas tentang takdir, maka semakin kita melihat matahari. Semakin buram, semakin susah. Yang dulunya kita beriman kepada takdir, sekarang sudah mulai ragu-ragu kepada takdir. Ragu-ragu kepada takdir berarti ragu kepada rukun iman. Kalau ragu kepada rukun iman, berbahaya iman kalau tiangnya sudah mulai goyang. hancur masjidnya walau satu. Itulah disebut dengan rukun iman. Iman itu tidak boleh kita mempelajarinya banyak-banyak, tapi tujuannya adalah bagaimana kita beriman. Kecuali kalau tujuan kita membahasnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, sebagaimana tadi yang kita sebutkan bahwa semua yang ada pada dunia ini adalah berlandaskan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya pasti yang terbaik. Namun terbaiknya kita tidak tahu kecuali Allah yang memberitahukan, dan kadang Allah memberitahukan di dunia dan kadang Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan di akhirat. Makanya kalau seandainya ada orang yang terkena musibah, kita mengatakan pasti ada hikmahnya, tapi ingat, jangan pernah kita menunggu hikmah. Karena apabila kita menunggu hikmah, kalau hikmah tidak datang, maka kita tidak akan percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita membahas tentang masalah takdir, beriman saja, hikmah pasti ada. Yang masalahnya kita tahu, ada di antara kita yang tidak tahu. Barakallahu fikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ini pembahasan singkat tentang masalah takdir. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa memahaminya. Jazakumullahu khairan. Kalau ada di antara kita yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Barakallahu fikum. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Pertanyaan tentang masalah takdir ya, Bang, ya? Kalau masalah luar belum diterima. Baik. Ada takdir ya, pertanyaannya? Tentang takdir, tentang sholat ya? Tunggu dulu, kalau tentang masalah luar kita tunggu dulu. Karena masalah takdir ini harus kita jelas pahami baik-baik. Tapi ikhwatul Islam, kalau tidak masalah takdir, nanti kita pending dulu penjawabannya. Ada lagi yang lain? Taib. Taib. Pertanyaan ini, Bapak, bagus. Tapi boleh atau tidak? Bukankah tadi telah kita kunci? Tidak boleh banyak? Bapak melihara kambing. Sudah tahu kambing itu baunya busuk. Tetap Bapak pelihara di rumah. Kalau ada yang bertanya, Bapak kenapa pelihara kambing? Kira-kira apa yang Bapak lakukan kepada yang bertanya? Kan itu istilahnya. Artinya, ada yang takdir itu semuanya atas kehendak Allah. Tapi ada yang disukai. Bukan tidak disukai. Ingat pembahasannya. Ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Tidak disukai. Kenapa ada? Kenapa? Berarti kenapa Allah? Misalnya contoh. Allah perintahkan kita semuanya untuk beribadah kepadanya. Dan ketika kita beribadah kepada Allah, Allah suka atau tidak? Suka. Kemudian ada hamba yang tidak beribadah kepada Allah. Hamba tersebut disukai oleh Allah atau tidak? Kenapa hamba tersebut tidak disukai oleh Allah? Karena dia tidak mau beribadah kepada Allah. Jadi yang salah Allah atau dia? Maka oknum. Maka bedakan antara pelaku dengan pencipta. Jelas Pak ya? Pak, yang lain kami persilakan. Pembahasan tentang takdir. Ada lagi yang lain? Baik, kita berikan kesempatan kepada Pak. Silakan Pak. Tapi Qadil Islam, apabila ada seorang hamba yang terbiasa melakukan sholat sunat fajar, tiba-tiba dia terlambat, suatu hari dia terlambat, bukan sering terlambat. Bisa dipahami perbedaannya ya. Tapi misalnya dia rutin melakukan sholat sunat 2 rakaat fajar, tiba-tiba dia terlambat bangun karena alasan. Kemudian pas datang ke masjid, orang sudah melakukan sholat subuh, maka boleh bagi dia untuk melakukan sholat sunat fajar setelah subuh. Kenapa? Karena itu adalah kebiasaannya. Tapi kalau itu bukan kebiasaannya, maka tidak boleh bagi dia untuk melakukan sholat 2 rakaat setelah subuh. Karena waktu ini adalah waktu yang terlarang bagi kita melakukan ibadah sholat. Tapi waktu ini adalah waktu berzikir kepada Allah. Karena waktu berzikir yang paling bagus adalah setelah subuh dan setelah asar. 2 waktu ini adalah waktu yang paling bagus beribadah kepada Allah. Dan zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Maka kalau ada di antara anak-anak kita yang ingin menghafal Quran, perintahkan mereka menghafal Quran di 2 waktu ini. Setelah subuh sampai syuruk, dan setelah asar sampai ghurub. Karena waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk menghafal Quran. Karena itu adalah waktu yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mungkin memerintahkan kita berzikir di waktu tersebut kecuali Allah akan berikan kemudahan. Makanya kita tidak boleh tidur di waktu ini. Orang yang tidur di waktu subuh atau setelah subuh namanya adalah hailulah. Dan orang yang tidur setelah asar namanya adalah ailulah. Karena tidur itu ada tiga. Ada hailulah, ada qailulah, ada ailulah. Tidur hailulah itu adalah tidur di pagi hari. Hailulah itu artinya terbatas, terhalangi. Karena orang yang tidur di pagi hari terhalangi dari keberkahan. Baik keberkahan dunia atau hukum keberkahan akhirat. Dan itu hanya setelah matahari terbit. Kalau setelah matahari terbit, silakan tidur. Tidak menjadi masalah. Kemudian, qailulah adalah orang yang tidur siang. Maka itu dianjurkan. Dan Nabi mengatakan, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian, karena syaitan itu tidak tidur siang. Maka tidur siang, walau 10 menit, walau 5 menit berbaring. Kemudian ikhwatul Islam yang terakhir namanya ailulah, yaitu tidur setelah sore. Kenapa disebut dengan ailulah? Karena tidur di waktu ini adalah tidur yang bisa membawa penyakit. Maka disebut dengan ailulah. Kenapa? Yang pagi ailulah, yang sore ailulah, karena waktu ini adalah waktu yang paling bagus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang terbaik adalah membaca Al-Qur'an. Maka kalau ada di antara kita yang ingin membaca Al-Qur'an di dua waktu ini. Kalau ada di antara kita yang ingin memerintahkan anak-anaknya menghafal Qur'an juga di waktu ini. Waktu inilah yang terbaik untuk membaca menghafal Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah zikir yang terbaik. Baik, jadi bukan waktu sholat. Bukan berarti sholat tidak boleh, tapi waktunya bukan ini. Jelas ya? Tapi yang lain kami persilakan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan, kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita berkumpul kecuali karena cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Dan tidaklah kita berpisah kecuali juga karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita di dunia. Dan Allah juga mudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kebersamaan Anda di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Selamat beristirahat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
0: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qad raqadu, wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah, apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. La.

di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan, Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masih

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

0: كانت مستقرا ومقاما.
1: Dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir, melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
7: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi
8: kullu dhanbin illa dhanbi, yughfaru,
7: dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min,
8: mu'allaqatun bidaini,
7: tergantung dari hutangnya
8: hatta yughda'an,
7: sampai dibayarkan
9: utang. Ya ayyuh

0: bin Laden.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Bismillah.

بهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.

هم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung di 104,3 FM menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fitnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, ورب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة, yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk rukuk dan sujud kepadanya, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan ayat-ayatnya, untuk melantunkan ayat-ayatnya subhanahu wa ta'ala, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan sebahagian daripada ayat Allah dibacakan, sebahagian daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Karena untuk itulah kita hidup. Kita hidup adalah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan itu di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Dan ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia adalah Tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikannya Rabb yang ahad di dalam seluruh ibadah dan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. a'laha yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah. A'laha yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Karena memang tauhid adalah puncak daripada agama Islam. Yang peduli kepada tauhid, maka dia adalah orang yang peduli kepada agamanya. Dan yang tidak peduli kepada tauhid, maka perlahan tapi pasti iblis akan berhasil membuatnya untuk keluar dari agama Allah dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu, ulama-ulama yang mengikuti jejak langkah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala kita perhatikan biografi mereka, nasihat mereka, maka kita akan menemukan titik yang paling mereka ingin tekankan di dalam nasihat-nasihat mereka. Hal yang paling utama yang ingin mereka sampaikan kepada umat adalah agar umat mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam seluruh ketaatan kepada Allah dan seluruh ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab Al-Thalathatul Usul yang pada pertemuan yang lalu sampai kepada bahasan wa ma'naha, makna daripada la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadati secara berhak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang diibadati secara benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La nafiyan, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha illallah, la ilahanya, la ilaha itu menafikan seluruh yang diibadati selain Allah. Menafikan seluruh ibadah kepada selain Allah. Illallahu, kalimat illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdah. Kalimat illallah menetapkan ibadah itu hanya untuk

Perhatikanlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala bercerita tentang para nabi dan para rasul di dalam Al-Quran. Manakala kita membaca ayat-ayat Allah dan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala akan bercerita kepada kita tentang para nabi dan para rasul, dakwah mereka kepada kaumnya, dan bagaimana bantahan kaumnya terhadap nabi dan rasul itu. Dan ini banyak sekali di dalam ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim, manakala kita ingin memperhatikannya. Dimulai daripada Nabi Nuh alaihi salam, berakhir dengan nabi kita tercinta, nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita bertemu dengan cerita dakwah para nabi dan para rasul, coba sedikit kita untuk memperhatikan apa yang menjadi fokus dakwah para nabi dan para rasul itu kepada kaumnya. Apa yang menjadi bahasan yang terutama yang dibahas oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa yang disampaikan rasul itu kepada umatnya. Dan kita juga akan menemukan bahwa jawabannya adalah para nabi dan para rasul selalu menyampaikan kepada umatnya agar umatnya senantiasa menjadikan Allah satu-satunya yang mereka ibadati. Senantiasa kita temukan Allah bercerita tentang para nabi dan para rasul yang mendakwahkan kepada kaumnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ini menandakan bahwa pentingnya dakwah difokuskan kepada bahasan-bahasan seperti ini. Sehingga seorang ahli ilmu mengarang sebuah kitab khusus di dalam masalah dakwatul anbiya, dakwahnya para nabi. Dan di sana beliau membawakan puluhan ayat tentang kisahul anbiya di dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi dan para rasul di dalam Al-Quran, dan dibuktikan bahwa fokus dakwah para nabi dan para rasul itu adalah seperti yang kita sampaikan tadi, mengajak kaumnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan menjauhkan apapun peribadatan kepada selain Allah. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan tafsirnya, penjelasannya yang akan menerangkan masalah ini adalah qauluhu ta'ala, bahwa la ilaha illallah itu maknanya tidak ada yang diibadati secara hak kecuali Allah, menafikan peribadatan kepada selain Allah, menetapkan ibadah itu satu-satunya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hal ini dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, qauluhu ta'ala, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Di sini beliau membawakan perkataan Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang salah seorang nabi di antara nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah utus ke permukaan bumi, yaitu imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Lihat apa fokus dakwah Nabi Ibrahim. Lihat apa yang menjadi hal yang sangat ditegaskan oleh Nabi Ibrahim di dalam dakwah beliau, di dalam dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika

Ibrahim berkata. Allah bercerita tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Dan apa yang Allah ceritakan tentang dakwah Nabi Ibrahim adalah inti daripada dakwah Nabi Ibrahim itu. Hal yang terpenting daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Li abihi wa qaumihi. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Ayahnya dan kaumnya. Di sini kita lihat Allah mendahulukan ayah Nabi Ibrahim dibanding kaum. Allah mendahulukan penyebutan keluarga dibanding orang yang bukan keluarga. 6. Dakwah yang paling berat itu adalah dakwah kepada keluarga kita sendiri. Itu jauh lebih berat daripada dakwah kepada orang yang tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Oleh karena itu, para nabi dan para rasul diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan ketika mendapatkan hidayah, yang pertama mereka ajak adalah keluarganya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga-keluargamu yang dekat. Orang yang berhasil, dalam arti kata berhasil menyampaikan dakwah kepada keluarganya, dia akan mudah menyampaikan dakwah kepada yang bukan keluarganya. Dan belum tentu orang yang berhasil menyampaikan dakwah kepada orang lain yang ada, yang tidak ada hubungan keluarga dengannya, dia berhasil berdakwah di dalam keluarganya. Berhasil yang kita maksud bukanlah dia berhasil mengajak orang, mengajak keluarganya sehingga keluarganya semuanya menjadi orang yang taat kepada Allah. Bukan itu berhasil yang kita maksud. Berhasil yang kita maksud dia mendakwahkan. Dia terus berbicara dan dia terus menyampaikan. Itu yang dimaksud dengan berhasil. Di dalam dakwah inti, hal yang harus kita selalu ingat bahwa makna berhasil di dalam dakwah bukanlah berhasil merubah orang dari awalnya tidak beriman kepada beriman. Bukan itu makna berhasil. Kalau itu makna berhasil, maka lawannya adalah gagal. Manakala ada keluarga kita yang tidak beriman dan terus tidak beriman sampai wafat, maknanya adalah gagal. Akankah kita mengatakan Nabi Muhammad gagal berdakwah kepada pamannya? Akankah kita mengatakan Nabi Nuh gagal berdakwah kepada istri dan anaknya? Tidak mungkin. Para nabi dan para rasul tidak ada yang gagal berdakwah. Semua mereka berhasil di dalam dakwah mereka. Namun yang kita maksud berhasil di sini adalah dia komitmen menyampaikan agama Allah kepada keluarganya. Dan tidak berhenti menasihati keluarganya untuk kembali kepada Allah, kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita maksud berhasil. Karena beriman atau tidak berimannya seseorang, setelah kita dakwahi, itu bukan urusan seorang yang mendakwahi dengan orang yang didakwahi. Itu urusan orang yang didakwahi dengan Rabbnya. Maka jangan sekali-kali makna berhasil, maknanya adalah makna yang salah. Makna yang berhasil adalah istiqamah, menjalankan dakwah kepada keluarga. Keluarga itu beriman, tidak beriman, keluarga itu taat, tidak taat, itu urusan kedua. Orang yang istiqamah untuk mendakwahkan agama kepada keluarganya, dia akan istiqamah mendakwahkan agama kepada yang bukan keluarganya. Kenapa? Karena berdakwah kepada keluarga akan jauh lebih berat dibanding berdakwah kepada orang yang bukan, tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Maka di sini Allah mendahulukan kalimat abihi, ayah. Apalagi keluarga itu orang yang posisinya di atas kita. Dan tidak ada lagi manusia dalam keluarga kita yang posisinya paling atas lebih daripada ayah dan ibu, kedua orang tua kita. Dan seorang anak yang berhasil berdakwah kepada ayah dan ibunya pasti berhasil berdakwah kepada orang lain. Sekali lagi, garis bawahi kalimat apa? Berhasil, yaitu istiqamah menyampaikan agama kepada ayah dan ibunya. Nabi Ibrahim berhasil berdakwah kepada ayahnya, walau ayahnya tidak beriman kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim berhasil karena beliau istiqamah dalam menyampaikan agama kepada ayahnya. Seperti yang kita katakan tadi, semakin berat adalah manakala dakwah itu kepada yang di atas. Bukan berarti
Dakwah kepada yang bawah tidak berat. Abang ke adik juga berat. Secara umum kepada keluarga berat, namun lebih berat lagi manakala posisi orang yang akan didakwahi di atas. Kakak kita, abang kita, lebih daripada itu ayah kita, ibu kita. Dan Nabi Ibrahim istiqamah menyampaikan kepada ayahnya. Dan tidak mudah berbicara dengan jujur, berbicara dengan hak, walaupun bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Nah, oleh karena itu Nabi Ibrahim benar-benar seorang pendakwah yang luar biasa, seorang ahli tauhid yang benar-benar berhasil di dalam menyampaikan risalah dakwah kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai ayah dan kaum, ayah dulu baru kaum, karena Nabi Ibrahim memfokuskan dakwahnya kepada keluarganya terlebih dahulu, baru kemudian kepada orang yang bukan keluarga. Dan itu adalah manhajnya orang-orang saleh yang ditiru dari para nabi dan para rasul. Secara logika adalah orang yang semakin dekat hubungannya dengan kita, hendaknya semakin kita perhatikan dakwah kita kepadanya. Semakin kita ingin dia mendapatkan hidayah, semakin kita haus, semakin kita tamak agar kemudian kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Karena apa? Dia semakin dekat hubungannya dengan kita. Karena tidak mungkin kalau apa yang kita bawa adalah kebaikan, kita lebih peduli kepada orang yang lebih jauh dibanding orang yang sangat dekat dengan kita. Kalau memang apa yang kita bawa baik, pasti kita inginkan yang baik adalah yang pertama yang dirasakan oleh orang-orang yang paling dekat dengan kita. Oleh karena itu, orang yang paling dekat menjadi prioritas di dalam dakwah, orang-orang yang benar-benar serius dalam dakwahnya. Dan salah satu indikasi bahwa seseorang dakwahnya tidak benar adalah ketika dia berdakwah keluar, namun dia tidak peduli kepada dakwah di dalam keluarganya sendiri. Ini indikasi bahwa dakwah ini orang yang tidak benar. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan ayat, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadati. Saya berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadati. Kalimat berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadati adalah kalimat nafi. Kalimat meniadakan, berlepas diri. Dan nafi yang ada di dalam ayat ini, dialah makna nafi yang ada di dalam makna kalimat la ilaha. La ilaha apa tadi maknanya? Menafikan ibadah dari selain Allah. Menafikan ibadah dari selain Allah, bahwa ibadah ini tidak akan diberikan dan diperuntukkan untuk selain Allah. Ini makna la ilaha. Lihat perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, kepada kaumnya, saya berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadati. Menafikan peribadatan kepada apa yang beribadah kepadanya ayah dan kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga sirna seluruh peribadatan kepada selain Allah. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan saya. Kalimat illal ladzi fatarani yang ada di dalam kalimat Nabi Ibrahim di dalam dakwahnya kepada ayahnya, dalam dakwahnya kepada kaumnya, dialah makna daripada kalimat illallahu yang ada di dalam syahadat. Berlepas dirinya Nabi Ibrahim dari seluruh yang diibadati kaumnya adalah la ilaha. Dan Nabi Ibrahim ketika mengatakan saya hanya akan beribadah kepada Allah yang menciptakan saya, dialah makna illallahu. Lihat apa yang
disampaikan Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia juga yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, walau dengan redaksi yang berbeda. Walau dengan redaksi yang berbeda. Ini yang tadi kita berikan mukaddimah di awal, bahwa seluruh para nabi dan para rasul seperti itu dakwahnya kepada kaumnya. Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Allah ceritakan kepada kita apa yang mereka sampaikan kepada kaumnya. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada untuk kalian ilah kecuali Dia. Beribadah hanya kepada Allah, tidak ada ilah yang lain kecuali Dia. Tidak ada ilah yang lain, menafikan seluruh ilah selain Allah kecuali Dia. Illallahu, beribadah hanya kepada Allah. Inilah dia agama para nabi dan para rasul. Inilah dia seruan para nabi dan para rasul kepada kaumnya. Dan seruan ini inti dakwah para nabi dan para rasul. Inti dakwah risalah Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia yang Allah sampaikan melalui para nabi dan para rasul yang Allah utus adalah ini. Beribadahlah hanya kepada Allah, jauhkan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Lihat perkataan Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun, saya berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadati. Yang diibadati oleh kaumnya sesuatu selain Allah, Nabi Ibrahim berlepas diri daripada itu. Qulli bi rabbik, sanggupkah seorang anak mengatakan kepada ayahnya, ayah, saya berlepas diri dari seluruh tuhan-tuhannya ayah. Perkataan berat. Pernyataan berat dari seorang anak, manakala harus disampaikan kepada orang tua. Tapi itu dinyatakan oleh Nabi Ibrahim kepada orang tuanya. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, ya abatila ta'budi syaitan, wahai ayahanda, jangan sampai engkau mengibadati syaitan. Itu kalimat gampang kalau kita katakan ke orang, tapi kalau harus kita katakan kepada orang tua kita, berat. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menjadikannya orang yang harus kita teladani. Dan Allah menceritakan ini kepada kita di dalam ayat-ayatnya agar kita menjadikan Nabi Ibrahim suri tauladan. Lihatlah Ibrahim alaihissalam. Perhatikan apa yang disampaikan Ibrahim. Dan lihat bagaimana istiqamahnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan dan mendakwahkan agama tauhid kepada ayahnya, kepada keluarganya, kepada kaumnya. Dan ini dia makna la ilaha illallah yang ada di dalam ayat ini. Ketika Nabi Ibrahim benar-benar memfokuskan kepada dakwahnya kepada innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadati. Apapun yang ibadati selain Allah, aku berlepas diri dari semua itu. Tidak akan melakukannya, tidak mengakuinya, dan akan selalu memeranginya. Berlepas diri. Orang yang sudah tidak mau lagi berada di kawasan itu. Illa alladhi fatarani. Satu-satunya adalah yang menciptakan diriku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan seluruh ibadah kepada Allah yang mencipta. Ingat, di dalam bahasan yang paling dekat dengan ini, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ibadah, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah di dalam kerajaannya. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Kenapa kita beribadah kepada selain Allah? Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Allah. Kenapa minta rezeki kepada selain Allah? Siapa yang akan menyelamatkan perjalanan kita dari sini ke tempat tujuan kita? Kita pergi ke hutan dan semacamnya. Siapa yang kita yakini akan menyelamatkan kita dalam perjalanan itu? Allah. Kenapa mintanya kepada selain Allah? Melaut sekian bulan, siapa yang akan menjaga kita di dalam perjalanan laut itu? Di dalam ombak yang begitu besar dan dahsyat itu,
Allah, kenapa minta perlindungan kepada selain Allah? Lihat Nabi Ibrahim mengatakan illalladzi fatarani, mengikatkan peribadatan kepada Allah karena Allah yang mencipta, karena Allah yang melakukan segala-galanya. Oleh karena itu beliau mengatakan wa tafsiru halladzi yuwaddihuha, penjelasan yang bisa menjelaskan ini adalah ayat berikut ini, perkataan Nabi Ibrahim, kalian mengibadati selain Allah, saya berlepas diri. Saya hanya akan beribadah kepada zat yang menciptakan saya. Lihat Nabi Ibrahim mengikatkan peribadatannya kepada Allah dengan alasan bahwa Allah lah yang mencipta dia satu-satunya. Ma'asyarul muslimin, ini cerita orang yang pernah kedukun. Cerita itu disampaikan kepada kita, dan siapa tahu antum punya pengalaman, ana enggak tahu. Sebagian kaum muslimin yang pergi ke dukun, kemudian minta ini, minta itu daripada jimat-jimat yang bisa diyakini memberikan perlindungan, perlindungan gaib. Menyatakan kepada kita, dukun itu sendiri mengatakan, pagar gaib yang paling hebat kamu bersandar kepada satu, dia satu-satunya. Itu dukun itu ngomongnya. Tidak ada lagi yang lebih hebat dibanding engkau berserah diri kepada dia satu-satunya. Akan tetapi kalimat ini tidak ada artinya bagi orang yang sudah punya kecintaan kepada tangkal dan jimat. Kalau memang perlindungan yang paling hebat bersandar kepada Allah yang satu, untuk apa lagi tangkal dan jimat? Tanyakan kepada orang yang memiliki tangkal dan jimat, engkau pasang tangkal dengan keyakinan akan memberikan kepadamu perlindungan. Kalau Allah ingin memberikan celaka, bisa dia? Bisa dia? Bisa dia menahan datangnya celaka itu? Tak bisa. Taib, ketika Anda tidak celaka dalam perjalanan, kenapa Anda yakin yang membuat Anda tidak celaka tangkal dan jimat tadi bukan Allah? Hal yang aneh, hal yang aneh, ketika Allah yang memberikannya diyakini oleh manusia ada sesuatu selain Allah yang berbuat. Padahal kalau ditanya fitrahnya, sebelum kita bertanya agamanya, sebenarnya ketika engkau selamat, siapa sih yang benar-benar melindungi engkau dalam perjalanan? Siapa yang mengatur segala-galanya sehingga perjalanan yang kita khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian kita selamat dari hal yang tidak diinginkan itu? Allah. Kalau memang dia satu-satunya yang akan memberikan perlindungan, kenapa tidak minta kepada dia satu-satunya? Rabbul Izzati wal Jalalah. Inilah dia apa yang ada di dalam ayat ini, illal ladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Ketika Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang melakukan, ketika Allah satu-satunya yang berbuat Subhanahu wa taala, maka hal yang aneh sebenarnya kalau seandainya seseorang minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tidak akan meminta kepada sesuatu selain Allah sampai dia punya keyakinan sesuatu selain Allah itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan itulah yang membuat mereka melakukan kesyirikan. Syirik bisa terbagi dua. Syirik bisa terbagi dua dari sisi dipantau dari apa yang dikerjakan oleh manusia. Syirik itu bisa terbagi dua. Yang pertama, kita angkat makhluk setinggi-tingginya sehingga dia sejajar dengan Allah. Makhluk itu yang diyakini memiliki kemampuan ini, kemampuan itu, memiliki
kekuatan ini, kekuatan itu, sehingga makhluk ini derajatnya kita angkat setinggi-tingginya sejajar dengan Allah. Akhirnya antara Allah dan makhluk itu selevel. Terjadilah syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Seperti yang tadi, tangkal dan jimat kita yakini pelindung kita dalam perjalanan. Berarti kita angkat tangkal dan jimat ini sejajar dengan Allah. Karena yang mampu untuk melindungi manusia dalam perjalanan adalah Allah. Ketika kita yakini ada tangkal dan jimat yang mampu melindungi kita dalam perjalanan dari mara bahaya, berarti kita telah angkat tangkal dan jimat itu sejajar dengan Allah. Di satu sisi. Sisi yang kedua, bisa Allah yang diturunkan dari keagungan dan kemahakuasaannya diturunkan sehingga sejajar dengan makhluk. Dan ini walaupun tidak banyak terjadi, akan tetapi terjadi. Seperti perkataan orang-orang Yahudi bahwa sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Setelah itu Allah capek dan lelah. Setelah itu Allah capek dan lelah. Lalu Allah butuh istirahat di hari yang ke-7. Ini orang Yahudi menurunkan Allah dari kemuliaan, kekuasaannya, keluar biasaannya, kedikdayaannya sampai sejajar dengan makhluk. Yang capek dan lelah itu makhluk. Mereka menurunkan Allah dari derajatnya sampai sejajar dengan makhluk. Capek dan lelah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah capek dan lelah di dalam mengatur alam semesta. Itu adalah aib bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang sering terjadi adalah yang pertama. Sesuatu diangkat derajatnya, diyakini memiliki kemampuan-kemampuan, sehingga kemampuannya itu sudah sejajar dengan kemampuan Allah. Cerita kain kafan, yang kalau dikafani dia dengan kain kafan itu sudah selamat dari pertanyaan malaikat di alam barzakh. Berarti kain kafan ini punya kemampuan untuk menghadang agar kemudian malaikat tidak bertanya kepada si mayit. Siapa yang mampu menghadang malaikat untuk tidak bertanya ke mayit? Allah. Berarti kain kafan ini sudah diangkat sederajat dengan Allah. Di situ letak kesyirikannya. Cincin pemberi berkah, rezeki. Siapa yang memberi rezeki kepada manusia? Allah. Ketika diyakini cincin itu adalah pembuka pintu rezeki, maka cincin itu telah diangkat derajatnya sederajat dengan Allah yang membuka pintu rezeki kepada manusia. Di situ letak kesyirikannya. Di situ manusia telah menyamakan sesuatu dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika pawang hujan diundang untuk menghentikan hujan agar hujan tidak jadi turun, maka pawang ini telah diangkat sederajat dengan Allah. Terjadi kesyirikan. Ketika Allah satu-satunya yang melakukan, maka tidak ada makhluk yang berhak untuk dimintai kepadanya sesuatu yang bisa dilakukan oleh Allah saja. Ini selalu kita tekankan, selalu kita sampaikan, selalu kita fokuskan. Mintalah kepada makhluk sesuatu yang makhluk bisa melakukan. Jangan pernah minta kepada makhluk sesuatu yang makhluk tidak bisa melakukan. Yang lebih bodoh lagi adalah minta kepada makhluk yang makhluk itu tidak bisa apa-apa. Meminta kepada makhluk yang makhluk itu tidak bisa apa-apa. Minta kepada batu, minta kepada pohon. Batu bisa apa?
pohon bisa apa? Dan jauh lebih parah kebodohannya adalah manakala batu yang tidak bisa apa-apa, pohon yang tidak bisa apa-apa, disejajarkan dengan Allah. Ikhwani wa akhwati fiddin, ketika kita membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budu. Aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Kita beribadah kepada Allah yang maha bisa, yang maha mampu, yang mengerjakan segalanya sendiri tanpa perlu bantuan siapapun. Bahkan seluruh makhluk bergantung kepadanya. Yang maha melihat, yang maha mencipta. Sementara kalian beribadah kepada batu yang tidak bisa apa-apa. Kalian minta kepada kain kafan yang kain kafan itu gak bisa apa-apa. Kalian minta kepada tulisan-tulisan tangkal dan jimat yang kalian gantungkan di toko, di kedai, di rumah yang tidak mampu apa-apa. Kepada keris yang tidak mampu apa-apa. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadati. Kita beribadah kepada yang maha mampu. Sementara kalian meminta kepada yang tidak bisa apa-apa. Di antara perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau beribadah kepada yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Patung terbuat dari apa? Terbuat dari batu. Kenapa ini yang tidak kalian ibadati? Dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat. Akan tetapi itulah kesyirikan. Saya selalu mengatakan, kita selalu menyampaikan kepada kaum muslimin, kalau kesyirikan itu sudah menggerogoti akidah, logika enggak jalan. Logika manusia mati. Kalau sudah tertanam akidah di dalam hati, logika manusia enggak jalan. Kecerdasannya, keseriusannya enggak ada artinya di hadapan akidah yang sudah salah. Batu, masyaallah muslimin. Mana sih yang memiliki kemampuan lebih daripada batu atau manusia? Mana yang memiliki kemampuan lebih, batu atau manusia? Manusia. Kenapa manusia menyembah batu? Kenapa batu justru bisa dijadikan sejajar dengan Allah? Di mana di sana meminta berkah, minta rezeki, minta disembuhkan penyakit dan yang lainnya dan yang lainnya. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita membaca la a'budu ma ta'budun, hadirkan bahwa kita beribadah kepada Allah yang maha segala-galanya dan kalian beribadah kepada sesuatu yang tidak mampu apapun. Dan ketika kita membaca itu akan semakin tertanam di dalam hati kita, inilah akidah. Berbeda jauh apa yang kalian ibadati dengan apa yang saya ibadati. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kalian tidak beribadah kepada apa yang saya ibadati. Kalian beribadahnya kepada batu, kepada pasir, kepada air, kepada kertas, kepada keris, kepada benda. Kita beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itu diulang-ulang supaya terjadi penekanan. Dan kalau seperti itu kita hadirkan, kita membaca ayat Al-Kafirun, maka terlihat nyata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa disamakan dengan din, akan memberikan kepadaku petunjuk. Naam, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan Nabi Ibrahim hidayah dengan wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Dan Allah menjadikan kalimat itu, kalimat tauhid, kalimat bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani, kalimat tauhid. Kalimat yang sejajar dengan kalimat la ilaha illallah. Namun para nabi dan para rasul yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan la ilaha illallah secara lafaz.
Namun seluruh inti dakwah mereka adalah la ilaha illallah. Yang kita ketahui kalimat sempurna la ilaha illallah diberi

Berikan Allah kepada Nabi yang paling sempurna agamanya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun secara makna, itulah dia makna. Namun secara inti, itulah dia inti. Ada yang mirip, akan tapi tidak. La ilaha illallah, la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah kecuali saya, maka beribadahlah hanya kepada saya. Diwahyukan Allah kepada para nabi dan para rasul. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika. Firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran, bahwa Allah mewahyukan kepada para nabi dan para rasul, la ilaha illa ana fa'budun. Sebentar. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasul. Tidaklah kami utus sebelummu daripada rasul. Illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepada setiap rasul yang diutus sebelummu, la annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali saya. Fa'budun, maka beribadahlah hanya kepada saya. Sangat mendekati la ilaha illallah. Namun kalimat la ilaha illallah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis yang palsu bahwa mahar daripada Nabi Adam kepada Hawa adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namun hadisnya palsu, tidak ada asalnya dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala kalimatan baqiyah, dan Allah menjadikan kalimat itu adalah kalimat yang baqiyah, tetap ada. Fi aqibihi, pada keturunannya, keturunan Nabi Ibrahim. Dan keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam tetap menjaga kalimat la ilaha illa ana fa'budun, la ilaha illallah, dalam makna yang ada di syariat Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dan perlu diketahui bahwa para Nabi dan para Rasul yang Allah utus setelah Nabi Ibrahim adalah dari keturunan Nabi Ibrahim. Dan itu adalah doa dari Nabi Ibrahim tentang keturunannya untuk dijaga daripada beribadah kepada Allah. Maka Allah jadikan para Nabi dan para Rasul setelah Nabi Ibrahim adalah dari keturunan Nabi Ibrahim. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad juga dari keturunan Nabi Ibrahim. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih, Allah jadikan kalimat ini kalimat tauhid, kalimat yang senantiasa ada dan kemudian berestafet, berlanjut terus pada keturunan Nabi Ibrahim. Dan yang terakhir daripada keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ini terdapat dalam surat Zukhruf perkataan Nabi Ibrahim ini dalam ayat ini, ayat 26, 27 dan 28, bahwa ini menegaskan kepada kita tentang kalimat daripada la ilaha yang menafikan peribadatan kepada selain Allah. Illallahu mempertegas bahwa ibadah itu hanya satu-satunya untuk Allah dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, dan kita lanjutkan dengan tanya jawab sampai waktu yang dimudahkan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Pertanyaan pertama, ayah ana seorang guru bela diri tenaga dalam. Ada satu atraksi di mana ketika beberapa murid menyerang, ayah membaca sepotong ayat dalam Al-Qur'an. Wa idza ramaita titik-titik ana lupa. Mungkin maknanya adalah wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama, di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Tidaklah kamu yang melempar, akan tapi Allah yang melempar.
sembari melempar kerikil ke tanah, dan mereka yang menyerang pun terpental. Apa dasar permintaan pertolongan itu benar, Ustaz? Firman Allah di dalam Al-Quran bercerita tentang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Badar diperintahkan oleh Allah untuk mengambil pasir lalu melemparnya ke pasukan musuh, pasukan Quraisy. Ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pasir lalu melemparkannya ke pasukan Quraisy, setiap mata dari pasukan Quraisy itu terkena debu, sehingga mata-mata mereka, apa bahasa Indonesia yang benar, terkena debu, kelilipan. Itu bahasa Indonesia apa bukan? Ya, jadi setiap mata pasukan Quraisy itu terkena debu. Kemudian Allah turunkan ayat, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah rama." Tidaklah engkau yang melempar ketika engkau melempar, namun Allah lah yang melempar. Ma'asyarul muslimin, manusia pasukan 1000 melempar, bisa memasukkan debu itu ke semua mata? Kemampuan manusia kah itu? Tidak kemampuan manusia. Kita tahu kemampuan manusia. Di hadapan Anda sekarang ada sekitar 200 orang. Saya lempar, tidak akan masuk ke 200 orang ini debu yang Anda lempar. Sehebat apapun angin yang berhembus. Namun, lemparan satu kali Nabi Muhammad masuk ke seluruh mata Quraisy yang berjumlah 1000. Siapa yang melakukannya? Allah. Namun orang tua saudara kita ini lebih hebat lagi. Ketika dilempar tidak hanya masuk mata, terpental orangnya. Nabi Muhammad kalah. Nabi Muhammad ketika melempar hanya kelilipan musuhnya. Namun ini ketika melontar, musuhnya pada mental-mental semua. Nabi Muhammad tidak sampai mental musuhnya, hanya sampai kelilipan. Fahamlah, kita ada yang aneh di sini. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ayat-ayat yang seperti ini sering digunakan orang untuk mantra. Dilakukan untuk mantra, melakukan sesuatu yang dia sebenarnya adalah permainan jin. Namun jin itu mengelabui kita dengan potongan-potongan ayat yang seperti ini. Ketika mau melontar, baca ayat wa ma ramaita walakinallaha rama. Terus terjadi hal yang luar biasa. Oh, berarti ini benar dari ayat. Mau meninju, baca ayat wa idza batastum jabbarin. Kalau kalian memukul, pukullah dengan pukulan orang-orang yang diktator. Duar, sekali pukul mati orang langsung. Oh, benar, berarti ini adalah makna daripada ayat. Permainan jin. Ya, jadi ayat yang seperti ini sering dijadikan oleh syaitan sebagai kamuflase dari permainan sihir mereka bersama manusia, namun dibumbui oleh potongan-potongan ayat. Dibumbui oleh potongan-potongan ayat. Kalau memang hal yang seperti ini, setelah perang Badar ada perang Uhud, Nabi Muhammad terkepung di tengah-tengah musuh, kenapa Nabi Muhammad tidak baca ini kemudian musuh mental-mental semuanya kiri dan kanan? Hah? Kenapa bisa begitu? Kenapa Nabi Muhammad sampai luka sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar? Lupa Nabi Muhammad ayat tadi yang turun di perang Badar? Tidak menguasai ilmunya sehingga dikuasai oleh orang sekarang? Maka tidak benar. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya adalah permainan jin supaya manusia tertipu. Dan ini yang mereka sebut dengan ilmu putih. Manakala mantra-mantranya dibumbui oleh penggalan-penggalan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Dan ini bisa beraneka ragam
ada yang seperti yang kita katakan tadi, apa, ada yang wa idza batastum batastum jabbarin, atau kalau mau menghilang pakai ayat dalam surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ashaynahum fa hum la yubsirun, ada yang pakai ayat fakub kibu dan semacamnya. Dan ini semua adalah permainan syaitan untuk mengelabui manusia. Mereka mengira itu adalah bagian daripada agama, padahal itu adalah bagian daripada permainan sihir. Wallahu ta'ala alam. Dan dari orang yang pernah mengalami dan menjalani ini dan telah bertaubat, kita mendapatkan pengalaman dari beliau bahwa orang yang seperti ini disuruh meyakini ketika akan memukul, membaca ayat wa idza batashtum batashum jabbarin tadi, disuruh untuk meyakini yang memukul ini bukan saya, namun yang memukul ini adalah Tuhan, gitu. Seperti itu. Disuruh meyakini sambil membaca ayat itu, diyakini bahwa yang memukul itu bukan dia, tapi yang memukul itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang memukul, gitu. Di sini terjadi kesyirikan yang luar biasa, yaitu Allah Rob diyakini sudah masuk di dalam dirinya. Sama seperti yang tadi misalnya, kalau kita contohkan ke sini, ketika melempar harus punya keyakinan yang melempar itu bukan kita, namun yang melempar adalah Allah. Oleh karena itu dibaca ayat wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allaha rama, bukanlah engkau yang melontar ketika engkau melontar, namun yang melontar itu adalah Allah. Dihadirkan keyakinan Allah yang melempar. Apa itu bukan syirik? Yang melempar kita lalu diyakini Allah yang melempar, kesyirikan. Dengan kesyirikan itu jin mau bersahabat dengan manusia dan jin mau tolong-menolong dengan manusia. Nyatalah apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa annahu kana rijalum minal ins ya'uduna birijalim minal jin fazaduhum ruhaqa. Bahwa sesungguhnya ada sekelompok orang daripada manusia minta tolong kepada sekelompok orang daripada jin, maka jin itu akan menambahkan kepada mereka kesesatan. Jin itu akan menambahkan kepada mereka apa? Kesesatan. Walau yang dibacanya ayat kamuflase daripada kesesatan itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya dahulu pernah meminta dari seseorang sesuatu yang bisa saya jadikan pagar diri. Dia meminjamkan saya sebuah cincin. Setelah saya tahu hal tersebut salah dan termasuk perbuatan syirik, bolehkah cincin tersebut saya buang? Karena cincin itu katanya hanya dipinjamkan saja. Alhamdulillah sudah segera sadar dari kesalahan yang sangat fatal. Manakala kita yakini bahwa cincin itu yang menjaga kita, memagari diri kita daripada mara bahaya, maka kita telah menjadikan cincin itu setara dengan Allah, dan itulah kesyirikan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Setelah kita tinggalkan, pendapat ana wallahu alam, dihubungi orangnya dan diberitahu, kemudian ditanyakan kepadanya, ini cincin mau dimusnahkan atau mau diapakan? Kalau minta dia suruh kembalikan, kembalikan, karena memang bukan milik kita. Yang berhak untuk menghancurkan suatu benda adalah pemilik benda itu. Yang berhak untuk menghancurkan suatu benda adalah pemilik benda itu. Ketika kita belum memilikinya, maka kita belum berhak untuk menghancurkannya. Jadikan ini sebagai kaidah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah 13 tahun di kota Mekah, dan di kota Mekah itu di sekeliling Ka'bah ada lebih daripada 300 berhala. Tak ada satupun yang dihancurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang berhak untuk menghancurkan itu adalah orang yang punya benda itu. Namun ketika Nabi Muhammad telah menguasai kota Mekah dan jadi pemimpin di kota Mekah, maka pada saat itulah Nabi Muhammad SAW menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah itu. Maka
tanyakan kepada yang bersangkutan, sampaikan kepadanya itu tidak benar, lalu minta izin kepadanya untuk memusnahkan. Kalau dia katakan jangan-jangan, kembalikan kepada saya, itu punya saya, kembalikan, karena itu punya dia. Seseorang terlihat oleh Nabi SAW menggunakan tangkal. Lalu Nabi SAW mengatakan, bertanya, mahadi, apa ini? Qala minal wahiyah, ini adalah tangkal. Nabi SAW mengatakan, inzi'ha, fa innaka imita wahiyya alaika ma'aflah ta'abada. Cabut dia dan buang. Copot dia, tangkal itu, dari badanmu dan buang. Fa in mita wahiyya alaika ma'aflah ta'abada. Seandainya engkau wafat dan tangkal itu masih bersamamu, menempel di tubuhmu, dan engkau yakini dia memiliki kemampuan-kemampuan, ma'aflah ta'abada, engkau tidak akan pernah beruntung untuk selama-lamanya. Di sini dalam ayat ini, dalam hadis ini, Nabi SAW suruh yang punya tangkal itu untuk yang mencabutnya dan membuangnya. Karena yang punya itu siapa? Dia. Oleh karena itu, maka yang punya benda, dia yang berhak untuk menghancurkan. Fahamlah kita bahwa gerakan sebagian orang yang menghancurkan anak, hancurkan sini, hancurkan sana, dengan dasar dan dalih amar ma'ruf nahi mungkar, padahal yang dia hancurkan bukanlah milik dia, itu keluar dari konsep agama kita yang hak. Ada sebagian orang yang punya pola dakwah seperti itu, main hancur-hancurkan saja, serang hancurkan, dan itu bukanlah dia yang memiliki kawasan tersebut. Maka ini berbeda dengan apa yang kita ketahui dari agama kita. Wallahu a'lam. Apakah kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan bisa membawa kepada kekafiran? Syirik dan kafir itu sederajat. Syirik dan kafir itu sederajat. Orang kalau sudah sampai kepada kesyirikan, dia sudah selevel dengan kekafiran. Dia sudah selevel dengan kekafiran. Oleh karena itu, orang yang kafir dan orang yang berbuat syirik di neraka untuk selama-lamanya. Karena memang kekafiran dan kesyirikan satu level. Ambil dari surat Al-Kahfi. Firman Allah tabaraka wa ta'ala dimulai dari ayat وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Terus dari ayat itu cerita tentang dua orang yang memiliki, satu memiliki kebun dan semacamnya, dan dia ingkar dengan hari berbangkit, dan dia mengatakan hari berbangkit itu tidak ada, sampai kemudian Allah hancurkan kebunnya, Allah musnahkan dengan Allah kirim angin yang mengandung api sehingga membakar habis kebun itu. Di akhir ayat dia menyesal dengan mengatakan, Allah nukilkan di dalam surah Al-Kahfi, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, andai aku tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Di dalam ayat ini, para ulama ahli tafsir mengambil kesimpulan, yang dia lakukan kekafiran, kemudian dia bertobat daripada kesyirikan. Yang dia lakukan adalah kekafiran. Orang yang tidak percaya hari berbangkit bukan syirik, tapi apa? Kafir. Tidak percaya hari berbangkit itu bukan syirik, tapi kafir. Namun di sini Allah menyebut di dalam ayat, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, andai aku tidak berbuat syirik. Perbuatannya kafir, dan Allah menyebutkan orang ini ingin tobat daripada kesyirikannya. Di sini para ulama ahli tafsir mengambil kesimpulan, syirik dan kafir itu selevel. Sehingga orang yang sudah berbuat syirik, dia sejajar dengan kekafiran. Dan orang yang berbuat kekafiran, dia sejajar dengan orang yang melakukan kesyirikan. Pada satu derajat yang sama.
Lihat kembali, perhatikan baik-baik surat Al-Kahfi. Maka ketika pertanyaannya, apakah kalau dia melakukan kesyirikan bisa kepada kesyirikan, kepada kekafiran, selevel. Orang yang tidak percaya hari kiamat, orang tidak percaya dengan masa berhisab, orang tidak percaya kepada adanya surga dan neraka, di neraka untuk selama-lamanya. Sementara orang yang berbuat syirik, walaupun dia percaya kepada adanya surga, adanya neraka, adanya hari berbangkit, percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, namun dia berbuat syirik, dia juga neraka untuk selama-lamanya. Kalau dia menghadap Allah dengan dosa syiriknya tadi, selevel dengan kekafiran. Waliyadzubillah. Apakah perlu memperbaharui keislaman dengan bersyahadat kembali, taubat daripada kesyirikan, dan kemudian melakukan ibadah, dan kemudian bersyahadat di dalam bacaan-bacaan yang ada di dalam agama kita? Maka itulah bahagian daripada kembali kepada agama. Tidak mesti harus datang lagi ke masjid, ucapkan lagi syahadat sebagaimana orang-orang yang melakukan, ingin masuk Islam melakukannya. Wallahu a'lam. Bagaimana kita menyikapi bila ada seorang dai mengatakan kita boleh baca surat Yasin saat ada kematian dan boleh makan-makan di rumahnya demi menjaga silaturahmi? Coba lihat apa yang dikatakan oleh dai tadi. Boleh membaca di rumah duka ini dan boleh makan-makan di rumahnya demi menjaga silaturahmi. Dari kata-kata dai itu nampaklah bahwa bukan karena kita boleh melakukannya, alasannya bukan karena itu diajarkan Nabi. Seharusnya kan begini, seharusnya kita boleh makan-makan di rumah duka, boleh membuat acara di rumah duka, boleh membaca Al-Quran selama 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kenapa itu boleh? Karena Nabi menyuruh. Harusnya kan begitu. Agama ini dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh atau tidak bolehnya harusnya dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang dai mengatakan boleh kita untuk melakukan itu, harusnya referensinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh, kenapa boleh? Karena Rasul menyuruh. Boleh, kenapa boleh? Karena Rasul mengamalkan, mencontohkan kepada kita. Boleh, kenapa boleh? Karena Rasul memerintahkan. Itu alasan boleh di dalam agama kita. Coba lihat, boleh itu, kenapa? Untuk menjaga silaturahmi. Kalau alasan untuk menjaga silaturahmi bisa dijadikan alasan untuk boleh, semua jadi boleh, Pak. Semua jadi boleh. Dia mengadakan acara di rumahnya, mengundang artis dari ibu kota, kemudian ada joget di sana, boleh. Kenapa? Silaturahmi kok kita di situ. Ya akhi, boleh atau tidak bolehnya bukan dari ustaz. Camkan itu baik-baik. Boleh atau tidak boleh itu datangnya dari Allah. Dari Allah loh, boleh atau tidak bolehnya dari Allah loh. Nabi Muhammad menyampaikan. Kita tahunya Allah boleh membolehkan atau tidak boleh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad tidak boleh, tidak berhak untuk membolehkan apa yang tidak Allah bolehkan. Dan tidak berhak untuk mengatakan tidak boleh kepada apa yang Allah bolehkan. Sempat Nabi Muhammad tidak mau minum madu. Allah turunkan

maka mengatakan boleh atau tidak boleh, landasannya adalah kepada agama, kepada wahyu. Dan wahyu itu kita dapatkan dari Nabi Muhammad melalui perintahnya, melalui apa yang beliau amalkan. Kalau kemudian seperti ini, boleh. Kenapa boleh? Ya, silaturahmi. Siapa yang membolehkan? Nampak bahwa kalimat silaturahmi yang diucapkan oleh dai ini itu alasan untuk sekedar kalimat alasan gitu loh. Faham enggak yang ana maksud? Sekedar kalimat alasan. Dan orang yang sudah belajar ilmu agama, dia ingin mencari apa dasar kebolehan itu, dari mana dasarnya gitu. Kita kan ingin kita cari adalah dasar kebolehannya dari mana? Karena kita tahu boleh atau tidak bolehnya itu kembali kepada syariat. Kemudian dasarnya yang dibawakan untuk menjaga silaturahmi. Itu bukan syariat, itu alasan. Maka terlihat di sini bahwa ini semacam dibuat-buat gitu. Dan hanya orang yang kurang mengerti dari mana landasan kebolehan yang kemudian menjadikan, oh benar, berarti boleh. Akan terpengaruh, boleh kan? Tuh Ustaz mengatakan boleh. Sementara dia tidak tahu dasar boleh itu dari mana. Jadi kalimat ini menurut kita yang sudah mulai faham bahwa boleh dan tidak boleh itu datangnya dari Allah. Halal dan tidak halal itu datangnya dari Allah. Kita mencarinya bukan, artinya bukan kalimat seperti ini yang kita butuhkan. Itu boleh. Kenapa boleh? Ya karena Nabi saja melakukan. Nabi menyuruh. Nabi mencontohkan. Nyata kan? Boleh. Karena Nabi melakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruh. Nabi memerintahkan. Nabi menyetujui. Di situ letak bolehnya. Ini yang harus kita mawas. Bolehkah kita tetap mendengar tausiah ustaz tersebut? Ini panjang lagi ceritanya. Panjang lagi ceritanya. Bahasanya lain. Panjang itu nanti. Nggak usah dibahas dulu. Adakah amalan zikir yang dilakukan setelah sholat Jumat sama dengan zikir-zikir sholat fardu yang lainnya yang anda tahu? Tidak ada amalan zikir khusus sama dengan zikir-zikir sholat fardu yang lain. Bagaimana hukumnya sholat di suatu masjid atau musholla yang mana posisi imamnya lebih tinggi posisi lantainya ketimbang posisi lantai makmum? Seharusnya sama. Karena itu yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, posisi imam posisi makmum sama. Tidak dilebihkan dengan lebih tinggi dan semacamnya. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau ataupun kita sholat di masjid yang seperti itu, maka tidak membatalkan sholat kita. Namun yang kita yakini bahwa seharusnya sama saja posisinya antara tempat berdirinya imam dengan tempat berdirinya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tempat berdirinya sama dengan makmum. Namun sekali lagi tidak membatalkan sholat. Jangan kemudian sudah masuk masjid nampak tempat berdirinya lebih tinggi keluar lagi. Enggak juga. Ya. Kalau di dalam masjid ada kuburan baru kita keluar. Kalau di dalam masjid ada kuburan, enggak boleh kita sholat di dalam masjid yang di dalam masjidnya itu ada kuburan. Ana adalah seorang ayah yang memiliki sifat keras dan pemarah.

0: dan kadang memukul kalau anak nggak mau dengar. Mohon nasihatnya Ustadz untuk bisa mengontrol marah dan emosi. Apa yang antum dapatkan setelah marah? Tambah nyaman? Atau tambah tidak nyaman? Apa yang kita dapatkan setelah marah? Apalagi setelah sampai memukul anak. Apa yang kita dapatkan setelah itu? Kalau yang kita dapatkan adalah apa yang kita perintahkan dikerjakan anak sehingga membuat kita puas, itu yang namanya nafsu. Kata-kata kita ingin didengar, perintah kita ingin dipatuhi. Itu yang namanya diktator. Sementara perintah orang tua, perintah syariat kepada orang tua mendidik, bukan mendiktatori keluarganya. Mendidik dengan cara menanamkan agar si anak melakukannya dengan kesadaran. Oleh karena itu, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita di dalam biografi beliau, beliau di rumah itu enggak pernah marah. Nabi kita tercinta di rumahnya tidak pernah marah. Karena memang tugas seorang ayah bukan untuk memarah-marahi anaknya apalagi sampai memukul. Tugas orang tua, tugas ayah, tugas ibu adalah mendidik agar anak itu faham dan kemudian menjalankan dengan penuh kesadaran. Maka marah itu pada dasarnya adalah egois. Dan pada dasarnya jalan syaitan. Karena ketika kita marah, syaitan yang akan datang. Oleh karena itu Nabi SAW ketika datang seorang sahabat kepadanya, yang Nabi kenal siapa sahabat itu, sepertinya tipikalnya agak mirip dengan antum, pemarah, datang kepada Nabi SAW dan kemudian bertanya, "Wahai Nabi, berikan saya nasihat." Kata Nabi, "La taghdhab, jangan kamu marah." Kemudian ditanya lagi, "Ya Nabi, berikan saya nasihat." Dia minta nasihat yang mungkin nasihat apa gitu ya. Kata Nabi, "La taghdhab, jangan marah." Faraddada miraran, dia mengulang-ulang terus, "Wahai Nabi, berikan saya nasihat." Nabi tetap hanya mengatakan kepadanya, "La taghdhab, jangan marah." Jadi berulang-ulang minta nasihat, nasihatnya Nabi cuma satu, "La taghdhab, jangan marah." Dan jadikan hadis ini untuk ayah yang pemarah tadi, nasihat Nabi tercinta, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena marah itu datangnya dari syaitan. Oleh karena itu kata Nabi, kamu akan melihat matanya merah. Orang marah matanya merah. Dan urat-urat lehernya tegang. Marah itu dari syaitan. Dan syaitan itu dari api. Padamkan dengan air kata Nabi, maka berwuduklah. Kemudian juga orang marah disuruh mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Tentu tidak gampang. Kita punya bakat suka marah karena sudah sering melakoni sehingga menjadi kebiasaan. Tentu tidak gampang untuk langsung berubah menjadi orang yang tiba-tiba kalem dan tapi yakinlah kalau kita punya niat yang serius, di awal niat yang serius saja akan terjadi perubahan. Apalagi kemudian dilatih, dilatih, dilatih, dan dilatih. Seluruh yang terjadi pasti sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu pasti itu. Seluruh yang terjadi pasti sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu, ketika terjadi sesuatu yang memancing emosi kita, segera kembalikan kepada takdir. Ini sudah ketentuan Allah untuk terjadi. Ini sudah ketentuan Allah untuk terjadi. Apa yang kemudian akan terjadi setelah itu? Saya harus ridho dengan keputusan Allah ini. Saya harus ridho menerima ketentuan yang sudah Allah tuliskan terjadi. Dan bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas daripada ketentuan itu. Kita tidak akan bisa keluar dari catatan takdir. Wallahu ta'ala. Apakah boleh kita menghadiri undangan makan-makan yang diadakan oleh orang yang non-muslim, di mana acara makan ini diadakan setelah beberapa hari dari raya mereka? Bagaimana sikap kita seharusnya? Kalau dikhawatirkan masih bahagian daripada hari raya, jangan datang. Kita tidak datang. Apalagi waktunya sangat dekat dengan hari raya dan mereka masih dalam suasana lebaran. Tapi kalau dia ngundang makan, tidak ada kaitan apapun diundang makan di restoran. Tidak ada kaitan apapun dengan perayaan-perayaan dan semacamnya. Diundang di restoran orang muslim misalnya. Sederhanakah, kota buanakah dan lainnya. Diundang undangan duniawi kawan-kawan kerja. Maka itu undangan duniawi yang hukumnya halal dan kita hadiri dan halal untuk tidak kita hadiri. Undangan duniawi semata. Tapi kalau sudah ada berbau agama, maka jangan. Kalau kemudian diundang duniawi, tapi makan di rumahnya dia. Tapi kita betul-betul yakin bahwa itu murni duniawi, undangan duniawi, karena dia mau mentraktir katanya makan di rumahnya. Lihat dulu non-muslimnya. Apakah non-muslim ahli kitab atau tidak? Kalau ahli kitab, masih boleh kita makan di rumahnya, walaupun sembelihan, ada hewan-hewan sembelihan yang ada di rumah itu, masih boleh kita makan. Karena ta'amu ahli kitab halal untuk kaum muslimin. Makanan ahli kitab sendiri, ahli kitab masih halal untuk kaum muslimin. Di negeri kita hidup orang-orang yang bukan ahli kitab, bukan beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Maka selain daripada ahli kitab, tidak boleh kita makan sembelihannya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini apa yang bisa kita jawab, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keteguhan hati untuk senantiasa berada di atas agamanya yang mulia, mempertahankan akidah kita sampai akhir hayat, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala mempertemukan kita dengan pemimpin-pemimpin tauhid di permukaan bumi, para nabi dan para rasul di akhirat, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah Elsi Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Tak ada gading yang tak resah.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar di zaman ini dengan banyaknya dai-dai, dengan banyaknya para pendakwah, orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan dan orang-orang yang memperingatkan kita dari keburukan. Namun ada hal yang perlu kita sadari. Di sana ada dai-dai yang tenar. Di sana juga ada dai-dai yang tidak demikian. Saya ingin mengingatkan bahwa tenar bukan berarti benar. Tenar belum tentu benar. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati dalam mengambil maklumat-maklumat yang datang dari para dai tersebut. Maklumat-maklumat tersebut harus kita sesuaikan dengan dalil. Lihatlah di zaman Fir'aun, bagaimana tenarnya Fir'aun. Fir'aun sangat tenar di zamannya. Dia adalah raja, tapi dia menjadi pemimpin kesesatan. Menjadi pemimpin kesesatan di zamannya. Lihat juga bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal sangat tenar di kaumnya. Bahkan di kaumnya, Abu Jahal dijuluki sebagai Abul Hakam. Orang yang mempunyai kebijaksanaan. Orang yang sangat bijaksana sekali. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Dia adalah Abu Jahal. Orang yang bodoh. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam sebuah hadis, hadis yang sanadnya hasan, bahwa Abu Jahal adalah Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Padahal dia tenar. Dan dia tenar dengan julukannya Abul Hakam. Orang yang bijaksana. Tapi ternyata itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah dalil. Dalil yang benar. Dalil yang difahami dengan benar dan dalil yang diterapkan dengan benar. Ketika kita melihat dalil, kita lihat dahulu apakah dalilnya sahih ataukah tidak. Kemudian ketika dalilnya sudah sahih, apakah dalilnya tersebut difahami dengan benar sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah difahami dengan pemahaman yang benar, apakah pemahaman tersebut diterapkan dengan penerapan yang benar? Itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran, bukan ketenaran. Memang orang yang tenar belum tentu tidak benar. Orang yang tenar belum tentu tidak benar. Lihatlah para nabi. Mereka juga tenar, tapi mereka benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar dan beliau benar. Lihatlah para imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Mereka tenar, mereka juga benar. Oleh karenanya, untuk mencari kebenaran, untuk melihat sesuatu itu benar, tolak ukurnya bukan ketenaran, tapi tolak ukurnya adalah dalil. Apabila perkataan tersebut sesuai dengan dalil, maka kita terima sebagai kebenaran. Kita terima sebagai kebenaran dan kita jalankan. Seorang yang tenar belum tentu berilmu tinggi. Ada orang yang ilmunya sangat tinggi, tapi tidak tenar. Karena memang mungkin tidak mempunyai retorika yang bagus. Mungkin tidak mempunyai gaya bahasa yang menarik. Tapi ilmunya sangat tinggi. Sebaliknya, orang yang tidak tenar, belum tentu perkataannya tidak benar. Ya. Ada banyak orang yang berilmu tinggi, dan dia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat, tapi tidak dikenal oleh masyarakat. Kecuali hanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, ya, kalau kita mendengar ada seorang dai yang tenar menyampaikan sesuatu yang ganjil, menyampaikan sesuatu yang menyelisihi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi ayat di dalam Al-Qur'an, maka hati-hatilah. Hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi melenceng karena ketenaran seseorang. Apalagi di zaman ini. Banyak orang yang mencapai tampuk pimpinan dengan cara yang tidak baik. Akhirnya dia menjadi sangat tenar. Padahal keilmuannya tidak bisa dibuktikan. Keilmuannya tidak mendalam. Padahal keilmuannya melenceng. Oleh karenanya, berhati-hatilah dalam menerima pengetahuan tentang agama dari orang lain. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan dalil. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah perkataan yang sangat masyhur dari seorang ulama yang sangat tenar, Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya. Dari siapa kalian mengambilnya dan sesuaikan perkataannya dengan dalil yang ada. Demikian para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata pengingat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung. Insya Allah, janten solusina.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik, dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana.
1: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: إذ

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

0: صالحين.
1: Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.
0: Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithuhu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin.
1: Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia di

0: makan serigala, sedang kamu lengah darinya.
1: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi.
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.
1: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, "Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

0: dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

0: innahu la yuflihu adh-dhalimun.
1: Dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."
0: Walaqad hammat bihi wa

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: alim.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin.
1: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta. Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu, termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: إلينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibais sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

0: Apa yang kamu sembah selain Allah? Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Ya,

0: يأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: فلبث في السجن بضع سنين.
1: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."
1: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون.
0: Orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf

0: Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.
1: قالت

0: تَأْكُلُونَ
1: Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: alim.
1: Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."
0: Qala ma

0: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar."
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ij'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: ولا نضيع أجر المحسنين.
1: Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
1: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
0: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
1: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.
0: وَلَمْ

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يرجعون.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.
0: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُوا

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"

Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim."

0: يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرق

0: a'lamu bima tasifun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ.
0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka

kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

0: Ya'qub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: قال

0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillah illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"
1: Qala

0: فلا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Yusuf berkata, pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'atuni bi ahlikum ajma'in.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini. Lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali. Dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."
1: فلما أن جاء البشير ألقاه

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."
1: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا.

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.
1: وَمَا

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: حتى إذا استيأس الرسل

0: mujrimin.
1: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.
0: Laqad kana fi qasasihim ibrat.

0: sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
2: Dulu kota itu kota sunnah, terkenal dengan nama kota sunnah. Ahlu sunnah banyak di situ. Selain dari ahli bid'ah juga ada. Dia di situ singgah. Maka disambut oleh orang. Orang belajar sama dia, dia meriwayatkan hadis. Ya, di antara yang belajar Imam Muslim. Kemudian terjadilah fitnah di situ. Maka dia pun meninggalkan Naisabur, pulang ke kampung halamannya, ke negerinya Bukhara. Dia pulang ke Bukhara. Nah, di sana ada Amir. Amir. Ya. Penguasa atau wali kota Bukhara atau

ke rumahnya khusus untuk mengajar dia dan anak-anaknya. Ah, ini berarti pengkhususan ilmu. Ini tidak boleh. Ilmu tidak boleh dikhususkan kepada penguasa dan orang-orang kaya. Tidak boleh. Kecuali kepada yang bisa dikhususkan mengenai ilmu. Misalnya ini majelis khusus ahli ilmu. Majelis para ustadz untuk belajar. Boleh. Karena pemisahannya dengan ilmu. Sama juga dengan sekolah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu yang memisahkan uang, kekuasaan, atau ilmu. Ilmu. Ada S1, S2, S3. Yang memisahkan apa? Ilmu. Itu boleh. Tapi kalau yang memisahkan ini majelis orang-orang kaya. Misalnya satu tempat. Bayar. Jual tiket. Itu terlarang di dalam Islam. Tidak boleh. Menyelisihi perjalanan kaum salaf. Nah, sekarang ada berbayar, tiket dijual seperti konser. Itu menyelisihi perjalanan kaum salaf. Tidak ragu lagi. Dan itu bukan atas nama sunnah. Pemisahan tidak boleh, pemisahan majelis tidak boleh dengan uang. Kalau berbayar, berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut? Uang sangat berharga. Orang 100 ribu saja sangat berharga. Ini tiketnya berapa? Berapa tiketnya? Hah? Tiketnya? Jadi jual tiket. Nah, ini atas nama sunnah menyelisihi sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memisah-misahkan orang dengan uang dan kekuasaan kecuali dengan ilmu dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bisa memisahkan. Perhatikan kisah Bukhari. Amir itu manggil. Dia ingin sendirian bersama anak-anaknya belajar kitab Sahih Bukhari dan kitab Tarikh. Agar aku dengar langsung darimu. Apa kata Bukhari? Pada barangkali ada utusan datang. Katakan kepadanya, aku tidak akan merendahkan diriku dengan membawa kitab Jami' dan Tarikh agar engkau mendengarnya. Kitab Jami', Jami'us Sahih, kitab Sahih Bukhari. Beliau tulis 16 tahun lamanya. Saya tidak mau merendahkan begitu saja saya bawa-bawa kitab saya untuk aku dengarkan kepadamu. Aku tidak akan membawanya ke pintu-pintu sultan, penguasa. Jika dia punya hajat, sesuatu, maka silakan datang ke masjidku atau ke rumahku. Silakan. Jika dia tidak mau, maka engkau sultan, penguasa. Engkau dapat melarangku mengajar, membuat majelis. Silakan, agar aku punya uzur kepada Allah pada hari kiamat, bahwa aku tidak menyembunyikan

0: Sembunyikan ilmu. Begitu kata Bukhari. Berani tidak? Itu keren. Itu berani ya. Saya tidak mau merendahkan ilmu. Membawa-bawa kitab saya ke pintu-pintu sultan. Silakan kalau antum ada hajat, datang ke masjid. Masjidku, belajar. Atau datang ke rumahku. Tapi engkau sultan. Silakan kalau engkau mau larang majelisku, silakan. Engkau larang, engkau punya hak, engkau punya kekuasaan, sultan. Agar aku dapat uzur, agar aku bisa uzur kepada Allah bahwa aku tidak menyampaikan ini karena dilarang oleh sultan ini. Dia punya kekuasaan, dia akan melakukan sesuatu. Aku tidak akan menyembunyikan ilmu. Maka jadi liarlah antara Bukhari dengan penguasa itu. Bukhari diusir. Keluar Bukhari dari Bukhari. Singgah di satu tempat dan di situ beliau wafat. Begitu Bukhari. Dia tidak mau memisah-misahkan ilmu sehingga dia mengatakan, aku tidak akan menghususkan sana, menghususkan untuk mendengar hadis ini kauman duna kaumin akharin, satu kaum dari kaum yang lain, karena hadis untuk manusia. Ini kan penguasanya mau khusus di sini. Nah kalau antum buat majelis berbayar, antum mengkhususkan orang-orang tertentu yang sanggup bayar. Itu bukan perjalanan Ahlus Sunnah. Apalagi antum buat seperti teater drama, antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Sorot di ini, kan ada begitu katanya sekarang. Ya, saya tidak main di media kurang, jadi saya dengar dari min turuk dari berapa jalan, mutawatir katanya. Ada begitu atas nama sunnah menyerahi sunnah. Jangan ikut ikhwan. Itu pemisahan dengan uang. Tidak boleh. Yang dipisah itu dengan ilmu. Saya ini majelis para pelajar ilmiah, majelis para ulama, ahli ilmu, majelis para asatidz. Boleh, karena yang memisahkan ilmu. Seperti Nabi SAW mengkhususkan sebagian sahabat dengan hadis. Dan Bukhari memberikan bab khusus tentang itu, bahwa pemisahan itu dengan ilmu. Bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan. Kecuali penguasa itu ingin meminta fatwa. Ingin bertanya, boleh. Tapi kalau khusus, tidak yang lain. Datang ke masjid atau ke rumahku, kata Bukhari. Kejadian yang sama, kalau Bukhari ini amirnya marah dia. Gengsi. Marah dia. Diusir Bukhari. Keluar. Ya ini dia tidak langsung demikian, tetapi dia persempit. Mungkin gerak Bukhari dan terfitnah, difitnah, tertuduh, dituduh. Mau tidak mau, Bukhari keluar. Berarti pengusiran secara tidak langsung. Tapi dipersempit, keluarnya Bukhari. Bumi sudah sempit bagi dia. Dia singgah di satu tempat dekat Samarkand. Dari Uzbekistan ada daerah Samarkand. Sebelum Samarkand kalau tidak salah. Sakit. Sakit. Sakit. Lalu dia baca doa-doa, dia minta hadap kiblat, doa-doa, meninggal. Tidak banyak orang, hanya satu, gharib. Ditinggalkan oleh manusia. Tapi Rabbuna, setelah kematiannya, sebagian musuh-musuhnya menyesal. Dan harum namanya terus sampai hari ini. Siapa yang tidak kenal Bukhari? Dia tidak mau merendahkan hadis. Dia tidak mau memisahkan satu orang dengan orang yang lain karena kekuasaan, karena uang. Kejadian yang sama ada pada sahabatnya, Imam Abu Daud. Juga. Oleh Amir juga. Tapi Amirnya beda dengan Amir Bukhara. Ini Amir Basrah. Amir datang ke Imam Abu Daud. Minta tiga perkara. Pertama, agar Imam tinggal saja di Basrah. Kata Imam Abu Daud, baik, baik, saya tinggal. Tidak masalah. Yang kedua, saya lupa, tidak ingat sekarang. Yang ketiga, agar Al-Imam mengajarkan dia, sama seperti permintaan Amir itu, ngajarkan dia kitab sunannya, kitab hadisnya. Kata Imam Abu Daud, oh kalau ini enggak boleh. Enggak boleh dihususkan. Nah, Amir ini tahu diri, oh enggak boleh. Enggak boleh, taat dia. Tidak marah-marah, tidak gengsi. Kata Imam Abu Daud, enggak boleh menghususkan ini di rumah antum. Sama kejadiannya dengan Bukhari. Begitu para imam kaum salaf. Tidak mengkhusus-khususkan orang. Lihat di masjid ini. Siapa saja bisa hadir. Ini majelis. Antum buat majelis di satu tempat orang-orang awam ngumpul. Orang-orang kaya yang bisa bayar duit. Itu pemisahan. Menyalahi perjalanan kaum salaf. Saya tidak ragu lagi. Bagi saya. Hati-hati antum. Ya. Apalagi antum, wah hadir spot. Disorot seperti di teater, seperti di drama. Dan kalau di tempat-tempat teater, di drama seperti itu, disorot. Itu antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Apa? Ta'zimu syuyuh. Untuk membesarkan syuyuhnya. Bukan da'wah, ad-da'wah ilallah. Antum berlagu bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Saya tidak ragu lagi. Saya. Karena begitulah sebagian dari ahli bid'ah agar dibesarkan oleh murid-muridnya. Ta'zimu syuyukh. Tidak demikian kaum salaf. Bahkan kaum salaf itu kalau ada orang mengikuti dia, dia lari, jalan sendiri. Kecuali dalam rangka mengajar, ada banyak orang. Ya, nah ini menyalahi sunnah atas nama ahlus sunnah. Ikhwan, antum perlu banyak, kita perlu banyak belajar manhaj. Nah, kalau antum pengajar, antum mengatasnamakan ahlus sunnah, tapi antum belum cukup ilmu. Antum menodai Ahlus Sunnah. Ya. Latihan. Ya. Buat majelis yang berbayar. Ini tidak bisa dikiaskan dengan sekolah yang berbayar. Pesantren yang berbayar. Keliru. Itu kan sekolah ilmu. Ya. Masa dikiaskan begitu. Ini tidak pernah belajar usul atau terjadi kerusakan yang parah pada usulnya.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
2: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan. Membunuh orang yang aman. Menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
2: Kedudukan jihad dalam syariat Islam, bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat. Melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar. Menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah? Supaya kita tidak salah. Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
3: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
4: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim.
4: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man kharaja fi talabil ilm فهو في سبيل الله حتى يرجع." رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali." Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
6: سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله

تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله.

والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

0: nada.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipat

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan

0: Bintayan Mutiara Nasihat. Bintayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man itadahu bihudah ila yawmil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Tentu saja setiap kita, dan alhamdulillah setelah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak, yaitu agama Islam, kita ingin bahagia. Bahagia di setiap kehidupan kita. Dan kehidupan yang akan kita arungi, subhanallah, kita masih akan melewati kehidupan-kehidupan dengan alam-alam yang berbeda. Ada tiga alam yang harus tetap, yang harus kita arungi, mau tidak mau. Alam yang pertama, sisa kehidupan kita di alam dunia. Alam yang kedua, subhanallah, setelah kematian, umur kita dibatasi kurang lebih antara 60 dan 70 tahun lagi. 60 atau 70 tahun. Setelah itu ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati, wahai Muhammad. Dan mereka pun akan mati, subhanallah. Kita akan diwafatkan. Sehingga kita pindah ke sebuah alam, namanya alam barzakh. Atau alam kubur. Ya, sebagaimana kekasih kita Rasulullah SAW sekarang sedang berada di alam barzakh. Beliau hanya tinggal di dunia 63 tahun. Lalu di alam barzakh sampai kapan? Sampai kita menunggu Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangsakala. Maka akan ada alam selanjutnya yang lebih dahsyat dan kekal lagi, itu alam kiamah. Alam akhirat. Alam huru-hara. Kaum muslimin rahimakumullah, ketiga alam ini semuanya alam huru-hara. Ketiga alam ini, ya, alam yang subhanallah, di sana ada yang disesatkan oleh Allah dan di sana ada yang mendapatkan petunjuk. Di sana ada yang bahagia, di sana ada yang celaka, di sana ada yang lurus, di sana ada yang menyimpang. Di sana ada yang bercahaya, di sana ada yang gelap. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Sementara kita ingin bahagia, makanya doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari kami api neraka. Allahu akbar. Naam. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan memberikan sebuah tips yang sangat sederhana, ringan. Bagaimana Anda bisa bahagia di tiga alam? Ya, yang tersisa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang menginginkan kita kebaikan, yang menginginkan kita cahaya, yang menginginkan kita surga, telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan tips bagaimana kita supaya bahagia. Sederhana tapi memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat agung. Bobot yang sangat berat, yaitu terdapat dalam sebuah hadis. Terdapat dalam sebuah hadis, plus hadis ini merupakan doa, bahkan zikir yang dianjurkan setiap hari kita ucapkan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abu Sa'ud Al-Khudri, dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi muhammadin nabiyya, ya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Allahu akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan ketika di waktu pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, ya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku, maka kata Nabi, fa ana za'imun, aku berjanji, aku menanggung, aku berjanji la akhudanna biyadihi, akan aku tuntun tangannya hatta adkhilahul jannah, sampai dia masuk surga. Subhanallah. Dituntun oleh Nabi SAW sampai masuk surga. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Begitu juga dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, dari Sauban bin Bujdud, naam, Rasulullah mengatakan, man qala hina yusbihu salasan wa hina yumsi salasan, siapa yang mengucapkan di waktu pagi 3 kali, di sore hari 3 kali, makanya zikir yang satu ini dan doa saya ini salah satu dari masuk dalam salah satu zikir pagi dan petang. Siapa yang mengucapkannya 3 kali di sore hari, pagi hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina, maka kata Allah SWT, haqqan alallahi ayyurdiyahu yawmil qiyamah. Kata Nabi, maka Allah wajib meridainya di hari kiamat. Allah wajib meridainya di hari kiamat. Subhanallah. Lihat 3 riwayat. Pertama, wajib masuk surga. Yang pertama, wajib masuk surga. Ya, yang kedua, wajib Allah meridainya di hari kiamat. Dan yang ketiga, Nabi SAW akan menuntunnya. Nabi SAW akan menuntunnya sampai masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masal muslimin rakamullah. Itu di alam akhirat. Nam, kita dijanjikan surga. Subhanallah, ternyata ya, ketiga perkara ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, adalah jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita oleh malaikat di alam kubur. Di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam sahih Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya, ya, dengan sanad yang sahih, ketika seseorang dikuburkan, maka atahu malakan, dia akan didatangi oleh dua malaikat, fayus'alanihi, dua orang malaikat ini akan bertanya kepada dia, kepada yang baru saja dikuburkan, apa pertanyaannya? 3 pertanyaan, man rabbuk, siapa rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Masya Allah, maka dengan seorang mukmin menjawab dengan lantangnya, kata Nabi SAW, ketika ditanya man rabbuk, siapa rabbmu? Dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Man nabiyuk, siapa madinuk, apa agamamu? Dia mengatakan agamaku Islam, dinil Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu? Dia mengatakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata doa tadi adalah kisi-kisi jawaban. Man rabbuk, raditu billahi rabba. Madinuk, wabil islami dina. Waman nabiyuk, siapa nabi? Wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Subhanallah, itu di kuburan. Masya Allah, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu? Maka Nabi mengatakan akan ada panggilan dari langit. Benar jawaban hambaku, maka berikanlah dia permadani dari surga, baju dari surga, celah menuju surga walaupun belum bisa masuk surga, bau wangi wewangian dan segarnya surga masuk ke kuburannya dan diluaskan kuburannya searah memandang, searah mata memandang. Masya Allah. Ketika dia bisa menjawab, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammad nabiyya. Maka ma'asyar muslimin, itu kehidupan alam barzah. Alam barzah membutuhkan 3 kalimat ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammad nabiyya, sebagai kisi-kisi jawaban untuk pertanyaan 2 malaikat. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Masya Allah, Nabi SAW mengatakan dari jalan Ibnu Abbas, dalam sahih Muslim, kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan dhaqa ta'mul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Tatkala dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabiku. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat, siapa yang mengucapkan kalimat itu setiap setelah mendengar adzan, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang setelah mengucapkan adzan anda dikumandangkan, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka ma'asyal muslimin, ketiga kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, merupakan tips, ya, adalah tips kebahagiaan bagi kita di 3 alam yang tersisa, alam dunia, dalam alam kubur dan alam akhirat, alam akhirat. Namun barangkali yang darurat untuk kita ketahui bahwa, ya, mengucapkan kalimat itu tidak sekedar dengan lisan. Maksudnya tidak cukup dengan mengucapkan. Tapi betul-betul kita harus pahami dan kita realisasikan dalam kehidupan. Dan tiga perkara ini, tiga perkara yang dahsyat agung, yang salah satunya tidak boleh lepas dari kita. Perkara yang pertama, raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Alhamdulillah. Aku ridho Allah wahdahu la syarikalah. Al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad. Yang maha satu, maha tempat kita bergantung. Tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sekutu baginya. Baik dalam penciptaan alam semesta, alam dunia ini, baik dalam kepemilikan alam semesta ini, baik dalam pengaturan alam semesta ini, tidak ada yang menyertai Allah. Wahdahu la syarikalah. Baik dalam penghambaan kita kepada zat yang hak disembah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Kita tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta, tidak menyembelih, tidak berjanji, tidak bersumpah. Ya, tidak melakukan nazar dan lain sebagainya. Dan kita tidak tawakal. Ya, kita tidak menggantungkan urusan-urusan kita. Dan tidak memiliki kekuatan cinta di hati kita. Dan tidak memiliki kekuatan takut di hati kita. Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak berdoa. Kecuali kepada Allah. Tidak memanggil-manggil nama-nama selain Allah. Ya Syekh, ya Wali, ya Jin. Ya Malaikat, ya Nabi Fulan. Tidak ada. Ya, kita hanya berdoa dan menyamat-nyamat walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama yang baik, maka kita diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah. Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai satu-satunya Rabb yang aku sembah. Dan di sini konsekuensi terbaliknya, aku tidak pernah ridha di alam semesta ini ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aduh, tidak ridha ada gunung yang disembah, ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah, ada bintang yang disembah, ada makhluk yang disembah, ada nabi yang disembah, ada orang soleh yang sudah wafat yang disembah, datang ke kuburannya meminta-minta di sana. Ya, ada dewa-dewi, ada jin yang disembah dan sebagainya. Aku tidak pernah ridho karena aku yakin tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada ilah di alam semesta ini yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari singkat dari raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Aku ridho Islam, is my religion. Islam adalah agamaku dan aku bangga wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang Islam. Alhamdulillah. Alladhi hadana lil Islam. Yang telah memberikan kita hidayah Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang Allah katakan inna dina indallahi al-Islam. Agama yang ajar sisanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan. Dalam surat Ali Imran ayat 25, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima apapun amal yang dia lakukan kalau dia bukan muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha idza arada bi ahli baitin khaira, Allah kalau menginginkan sebuah keluarga ada kebaikan di sana, adkhala alaihimul Islam. Allah masukkan Islam ke dalam keluarganya atau ke dalam rumahnya. Islam agama keselamatan. Agama yang hak. Agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita dengan sesama kita makhluk. Masya Allah, Islam agama yang sempurna. Agama yang isinya subhanallah menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ya, tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali setelah diajarkannya. Tidak ada sedikit pun keburukan kecuali setelah diperingatkannya. Agama Islam, alhamdulillah, yang kita sedang berada di dalamnya. Islam dibangun lima rukun.

semuanya, yaitu kita lakukan dengan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian Islam dibangun di atas iman, rukun imannya, iman kepada Allah wa malaikati dan kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan kita beriman kepada hari wal qadar khairi wa syarri, dan beriman dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita ridha dengan Islam, kita bangga dengan Islam, wa bil Islam dinan, dan kita tidak ridha sama sekali, tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Kita tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam, karena agama di hari ini di luar Islam disebut agama kekafiran, agama yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur tidak mau beriman kepada kitabullah azza wajalla. Naam, kemudian ayo ikhwah, yang ketiga wabi Muhammadin nabiyya, dan kita berido bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul dan utusan nabi dan rasulku. Kita ridha, kita senang, kita bangga, kita cinta, ya kita muliakan, kita mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita. Alhamdulillah, Muhammad sosok juru penyelamat. Ya ittabi'uh, ikuti Muhammad la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ittabi'uh la'allakum tuflihun, ikuti Muhammad agar kalian bahagia. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Subhanallah, makanya password kehidupan itu cuma dua kalimat, ikuti Muhammad. Dalam gerak di kehidupan kita, ikuti Muhammad, kita akan selamat, kita akan bahagia. Ya, karena Rasulullah SAW telah memberi hidayah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, maka kita mengimani Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Kita mempercayai seluruh kabarnya, melaksanakan semua perintahnya, karena perintah Muhammad perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya, karena seluruh larangan Muhammad larangan Allah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada sama sekali tuntunan dalil contoh dari Nabi sallallahu, karena Nabi mengatakan man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, raddun, maka amalan itu ditolak. Maka ma'asyar muslimin, ketiga perkara ini wajib kita pelajari. Wajib kita imani, wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan ini tiga perkara pokok dalam kehidupan kita. Ma'rifatullah, kita wajib mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, dan wajib kita mengenal Islam. Wa ma'rifatul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya bil adillah, harus kita kenali dengan dalil. Dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah, dan juga dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu ta'ala alam, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undayan Mutiara Nasihat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri.

0: menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
1: Wa'anhu radiyallahu anhu, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahib at-tayr kull khati'atin min nablihim. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
0: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
2: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa ma

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Robmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
1: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
2: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
1: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
2: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
0: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan

0: cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
1: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama.
3: Sama.
2: Kebanyakan dalil seperti itu.
4: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
5: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
6: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
7: Musik membuat orang lalai, jamaah.
8: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Ibrahim.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan
1: subuh.
0: Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر Rabbi a'udzu bika min 'adzabin finnar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna. وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika alay. Wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: وكان
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
3: القراءات القرآنية.
4: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan.

engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma'a. Oh, yeah.

ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Nurun min al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: وسارعوا

0: والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
3: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
4: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiki wa amtinani. Wa syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni. Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma soli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Anu parantos ngumpulkan urang dina ieu majelis ilmu anu pinuku barokah insyaallah ta'ala. Salawat sarang salam mugia salamina dilimpahkan ka nabi urang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal Islam kaum dangu sadaya anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, wilujeng patepang deui dina acara kajian Islam di Galura 104,3 FM, Radio Raja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Dina dinten anu mulia ieu, urang ngariung ngupingkeun deui ilmu anu sakumaha biasa sareng guru urang tercinta, pangarsa Alustaduna Al-Fadil Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullahu ta'ala, anu insyaallah bakal nyayogikeun materi sareng nasehat ka urang sadaya. Mugia ku ayana majelis ieu iman urang ningkat, ilmu urang nambi, sareng amal urang ditarimaku Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Langsung wae, urang sami-sami regepkeun kanjeuna kuring sumanggakeun barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Desa Selacau ke Batu Jajar Bandung, iman desa nami Desa Selacau sanes Kraton Selacau di Tasikmalaya. Di Batu Jajar, sanes kerajaan ya mah. Desa Selacau bagian nutu tiasa dipisahkan tina negarain Indonesia. Jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Orang tepang deui kanggo neraskeun bahasan Kitab Riyadus Salihin. Orang nuju ngebahas syarat-syarat tobatnya. Kurang terus diterangkan ke hiji liren tina eta padamelan anu ditobatan ku orang. Liren tina dosa. Kaduana hanjakal, kaduhung terus ngelakukan eta dosa. Katiluna tekad mual ngalakukeun deui eta dosa di masa anu bari dongkap. Tah nu kaopatna, lamun eta dosa aya hubunganana sareng hak papada jalmi, supertos kantos nyandak barangna, kantos umpama nawe nambut artos barjeng basa-basi, nambut temual di wihken, teras tobat tina hal eta wihken. Lamun hak jalmi anuku urang kantos direbut teh kahormatanana, supertos kantos dihina, kantos difitnah, kantos digibahan tur eta jalmi teh terang ke orang digibahan, sing gentle, sing kesatria, orang dongkap ke eta jalmi nyuhunkan dihapunten, kantos nenggel, kantos nyiwit, kantos najong, dongkap nyuhunkan dihapunten, ya kuring aina aya dihareupeun anjen, mangga bade dibeureum, bade dihideung, bade disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang, nyanggakeun beuheung, beuheung teuk-teukeun suku genteng belokeun. Barudak ayeuna mah moal apal kana paribasa anu kitu. mangga bade dibalas oge nya kitu. Tah eta terus dibahas ayeuna nu kalimana syarat ditampi na tobat. Tobat teh aya batesna dina segi waktos. Aya dua waktos batas ditampi na tobat. Kahiji sakarat. Sakarate nalika nyawa tos dicabut, tos dugi kana elak-elakan, teras nimbulkeun suara siga nu kerek. Gor-goroh namina tehnya. Tah nalika name tobat, maka tobatna teu ditampi ku Allah Azza wa Jalla. Allah ngadawuh dina Al-Qur'anul Karim, dina surah An-Nisa ayat ke-18, walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyiat hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Surah Allah tobat teh sanes kanggo jalmi-jalmi anu ngalakukeun dosa kasalahan. Tetobat-tobat eta teh. Dugikeun ka nalika sumping mangsa bade maot. Tos sakarat nembe eta jalmi nyarios abdi tobat ayeuna. Maka teu ditampi tobatna. Sakumaha pidauh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis sahih diriwayatkan ku Imam Ahmad dan kitab musnadna, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Saestuna Allah makal nampi tobat hiji hamba salami ta'atsan yugharghir. Yugharghir teh ngaluarkeun suara ngorok, kerek, atau nafi nyegrok nalika nyawana dicabut. Nyalika eta jalmi nuju ngalaman sakarat. Taharita nami tobat, maka mau ditampi tobatna. Ia batas waktu tobat kanggo setiap jalmi, nyaita nalika nuju sakarat. Ia oge anu ngalantarankan tobatna Fir'aun ditolak. Allahu Azza wa Jalla. Sebab Fir'aun teh tos sababaraha kali tobat nalika dipasihan azab. Azabna rupi-rupi diterangkan ku Allahu Azza wa Jalla dina Al-Qur'anul Karim. Aya azabna teh mangrupi sadayana cai jantan getih. Tetiasa dianggo, tetiasa dileut, tetiasa dianggo masak, tetiasa dianggo ibak, MCK, sang segala rupi. Kira-kira kasiksa teu kahirupan jalmi, upami sadayana cai robih jadi getih. Tangtos kasiksa. Lamun kitu wae, tiasa mararawat sadayana. Nya. Naon sababna? Sabab teu aya nu tiasa dileueut. Teu aya nu tiasa dituang. Kajabi buah-buahan, sayur piraku digorogot atahna. Akhirna sumping ka Nabi Musa nyuhunkeun supaya Allah nyabut ieu azab janji engke Bani Israel bakal dilepaskeun. Akhirna Nabi Musa alaihi salatu wasalam ngadoa. Lirentah eta azab. Anger we. Kafir deui, ingkar deui kana janji. Diturunkeun deui azab. Mangrupi suurna jerod anu di mana-mana eta mah. Jerod teh simut, belalang. Di mana-mana di bumi pinuhnya. Sadayana tatangkalan oge digorogotan. Kumaha kira-kira hirup barijeng di mana-mana ayah simut kaluman. Ya azab dewai, tobat dewi, dicabut dewi eta azab, ingkar dewi. dipasian deui azab mangrupi naon bangkong di mana-mana nya tingkorokok nya gila nya bau sareng sagala rupi nya tos sabarakali tobat terus dicabut eta azab dugikeun ka terakhir mah Fir'aun bade maehan ka Nabi Musa sareng kaum mukminin anu iman ka Nabi Musa diudag-udag ku pasukan dugikeun ka Nabi Musa sareng para pengikutna kasedekkeun ka sisi lautan ka ari pantai basa Sundana naonnya pasisir basisir di basisir lautan teh jalan deui kanggo kabur akhirna Allah miwarang Nabi Musa nenggelkeun tongkatna kana lautan naon nu kajantenan luar biasa keajaiban anu teu kahontal ku akal anu teu kapikirkeun ku otak ku akal manusia maka eta cai lautan tiba-tiba beulah bulungbung aya naon aya jalan lompat Nabi Musa lompat itu deui bala tentara terus dugikeun ka pentas tos dugi ka pentas Firaun sareng bala tentara nangudag jalanna sami tos Nabi Musa sareng kaumna dugi ka pentas dugi ka pulau anu diparih ditu laut teh kumaha laut teh teras ngahiji deui ti kerebek sadayana kerebek rek maot tah Nabi Musa ninggal kitu deui kaum mukminin harita Firaun tos sababahri pengalaman lamun nuju disiksa diazab gampang tobat maka eta siksaanana bakal dicabut kitu deui ayeuna ayeuna kuring kekerbekan ah bari tobat akhirna Firaun ngucapkeun kalimat tauhid nalika nuju kekerbekan bade maot di tengah-tengah laut sakumaha pidauh Allah dina Al-Qur'an dina surah Yunus 89 hiji Firaun nyarita amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin saur Firaun teh abdi iman yen teu aya sesembahan anu saleres-leresna kajabi sesembahan anu diimani ku Bani Israel. Sareng abdi kalebet anu pasrah anu muslim. Janten Fir'aun ngucapkan la ilaha illallah. Nunjukkan tobatna manihanana tina dosa-dosa. Tapi kumaha respon jawaban ti Allah al-an. Qad asaita min qabl wa kunta minal mufsidin. Ha, si ayeuna maneh taubat. Samemeh ayeuna mah jahatna kasida, dosana dorakana, maksiatna kasida. Wa kunta minal mufsidin anjeun teh tukang ngayakeun karuksakan di muka bumi. Maksud teh sanes ngaruksak alam. Tapi ngaruksak tatanan sosial. Ngayakeun kejahatan ka papada manusia, maehan nya ngahukum anu sewenang-wenang ka Bani Israel sareng satrasna akhirna ditolak tobat Fir'aun eta teh ku Allah. Naon sababna? Sabab tobatna teh dilakukeun nalika tos ngalangkungan batas tobat. Maka ditolak. Sakumaha bidauh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha yaqbalu taubatal amdi malam yugargir. Saestuna Allah teu boleh nampi tobat hiji hamba samemeh eta jalmi yugargir sakarat. Kumargi kitu batas anu kahiji ditampina tobat hiji jalmi nyaeta samemeh sakarat. Lamun tos sakarat teras nembe tobat maka ditolak moal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. kek orang, orang bahas rahasiana. Naon sababna lamun tos sakarat moal ditampinya. Engke dihijikeun sareng nu kadua. Ayeuna batas nu kadua, waktos ditampina tobat nyaeta upami panon poe tos aya terbit naon basa Sundana. Bijil-bijil maka luar. Lamun panon teh tos bijil tipalih kulon. Ayeuna mah masih di mana? Masih di wetan. Duka dinten ya di kulon, duka di wetan. Dasan munculnya. Tapi dipastikan masih di wetan. Nah, tiasa masih mastikan gitu kan, orang tiasan terang. Tiasa dipastikan. Ya dinten ya sarang enjing, sarang pageto, sarang sabar dinten satrasna. Mualwaka eta panon fai bijil tikulon sabab tanda-tanda kiamat sama meh eta oge teu acan muncul kaluarna dajjal teu acan nya dajjal ageng dajjal alit mah seueur dajjal alit teh dukun dajjal alit teh nabi palsu kalebet dajjal alit teh jalmi anu ngaku tiasa ngundang para malaikat sareng nabi aya nu kitu dajjal eta teh dajjal awewena sareng satrasna nabi Isa teh acan lungsur Ya'juj Ma'juj teh acan kaluar sareng satrasna jadi teu mungkin ayeuna nya. Dumasarkan hal eta maka upami hiji waktos matahari terbit tipalih kulon maka tutup lawang tobat. Sakuma diterangkan dina ayat. Allah Azza wa Jalla ngadawna Al-An'am 158. Surah Allah yaum.

Kasayan anu dilakukan ku jalmi anu samemehna tara ngalakukan kasayan. Jadi hiji jalmi kafir pas ninggal di matahari munculna tipali kulon nembe iman. Ah percuma. Hiji jalmi dosa terus pas matahari muncul tipali kulon nembe tobat. Percuma mual ditampi ku Allah Azza wa Jalla. Tanda kakawasan Allah anu diterangkan dina ayat etate maksadna munculna matahari tipali kulon sakumaha diterangkan dina sababaraha hadis. Nabi SAW nalika ngejelaskan ayat eta neterakan dzalika hina tatla'u syamsu min maghribiha. Jadi maksud tanda kakawasan Allah dina ayat eta teh nyaeta nalika matahari tos muncul ti palih kulon. Aya seueur hadis ngeunaan masalah eta. Kahiji hadis sahihain diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadawuh la taqumu sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at fara'aha an-nas amanu ajma'un fadzaka hina la yanfa'u imana nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Saur Nabi SAW, mual kejadian kiamat, samemeh matahari muncul di palih kulon. Lamun matahari panon fe muncul di palih kulon, katinggal kusarena jalmi di sakuliah dunia, aranjena iman sadayana. Sadayana iman, dan ngeri itu, biasa matahari di palih wetan, ujug-ujug di palih kulon. Nubade moyan oge nu pagawena moyan sika-sika bayannya tos siap mendeko mayun ka mana kawetan ada pecenghul teti palih kulon nya tah nalika sadayana jalmi ninggal sana jalmi iman eta teh nalika iman hiji jalmi anu samemehna teu iman moal aya manfaatna. Itu deh kasayan anu dilakukan ku jalmi nu samemehna teu pernah ngalakukan kasayan, maka kasayan eta oge moal ditampi ku Allah Azza wa Jalla. Ya. Hadis-hadis nu kieu kalintang seueurna anu nuduhkeun yen upami matahari terbit ti palih kulon, muncul ti palih kulon, maka ditutup lawang tobat. Sanos henteu ujug-ujug langsung dinten harita kene kiamat atana pisa dinten deui atana pisa minggu deui sasasi deui sataun deui henteu di harita kahirupan masih tetap berjalan kahirupan masih tetap kaalaman ku jalmi dugikeun ka dina hiji riwayat tapi riwayat eta dhaif ge kurang-urang bahas. Yen yuswa jalmi sabada matahari muncul tipali kulon masih hirup dugikan ka 120 tahun deh. Lami atanapi sekedap. Tiasa dua generasinya. Tiasa tilu malah. Tiasa incuan helanya. Malah tiasa uyutan. Opat generasi. Hadis nukatampi ti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wassalam hiji waktos anjena ngariung dipayunin para sahabatna teras naros. Atadruna aina tadhabu hadhi syams. Harita tebare nuju wanci sarepna. Barudak ayeuna duka terang duka henteu wanci sareupna teh. Wanci sareupna teh wanci naon? Bade magrib. Ampir magrib. Matahari tos ampir ai tenggelam naon ti karelep. Surup. Surup.
Anjeunna naros

0: تدرون أين تذهب هذه الشمس؟ رجل درانت كمانا تهجيقنا إتا متهاري إتا كمانا أنكتنا إتا متهاري ديوالر كبار صحابتنا الله ورسوله أعلم الله سن رسولنا أن لانكم أنيغا راس نبي صلى الله عليه وسلم نتلاكن ya ulah diukur ya teh wahyu ti Allah ngalangkungan lisan Nabi SAW ulah diukur ku teori ilmu astronomi zaman kiwari langkung percaya kana wahyu hari ilmu astronomi zaman kiwari zaman irahawa yatama hasil olah akal olah fikir hasil penelitian manusia anu sifatna nisbi relatif ayeuna dianggap leres anjing pageto mah kabuktosan salah kan seueur kitu nya terbatasna akal pikiran manusia komona lungtik hiji perkara anu tebi di luar jangkauan panca indraana seperti matahari memang katinggal tapi tika tebihan terang hakikat matahari tenaun. Ya, kumaha kayaan anu salaresna. Ngan dugaan-dugaan. Tak iya ya wahyu. So Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahtal arash fatakhurru sajidatan. Fala tazalu kadhalik hatta yuqala laha irtafi'i. Irji min haythu ji'ti fatarji'u fatusbihu tali'atan min tal min matla'iha sa'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam sastuna ia matahari tajri beredarnya anan sunana beredar teh muter-muter kitunya muter dugikeun ka dugi ka tempat natapna dihandapan arsh. Fatakhirru sajidatan. Teras ya matahari teh sujud. Sujudna matahari ulah dibayangkan sehingga sujudna orang. Sebab postur tubuhna anu benten orang masih gaki. Ya. Matahari mah. Sehingga nate bulet merenya. Ketinggalina duka wallahu a'lam. Sujudnya orang sering sujudnya matahari benten. Tapi ini jelas mah. Sujud suruh Nabi SAW. Binatang-binatang. Oke sujud ke Allah. Kumacarana. Kucarana masing-masing benten. Ya. Nah, matahari sujud. Di handapan arsh. Terus terboleh sehingga kita dugikan ku Allah. Diperintahkan irtafi'i. Cengkat dari anjen. Cengkat na matahari saat sujud. Benten serang cengkat na orang saat sujud. Irtafi'i cengkat anjen. Irji min haithu jiti. Anjen wihdi ka tempat anjen biasa keluar. Maka eta matahari wihdi. Maka enjing na matahari muncul. Di tempat munculna seperti biasanya eta ti pali wetan. Thumma tajri haitsu tantahi ila mustaqarriha tahtal arasy. Teras eta matahari teh beredar deui. Dugikeun kanalika wengina eta matahari cicing di tempatna anu biasa di handapeun arasy. Fatakhiru sajidatan. Teras eta matahari teh sujud deui wae. Terus dugikeun ka ditu unggal dinten. Dugikeun ka unggal dinten. Dugikeun ka summa tajri la yastankirun nasu minha syai'a. Ya matahari terus beredar seperti biasa dugikeun ka manusia teu nganggap aneh deui tina eta kajadian. Urang sakali deui ulah ngukur leres entena ieu riwayat ieu wahyu ku otak diragukeun apan bumi teh buleud teras matahari surup dina pandangan orang, tapi bakal muncul di negara nusantara, kan gitunya. Nah, sebabnya orang mikir gitu. Sebab orang teh tos kajebak ku teori ilmu astronomi nu ditetapkan ku NASA. Yang bumi teh bulat. Aina muncul teori enggal yang bumi teh naon datar. Bumi teh dunia yata ya tungtungna. Ditungtungna teh ya dinding. Jadi henteu bulat siga kitu lamun umpamana manusia nguriringan boh kana kapal, boh kana parahu kitunya. Sanes bulat nguriringan kia, tapi ya teh datar nguriringan kita. Saur teori iya. Jadi lamun umpamana matahari diditu dikerlap teleres. Tah, engke dihandapeun aras teras sujud. Di hanapan aras ke Allah Subhanahu wa taala. Teori enggal ya teh. Ayeuna teh kan nuju ribut masalah etanya. Wallahu a'lam saha anu leres. Tapi seueur di kalangan para ulama anu tos ngajelaskeun. Yang tahuisna Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Anu neterakeun dumasar kana ayat sareng hadis memang datar. Upami teori-teori atau napi ayat-ayat ngeunaan bumi matahari disesuaikan sarang teori bumi teh datar klop ta eta teh tibatan anu netelakeun yen bumi teh bulat. Wallahu alam orang tinggal engke nya. Nu jelas mah dijelaskeun dina hadis matahari teh kitu nalika dikerlep. Sastikar lap narikanan surup eta teh cicing dina tempatna dihandapeun aras teras sujud. Dugikeun ku Allah dipi orang cengkat teras dipi orang wihdi ka tempat anu biasa anjeunna muncul. Hatta tantahiya ila mustaqarriha dzaka tahtal aras. Hiji mangsa itu terus nalika matahari teras netep dihandapeun aras sujud dihandapeun aras ka Allah Azza wa Jalla. Allah ngadawu irtafi asbahi taliatan min maghribika. Anjeun cengkat ayeuna terus enjing subuh anjeun kedah muncul ti palih kulon. Fatusbihu taliatan min maghribiha. Maka enjingna enjing-enjing eta matahari teh munculna ti palih kulon anu biasana ti palih wetan. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam naros ka para sahabat, atadruna matadzakum? Aranjeun terang teu iraha eta teh bakal kajadianna. Iraha eta matahari bakal muncul ti palih kulon. Terus anjeunna naraskan penjelasanana zaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Eta teh bakal kajadian nalika iman hiji jalmi anu samemehna teu iman moal aya manfaatna. Kasayan anu dilakukeun ku hiji jalmi anu teu pernah ngalakukeun kasayan samemehna oge moal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Moal di pasihan penilaian, moal di pasihan pahala. Teu aya manfaatna alias percuma. Tah ayat sareng hadis anu ngajelaskeun masalah eta kalintang seueurna. Gemasar kana hal eta maka waktos ditampina tobat hiji jalma samemeh matahari terbit di palih kulon. Ayeuna masih di mana? Masih di palih wetan ya. Nalika ngajelaskeun hadis-hadis anu tadi yen matahari sujud di handapeun arsy. Ya. Ia dijelaskan ku para ulama. Di antawisna Abu Sulaiman Al-Khattabi atau nu dikenal kesebutan Imam Al-Khattabi. Nalika netelakeun mustaqarruha tahtal arsy. Matahari teh bakal cicing netep di handapeun arsy. Thumma takhirru sajidatan, terus sujud eta matahari. Saur Al-Khattabi la nunkiru ayyakuna laha istiqrarun tahtal arsy min haitsu la nudriku wa la nusyahidu wa innama ukhbirna an ghaibin fala nakdhibu bihi wa la nukayyifuhu li anna ilmana la yuhitu bihi. Saur Al-Khattabi, urang teu kenging ingkar karena keterangan ia nunetelakan yang matahari tetap dihandapkan arus. Sebab orang tetiasa ngajangkau, orang tetiasa nyaksian. Tapi ia dicarioskan mangrupi berita gaib di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tetara cuma dia sedumah sarhawa nafsu. Sarena cariosan teh wahyu. Wala nakdzibu bihi, urang ulah ngabohongkeun, ulah nganggap ieu bohong. Wala nukayyifu, ulah nukayyifu teh masihan penjelasan ku penjelasan nu didasarkeun ku otak. Otak orang mah teh sengaja engko ada teu tiasa ninggal kuma sujud na matahari nalika wengi. Sebab ilmu orang terbatas ngeunaan masalah eta. Teras nalika ngejelaskan sujudna matahari, Imam Al-Khattabi netelakan wa fi hadza ikhbarun an sujudi syamsi tahtal ars, fala yunkaru dzalika inda muhadatiha al ars fi masiriha wa tasarruf lima sukhirat lahu. Wa amma qawluhu hatta idza balagha maghrib asy-syams wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah fahuwa nihayatu mudrikul basar iyyaha halatal ghurub wa masiruha tahtal arsy lisujud innama huwa ba'dal ghurub. Saur Al-Khattabi nalika ngajelaskeun sujudnya matahari, dina berita ieu ngeunaan sujudna matahari di handapeun arsy teu kenging diingkari ku urang. Sanos nu kapikir ku urang matahari teu pernah liren, teu pernah sujud. Nu kapikir ku urang matahari teu oleh naon? Beredar, naon beredar teh? Muter gitulah. Teu pernah liren sanos sadetik. Nya. Naon sababna? Sabab eta hasil penelahan akal. Tur didasarkan tina dugaan. Nga analisa, oh bumi teh bulet, matahari oge bulet, terus muter terus. Urang teh terus kajebak ku pola pikir teori siga kitu tah. Saha anu natepkeun teori eta? Jalma kafir, jalma ateis. NASA di Amerika. Kitu tah. Nya. Jadi we urang teh terus kajebak ku pikiran kitu. Ah, teu mungkin matahari liren terus sujud. Atuh lamun liren mah, kaganggu iya kasaimbangan alam semesta, kan gitu mikir nantinya. Terus kajebaku teori eta ta. Nah, padahal tos kabuktian teori-teori global anu ditetapkan ku pihak NASA, Badan Antariksa Amerika ta, seur bohong tos kapergo tos kapenda. Iji kaboanan kabohongan anu nyata geningan. Aya jalmi anu pernah ka mana? Ka bulan. Sareng jalmi percaya atuh. Ayeuna kabongkar eta teh bohong. Teu leres. Ya, dibongkar ku para ahli astronomi nu sanes teu mungkin ka ditu gambar foto anu dieuteun eta mah rekayasa sareng satrasna. Maknya aya hal aya nanan teh bayanganan bahasa Sundana. Kalangkang sarang satrasna. Ah, terus kebongkar. Tapi orang kan terus yakin lah tiba heulanya. Sampai, nah batur mah terus kabulan orang mah tetep bahas nukitu keneh. Tak orang terus kajebak. Kabohongan jalma kafir. Seueur perkara nu sanestu tos kabuktian bohong nanya. Saur Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dina kitab syarah Sahih Muslim. Sebab hadis sujudna matahari yang diriwayatkan ku Imam Muslim. Saur Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa amma sujudu syamsi fahuwa bitamyiz wa idrakin yakhluquhullahu ta'ala fiha. Anapun sujudna matahari nyaeta kucara sujud anu benten tina sujudna makhluk anu carana ditetapkan ku Allah subhanahu wa ta'ala ngenaan masalah eta. Orang terang sarana makhluk sujud ke Allah kucarana masing-masing. Sari Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan kitab tafsirna nalika ngejelaskan hadis tadi. Yasjudu li'azamatihi kullu syai'in taw'an wa karha wa sujudu kulli syai'in mimma yakhtassu bihi. Segala sesuatu sujud karena keagungan Allah boh rela boh terpaksa tur sujudna segala sesuatu di alam jagat raya ia ku cara anu khusus kanggo dirina masing-masing. Orang jalmi sujud terang sujud nateh gitu. Orang lagi sok sujud. Nya, binatang-binatang sujud ke Allah. Kucara na masing-masing. Kucing sujud. Hayam sujud. Bahkan benda-benda mati. Sarana sujud. Kucara na masing-masing anu benten sarang sujudna makhluk anu sanisna. Saur Imam Ibnu Hajar al-Asqalani anu ditetapkan dina kitab Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari. Soranjena. Wa zahirul hadis anna al murada bil istiqrar wuku'uhu fi kulli yawmin wa lailatin inda sujudiha wa muqabil istiqrar al masirud daimu al mu'abbar anhu bil jari wallahu a'lam. Zahir hadis yang ngejelaskan nu dimaksud matahari netep ya netep maksudna teh matahari beredar setiap dinten boh siang boh wengi inna sujudiha nalika sujudna sujudna teh kitu bari berjalan. Sur Imam Ibnu Hajar hari orang mah sujudna teh tetiasa bari berjalan bari papa tetiasanya bari ngorondang tetiasa lamun orang sujudna teh pasti bari cicing nya tapak deku tujuh anggota sujud eta jalmi tarang sareng irung nu pesek atana pianu mancung sami wae dua panangan dua tur dua sampean tujuh makana kade ibu-ibu upami sujud si papana si sampean ulah diacungkeun ka luhur tah berarti ngan lima anggota lawan kitu tujuh umirtu an asjuda ala sab'ati azam. Kuring diperintahkan supaya sujud dina luhureun tujuh anggota. Al-jabha wa asyara biyadihi ila anfihi. Nyata tarang bari ngaisyarat kana irungna, kana pangambungna. Pangambung nalika sujud kedah kena. Kana tempat sujud. Ulah tarang hungkul. Wa yadaini, dua pandangan. Wa rukbatain, dua lutut, dua tur. Wa qadamaini, sareng dua sampean. Tujuh. Iji we diangkat. Ah, tujuh deui. Itunya. Kajabi anu cacat tegaduh panangan ya kumaha deui atuh eta mah. Dah, ieu penjelasan ngeunaan matahari. Ya. Jadi nalika matahari tos muncul sareng nalika sakarat. Parantos kaalaman ku jalmi maka harita panto tobat ditutup setiap jalmi anu tobat pas harita sama mihnama dosa pas matahari terbit di parit kulon tobat dasian teh tos teritampi tobat jalmi kafir pas matahari terbit di parit kulon iman saharita maka imana percuma mual ditampi ku Allah azza wajalla. Tak timbul patarosan naon rahasiana, lamun jami tos sakarat. Sarang matahari tos terbit di palih kulon, nah betul ditampi padahal, kahirupan masih aya. Terus diterangkan tadi, sabak da matahari terbit di palih kulon teh, jalmi atanapi yuswa dunya masih nyesa sabaralami 120 tahun deui. Eta teh tiasa opat turunan ayeunanya. Dugikeun ka itu. Tapi kafayun maduka mungkin wae eta teh tiasa 10 turunan sabab jalmi makin kaditu makin pondok yuswana. Zaman baheula kan aya nu 1000 tahun. Nabi Nuh sabar tahun? Langkung ti 1000. 850 tahun teh mengukur naona dakwah nahungkul. Makanya ti orok nama bro langsung dakwah kan ente. Sama mih dakwah teh anjena mungkin puluhan atau napi ratusan tahun lah. Terus diangkat jantan rasul dakwah 850 tahun. 1000 langkung. Nabi Adam sabar tahun yuswana? Kedah nama 1000 tahun. Tapi dihadiahkan 40 tahun kasaha ka Nabi Daud. Janten ayeuna teh yuswana mung ukur sabaraha? 860 tahun. Pas ninggal yuswa anak turunan lu itu Nabi Daud ngan ukur 60 tahun atuh kasida singkat, nah, terus diunkan, ya Allah, pastikan Yuswa, jatah Yuswa abdi 40 tahun ke Daud. Dipastikan. Pas tos 860 tahun, badai dicabut nyawana protes Nabi Adam. Kan jatah habis 1000 tahun. Masih 40 tahun deh. Fanasya Adam, wanasya zurriyatu. Adam hilap. Maka anak turunan, oke? Okay? Osok hilapan. Orang osok hilap. Pastilah hilapnya. Pasti ayah hilapna. Suur. Ia turun nanti Adam. Panasya Adam. Wanasya zurriyatuh. Adam hilap. Karena Adam anjen bahletus. Masih ken jatah 40 tahun ka Daud. Ayana. Atos tamat jatah anjen. Atos dipasian wartos kitu manembewe kersa. Mau. Bahulama ribuan tahun, ratusan tahun makin kadia makin pendek. Ayana ayana 100 tahun. Aya tapi jarang hiji dua lah tina ratusan juta tanya. Rata-rata 80. Jadi ayana 80. Aya Pak Husain sabaraha? Ah masih anam 76. Aya mae emnya teh 80 langkung ta. Tos teh aya generasi nama Ayu mo gitu. Tos ayat. Anah pasti duit kesekeun ka 100 teh santang tosnya. Mudah-mudahan sing barokah yuswana maot dina kaayaan husna khatimah. Rata-rata nu tos 80 taun kapungkur nalika masih aya nyarios tong ngadoakeun we panjang umur ka emak-emak. Tos bosen hirup. Aya nu kitu. Ayanya. Aya. Kapungkur nu nyarios kitu. Nah. Jadi jarangan 100 tahun. 80 ge jarang. Ah, ayeuna. Engke mah makin ringkas. Makin singkat. Makin sakedap yuswa jalmi. Ayeuna seueur nu di luhur 50 tahun. Simkuring itu rangkung di 50 tahunnya. Tah, engkema mungkin yuswa teh mengukur 40, 30, 30 teh engkema tetos aki-aki mungkin. Wallahu alamnya, makin kaditu makin pendek yuswa orangnya. Naon rahasiana? Lamun tos sakarat atau napi matahari tos muncul di palih kulon tobat itu ditampi. Rahasiana bakal dijelaskan engke dina dinten Rebo anu bade dongkap. Arah panasaran. Ayeuna cekap sakitu heula nu kapihatur, urang masih ngagaduhan sesa waktos kanggo tanya jawab ka Muzain di studio. Dadang. Dadang di studio mangga nyangakeun kanggo mandu tanya jawab sareng pendengar sareng pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangadang.
1: Alhamdulillah, betul nun Ustaz, karena pendaran anak. Mengapa lagi milih bade ngawe atau napi nelpon biasa ka nelpon biasa ka 0228 8826 27 atau napi WA SMS ka 08 1 1 2 2 7 1 4 7 6 1 4 7 6. Ustaz aya sababaraha WA anu lebet ka SIM kuring nu ka hiji. Oh iya, tina Facebook nu ka hiji tina FB. Ustaz, apakah emut wae kana kanu dosa nu tos dilakukeun tanda tobatna teh teu diterima, padahal hoyong pisan dosa eta teh hilang teh emutan, mangga Ustaz.
0: Iya, barakallahu fik. Emut wae kana dosa, salami efekna sae, maka sae. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala netelakeun alamatus sa'adah arba'ah. Tanda-tanda kabagjaan teh aya opat. Anu kahiji nyaeta dzikrus sayyiatil madhiyah. Au dzikrul dzunubil madhiyah. Teu boleh emut kana dosa-dosa anu kapengker. Asal ngalahirkeun sikap anu positif. Kusabab emut wae, teu boleh istighfar, teu boleh tobat, teu boleh memperbaiki diri. Teras teu wantun ngulang-ngulang deui. Eta efek sae. Ibadahna langkung getol supados kahapus dosa-dosa nu kapengker. Nu kadua, nisyanul hasanatil madhiyah. Ngahihilapkeun kasayan-kasayan urang anu tos kapengker. Ulah diemut-emut kasayan urang mah. Tos wehilapkeun. Ya, supados naon? Supados ngaraos dasan pernah ngelakukan kasayan, akhirnya terdorong terus ngelakukan ibadah sareng amal soleh. Ulah dugikeun ka hiji kasayan diemut-emut terus. Bangga akhirna ngaraos unggal dinten ngalakukeun kasayan perangan sakali-kalina. Dari emut-emut wae. Jadi ka hiji zikru dzunubil madhiyah. Emut kana dosa nu kapengker. Nu kadua, nisyanul hasanatil madhiyah. Hilap kana kasayan anu tos dilakukan. Katilu'na an-nadharu ila man wa fauqahu fiddin. Ninggal kajalmi anu saluhuran manehana dina perkara agama. Dina perkara agama tinggal kasaluhuran. Kanu langkung soleh boh ilmu'na boh pengamalana dina agama. Tinggal ka ulama, tinggal ka para duat, para asatidah, orang-orang nu berilmu, terus ngamalkan ilmu'na. Ibadah, amal soleh, tinggal. Supaya seorang naon, kabita, orang kamotivasi, orang kadorong, hoyong siga eta. Ulah ninggal kanu sahandapeun. Orang maleuhengnya. Sadinten sholat dua kali. Si eta mah tatara sholat-sholat acan. Tuh. Akhirnya ngaraos langkung, sae. Akhirnya henteu memperbaiki diri. Nu kaopat anu terakhir, an-nadharu ila man huwa dunahu fid dunya. Ninggal kajalmi anu sahandapeun ka ti manehanana dina urusan dunya. Ninggal kajalmi anu langkung miskin, anu langkung susah, anu sahandapeunana pokona mah. Akhirna naon? Syukuran. Alhamdulillahnya urang sakieu batur mah tu, aduh langkung menderita, langkung susah tuh kitu. Eta opat tanda kabagjaan. Sawangsulna alamatus syaqawah arba. Tanda-tanda kabinasaan aya opat. Kahiji nisyanud dzunubil madhiyah. Sok mopohokeun dosa kesalahan orang di masa lalu ta. Tara diemut-emut akhirna ngaraos teu dosa. Tara tobat akhirna mah, tara istighfar. Tara nyuhunkeun ampunan tina dosana, datara eling kana dosa. Kaduana, zikrul hasanatil madiyah. Teu weleh ngemut-ngemut kasayan. Kasayan sakali diemut-emut tunggal dinten. Akhirnya ngarasa ngalakukan unggal dinten perangan sakali-kali. Kamu mun kasayana teh masihan ka baturnya artos 2000, diungkit terus unggal pendak. 10 tahun lalu. Anjan inget tuh 10 tahun baheula. Kuring masihan 2000 geuning. Tong ngopokokeun eta teh. Unggal pendak itu diungkit ah, kahapus eta pahala kasayana nya. Katiluna wa nadzaru ila man huwa dunahu fiddin. Ninggal kajal minus sahana pun manehna perkara agama. Ya bahaya. Sawangsulna wa nadharu ila man huwa fauqahu fid dunya. Tangga ninggal kajal minus saluhurnana dina urusan dunya. Ninggalkan langkung benghar, ninggalkan langkung berpangkat, anu ngagaduhan jabatan, anu langkung senang. Akhirna naon? Akhirna iri dengki, akhirna ngaros Allah teu adil, ai batur dibenghargeun, ai urang dimiskin. Tah kitu aya syukuran. Janten emut kana dosa sae, salami efekna sae. Naon efekna nu sae teh? Teu boleh istighfar, teu boleh tobat, teu boleh ngajaga diri tina eta dosa, teu boleh ningkatkeun ibadah ta eta sae. Anapan lamun efekna awon. Umparsieun anaon emut wae kana dosa akhirna putus asa. Ah sigana abdi mah kana neraka. Jadi percuma aya ge naon tobat oge ageungteung dosana moal ditampi, percuma ibadah oge percuma. Akhirna mah stres. Ibadah henteu, tobat henteu, nyuhunkeun ampunan henteu, sagala henteu aya awon. Stres yang ngemutan dosa-dosa. Bari jeng te istighfar. Bari jeng te tobat. Bari jeng te ibadah. Ta eta anu awon. Ya? Jadi intina ngemut kana dosa. Eta perkara anu sae. Cuma efekna kedah sae. Oke. Okay. Wallahu a'lam. Mangga deidang.
1: Aya SMS di Depok Ustad Din. Bismillah Ustad Ana Deni di Depok. Bade tumaros. Di kampung abdi teh aya semacam tokoh agama, tapi mun keur ceramah sok nyepetan. Sampai pernah aya nu nyampe ceurik seueur nu nyeri hate, teras oge sok ngawur. Contoh pas ceramah teh cenah sedekah teh amalan kecil, kurban teh tekedah kudu di dieu, teras abi ngagibahan kanggo ngajelaskeun kakaliruanana. Tah kumaha eta hukumna Ustad? Mangga.
0: Iya, barakallahu fiik. Deni di Depok. Mungkin ngalangkungan streaming ya, atau YouTube, Facebook. Ustaz, nalika ceramah sok nyepretan non. Nyepretan kok kayak gitu, nararangis gitu kumaha? Nyepet. Mau nyindir. Taib, barakallahu fiik. Ayo Ustaz sok nyindiran nyepetan. Maksana teh sok ngagogoreng batur di neju ceramah. Padahal batur digogoreng teh aya didinya nya. Nyebutkeun namina nya gitu. Eta sanes dakwah, sanes nasihat tapi ngajejeleh. Namun jalmina aya didinya. Eta namina sukhriyah. Sukhriyah teh ngahinakeun. Ngarendahkeun. Ngajejeleh. Padahal ayeuna komo dipayuneun? Dipayuneun batur. Bedana nasehat. Sareng mencela, naon bahasa Sundana mencela teh sareng ngajejeleh kitu nya. Bedana masihan nasehat sareng ngajejeleh. Lamun nasehat mah paduduaan. Dipasihan nasehat dikoreksi kasalahanana sehingga harga diri ieu jalmi teh terjatuh. Harga diri ya jalmi itu tetap kepelihara. Nah, anapun lamun nembrakan kesalahan eta jalmi di payunan umum, di payunan batur, maka eta ngajejeleh, ngahinakan. Lamun jalmina teu aya, jalmina mah di mana, dijejelehna di payunan balarea eta gibah. Sadayana dosa, kajabi nasihat, nasihat paduduan mah sae. Kitu anu kedah dilakukan. Nah, jadi lamun boh nuju ceramah, boh nuju ngariung sanes ceramah da sanes ustad. Atanapi ustad nuju ceramah. terus nyebut nami jalmi. Jalmi teh aya di dinya. Tah siga si Ujang contoh aya di dia.